0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: cuaca kalau kita tengok tak menentu. Kadang-kadang sebelum pagi dia cerah molek-molek. Masuk dalam peti. Oh, main dengan jibuk, main dengan peti. Takut, Mek Bunga. Peti tu pula kadang-kadang kuat kita mana. Mek Bunga ni pula tak leh lah. Moga Mek Bunga ni seorang wanita yang tak berapa nak berani lah mana. Dengar peti gitu pun Mek Bunga takut je. Apatah lagi nak tubik daripada rumah. Kita ni ke bila tengok cuaca lah gitu. Janganlah kita ni duk buat tak tahu, duk buat berani. Tak tahulah deh. Ada juga sesetengah orang ni. Weh benar lah ha. Peti-peti kilat pun tubik juga deh. Oh duduk dekat tempat lapel-lapel tu. Duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangun ni. Masuk dalam rumah ke? Sebabnya peti lagu ni ke kadang-kadang. Ada dah ni. Kena airnya kena panah peti. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Macam aku duduk nak apa nak tengok peti. Aku nak tengok kilat. Eh tak ada kijik air belakang tu. Oh tama-tama hak mana ada pemain yang suka tu ke deh. Hak duk main pada tengah-tengah hujan tengah-tengah kilat tu. Eh jangan. Bahaya belakang tu. Jangan royak pulak Mek Bunga tak pesan. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak royak je.
1: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
2: Masih lagi terus setia bersama-sama mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita bersama bertemu untuk jam yang ketiga dah. Bersama dengan Syah dan juga Syira yang akan terus setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Okay?
3: Ya, dan sekarang dah pukul 8.12 minit pagi ya, Syah. Dan biasalah super skala. Hari ni hari Ahad. Kalau waktu-waktu gini ni kita ada segmen lopak tiket.
2: Ya, jadi hari ni kita nak kecek mengenai dengan apa tu ayat dianya?
3: Apa perkataan Kelantan yang selalu buat orang luar keliru?
2: Okey, gapo perkataan Kelantan yang buat orang luar keliru?
3: Macam contoh Habib Syah deh.
2: Dulu-dulu
3: Syira deh. Dulu Syira ngajinya di Melaka.
2: Okey.
3: Lepas tu tubik lah dengan sain-sain ni. Tubik-tubik naik kereta ni ke? Syira pun jadi inilah petunjuk arah. Agilah depan tu. Kak Rok Bauk mau ambil kanan.
2: Rok
3: pergilah
2: Bauk.
3: Depan lagi Rok Bauk awak ambil kanan. Dia pun tertanya-tanya, Rok Bauk tu gapo? Teko habis gapo Rok Bauk?
2: Run Bauk belateh tu lah.
3: Run Bauk tapi teko Syirah Rok Bauk menggorek apa kita basuh lagu tu tu gak.
2: Jadi
3: tu antara contoh lah.
2: Ayat Kelantan kita yang orang luar ataupun orang sebelah luar pada Kelantan ni dia keliru bila dengar kita kecek.
3: Bila dia dengar kita sebut. Gapo dia?
2: Okey. Boleh telefon kita 743-3858 7488-030 ataupun WhatsApp kita pun boleh juga 0149-740154. Tapi sebelum tu layar dulu bersama dengan Amy Mastura.
3: Shana Nanana. Teruskan bersama kami di Gu Pagi
2: Gu Kita Belaka.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Masih lagi terus setia bersama bertemu Kegu Pagi Gu Kita Belaka. 8-8 minit pagi dah kita learningnya, Syiram. Jadi seperti biasalah, kita nak maklumkan kepada anda untuk waktu learning kita nak kecek mengenai dengan apa tu dia panggil
2: segmen lompat tiket. Dan topik kita ni kita nak tanya pendengar kita lah. Apa perkataan Kelantan yang selalu buat orang luar keliru?
1: Boleh telefon kita 743-3858-748-8030. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Deng, kita dari Batu Pak Jalan Kuala Kereh.
3: Ya, Syah.
2: Pak Deng. Ha. Ha, Pak Deng dapat talian ni. Pak Deng ada nak kosi lah tu.
3: Nak wajak lah. Kalau lorak-lorak Kelantan ni. Sedap. Kita dah luar orang tak kerti.
2: Aha, Pak Deng ada pengalaman ke?
3: Waduh lah, puluh-puluh tahun duduk KL Lumpur.
2: Alah, orang duduk KL Lumpur puluh tahun ni. Ha. Jadi ada dok momen-momen hok. Ha, salah kecek ke orang luar tak faham Pak Deng royak?
3: Ada. Dia marah. Dia kata kita mencarut. Pula kita kata patak koli. Patak poli. Patak kuyuk. Ha, dia marah kita balik. Dia kata kita mencarut. Kita panggil lagi
2: tu. Adalah.
1: Aduh.
2: Oh, patak koli tu nak royak gapanya. Oh, patak koli.
3: Bapa tak gonyuh patak kuyuk tu.
2: Okay.
3: Dia marah kita balik. Bapa mencarut.
1: Ha, Pak Deng, kalau bahasa standard dia panggil apa Pak Deng? Ha.
3: Bawah puyuk lah.
1: Bawah puyuk.
2: Patak koli bawah puyuk. Oh, maksudnya kalau orang luar panggil bawah bakpo tak? Bakpo tak cuci bawah periuk tu.
3: Kalau nak kata punggu tak nak sabar.
2: Aduh, awal-awal dia bagi yang gitu dah ni.
1: Okey. Baik Pak Deng, terima kasih Pak Deng.
3: Sama-sama, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan Pak Deng kita dari Batu Pak Jalan Kuala Kereh. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Pagi,
2: Syah
4: Dandi.
2: Itu
4: dengan Syirah.
2: Hari itu Syirah tukar nama Kak Weh. Hari ini Kak Weh tukar nama Syirah pula ni.
1: Kak Weh jangan, Kak Weh.
4: Jangan.
1: Terbelohok Kak Weh tu.
2: Terbelohok ya, list nanti.
1: Okey. Kak Weh.
4: Ya.
1: Gapo dia perkata eklate yang selalu buat orang luar keliru bila kecek.
4: Ha. Dia kata tak puk ni, tak madu. Dia kata apa tu tak puk? Dia kau bi tak puk. Ha. Dia tak tahu dia kata, tak puk ni.
2: Tak puk.
4: Itu kan bukan aku bergaul rebuh.
2: Pernah lah Kak Wewak sebut gitu, dia tanya balik.
4: Saat saja budak-budak orang-orang keluar mari jalan-jalan kata bagi topuk tu.
2: Topuk tapi maksud yang seumur kita guna kalau topuk ni kat macam ngah tak betul cara mu ni tak betul ni.
4: Tak apa. Wajan orang tak pehai kau orang tak cidik lah.
1: Bila Kak Wewak sebut topuk ni macam mana pandangnya orang luar tu, gapo yang menjadi persoalan bagi diri dia tu topuk tu.
4: Ha. Topuk tu dia kata kita kata dia tak put mana ubi, mana masak ubinya, mana masak ubi.
1: Lepas tu kawai explain dia. Lagu mana dia?
4: Terayak lah, mu ni kurang sedik lah.
2: Macam kasar ni. Tak sebi kasar kita we tak put lah mu ni.
4: Tak madu kat orang ni mu ni. Kalau mana-mana pun pasti tak madu.
2: Tapi kalau tak madu tu Syirah sendiri pun tak biasa dengar.
4: Tak ada buat tak perhati ya lah. Kita tengok tak madu ni, kita tak tak peduli lah. Mari apa tu ni tak cara kat orang, mari rumah je ni tak madu kat orang. Orang kata mari tak layan lah mari rumah kat kata. Jenis rumah orang tu tak madu kat orang tu.
2: Cara.
4: Tak cara nak kata tu nak buat ni buat air. Nak ajak duduk masuk dari rumah hodok.
2: Tak madu deh. Mungkin dia ikut atas daerah pun juga ni habis Syah. Mungkin ada daerah tu dia guna perkataan itu kita tak guna. Macam tak embuh lah. Kalau tak embuh rasa kok pasir mahal tak panjang je. Dia guna tak tapi alah kebacok guna kat mana deh.
1: Tak embuh ni tak sih lah.
2: Tak sih.
1: Terganu lah tu.
4: Tidak tak embuh. Kita kata tak itu. Tak madu.
2: Ni tak madu. Tak cara kok
4: orang. Tak cara orang mari rumah ni. Dia tak cara lah. Orang tak ajak masuk atau tak pelawa masuk atau nak pergi mana nak tawar. Itu yang sama sekali.
2: Okay. Ada selagi Kak Weh yang sama dengan tak madu ni. Tak nak.
4: Ya betul.
2: Tak nak ikut orang.
1: Tapi kalau tak nak tu mungkin kita kena tak ma'in. Tak gawat ni.
2: Tak madu.
1: Tak madu. Ha. Benda ni kena rujuk dengan Dewan Bahasa Pustaka lah. Ada
4: betul. Betul, betul. Memang mesti tahu tak ada tu. Ha. Dia mesti orang bahasa. Ha. Kita ni kecek kata je.
2: Ha. Yalah dah betul. Kadang-kadang kita ni daripada dulu-dulu memang tempat kita lagu tu kecek dia.
1: Terima kasih Kak Wen.
2: Terima kasih Kak Wen.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dengan Kak Wen kita dari Tanah Merah. Pemanggil seterusnya. Halo. Assalamualaikum.
5: Ya, Waalaikumsalam.
1: Tanah Merah juga.
5: Ya, Tanah Merah juga.
1: Okey, Abang Juk. Apa perkataan Kelantan yang Abang Juk kecek dia boleh mengeliru ke orang luar?
5: Ha. Oh, ambo kena 2-3 kali ya, benda boleh apa mengeliru ke
2: orang luar
5: ni.
1: Apa dia tu?
5: Macam dalam tugas mula.
2: Okey.
5: Kita cari belakang lah orang Johor ke Eropah ke mana. Dia ajak ke rumah.
2: Okey.
5: Ajak ke rumah ni. Ke rumah kok. Kira nak minum air, nak gapo lah dah. Kelih-kelih air batu tak ada dalam peti.
2: Okey.
5: Tak ada dalam peti. Kata dia mau duduk mentah. Kawan nak pergi cari air lah. Kata kok kedai tu. Dia mau guling-guling. Tak apa mentah. Guling mentah lah. Kita tak mau pergi ya.
2: Okey.
5: Pergi. Kelih duduk guling dia.
2: Dia suruh guling.
5: Tengah batak. Aduh. Ha.
2: Sebenarnya kita masuk Abang Jo guling-guling tu nyengge duduk lah, relax-relax lah dulu. Dia guling sungguh.
5: Pas tu mau tanya gua ano lagu ni ni buku habis pas kau bata kau dah dah mau goyak guling-guling saya guling ada lagu tak guling takut dah mau marah tidur dah mau rehat maksudnya.
2: Aduhlah
5: duk nyengge ni nyob guling boy. Kita kulit duk guling lagi.
2: Yelah dah Abang Jo suruh guling-guling sungguh lah.
5: Takut kita marah. Aduh, saya kata apa arak lagi sarak ni.
2: Tunggu je Abang Jo tak ayat gini. Beres kita nak pergi beli air batu, duduk netel dulu lah mentah.
5: Orang kata netel gitu, dia ingat keadaan kita. Yelah, tengah pada setengah lah. Itu dah lapis leher lagi tu.
2: Betul lah.
1: Terima kasih Abang Jo.
2: Terima kasih Abang Jo.
5: Okey lah.
1: Alright, itu dia bersama dengan Abang Jo kita dari Tanah Merah. Seterusnya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mak kita dari Besar Terengganu. Tambah Pak Mak ni?
2: Tambah. Pak Mak guna ke tambah tu Pak Mak?
6: Tambah tu tosi.
2: Yalah. Tosi lah.
6: Terengganu. Terengganu kita tambah.
1: Tapi kalau di Besar tu guna lagi ke perkataan tambah tu?
6: Tak ada di Besuk.
1: Tak ada dah.
2: Sebab tu kata tempat-tempat.
6: Dia cukup tak si, ya.
1: Sebab Besuk ni kebanyakan dia kecek Kelantan berlaku lagi tu.
6: Kecek Kelantan berlaku. Ada Besuk yang lihat. Tambah tu dia dari Terengganu. Ataupun dari Setiu.
2: Setiu.
1: Dah macam kita ni, orang Terengganu juga. Duk Kelantan
6: macam Terengganu.
2: Kita relax kan ikan gitu lah.
6: Jadi macam pun saya pun orang Terengganu juga.
2: Terengganu juga.
1: Dari mana punya pelik kecek Terengganu buat mak ni?
2: Pakai Pak Omak bunyi lain.
6: Waktu besok.
2: Jadi kalau Pak Omak sendiri ada ke perkataan ni? Perkataan Kelantan yang salah.
6: Ada.
1: Gapa dia?
2: Gapa tu?
6: Saya duduk dengan sayang saya. Di tepi jalan.
2: Okey.
6: Kata di sayang saya seorang lagi tu. Duduk sini dulu. Seorang lagi tu orang luar.
2: Okey.
6: Dia orang Selangor. Duduk di Tanjung Karang Selangor.
2: Okey.
6: Lepas tu kata dia sayang saya tu, gede kot sayang dia tu lah. Dan muda-muda aku gaduh ni, aku nak gaduh lagi.
2: Gaduh.
6: Kedah muda. Gaduh lah. Kata dia sayang dia tu, sayang saya tu gaduh. Apa sama nak gaduh dengan dia? Apa sama nak gaduh dengan dia? Bukan nak gaduh dengan dia.
2: Dia
6: gaduh ke mananya, cepat.
2: Nak cepat betul lah kita
6: pilih. Tak cepat umbuk.
2: Aduh, Mujo tak tumbuk lah deh. Mujo dah explain molek. Kalau tidak, tak balas situ lah.
6: Leru lah ketutu.
2: Betul. Betul gaduh tu kita pun. Aku gaduh nak pergi lah ni.
6: Gaduh lagi ni.
2: Kadang-kadang, Mu ni gaduh buat apa?
6: Gaduh buat apa?
1: Okay, jadi maksudnya berkata...
6: Masa tahun dalam tahun 95, tak silap.
2: Aha.
6: Masa tu dia.
2: Tahun 95 lah. Tahun 95 lagi lah buah tu waktu tu. Okey, okey.
6: Waktu tu saya jadi kenangan saya tu.
2: Gaduh. Beres lah Pak Mak. Terima kasih banyak.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mak tak suruh gaduh lah. Tak ada pasal gaduh-gaduh ni.
2: Pak Mak pun gaduh letak telefon dia pun.
1: Okey, baik. Terima kasih. Kita nak beri benda seketika. Dan selepas ni kita kembali lagi bersama nak kecek mengenai dengan topik perbualan kita menerusi lapak tikar ni. Gapo perkataan Kelate yang mengeliru ke anda. Jadi boleh hubungi kami selepas ini. Kita layar dulu lagu dari siapa ni? Dari bawah.
2: Dari bawah. Lagunya dari bawah. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belaka. Yeah.

0: percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan Ikhlas, Kelantan FM.
2: Masih lagi terus setia bersama-sama mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Apa khabar anda semua? Masih lagi kita bersama menerusi lopak tiket kita untuk hari ini.
3: Dengan topik kita, apa perkataan Kelantan yang selalu buat orang luar keliru?
2: Okey, di talian kita pemanggilnya siapa tu?
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Hai Kak Shima.
4: Ya.
3: Saya tidak keliru.
2: Pagi tadi gimana Kak Shima? Tak ada pagi tadi?
4: Pagi tadi tak boleh masuk. Tak cakap tadi kita.
3: Alah. Yang sedih lah boleh dah ni.
2: Itulah bulatnya.
4: Kata saya buka pintu untuk kita.
3: Alah. Depon tak wisah leh derah depon. Aduh. Kak Shima. Okey, topik kita ni lah. Perkata Kelantan hok buat orang luar macam pelik dengan pelik keliru gitu tu. Ha? Adakah Kak Shima ada pengalaman ke?
4: Ada. Masa duduk kalupu, masa tahun 90 lebih itulah.
3: Okey.
4: Lepas tu, masa tu, saya pergi rumah.
3: Okey.
4: Rumah tu, dia kata, dia kata, awak tak nak rubik, tak nak keluar. Saya kata lah, awak rubik lah dulu, lepas ni saya rubik lah. Saya nak buat kita dulu, kita meta. Dia kata, saya tak bawa beg awak.
3: Dia punya bawa beg. Kitanya teh tu beg.
4: Saya tak bawa beg. Kata awak bawa beg kot. So, saya kata awak keluarlah dulu.
3: Mulut masa tu orang kata kengkak lagi lah nak kecek ke-nya.
4: Kita kena besok kecek dengan anak kita ke. Awak tubik lah dulu deh. Nanti saya tubik lah lepas ni.
2: Jadi perkataannya? Perkataannya?
4: Tubik terkeluar lah.
3: Tubik lah.
4: Dia kata kita tubik. Dia kata bawa bik. Saya tu bawa
2: bik. Tu yang mengeliru ke tu?
4: Dia jadi macam keliru lah. Dia tak pesek. Gitulah.
2: Okey. Alright. Terima kasih Kak Shima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Shima pun tahu dah dia duduk KL bapanya. Dia goyak kecek ke
3: pelatihnya. Lah kena kecek luar lah.
2: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Siapa di talian ni?
5: Tata Kapun Teluk Panji.
2: Kapun Teluk Panji siapa nama?
5: Tata.
2: Tata.
3: Okey.
2: Okey tak. Ayat Kelantan yang mengeliru ke orang luar. Apa ayat hak biasa?
5: Saya umur saya 47 tapi saya masih teringat-ingat lagi ya dengan benda Nisir dengan awak gula. Saya duduk di Johor masa tu. Mak tahu saya pergi belilah Nisir dengan awak gula. Gila ke Daruji. Kata Nisir dengan awak gula. Dia pun kata apa-apa-apa. Tak faham dia tu. Saya pun tak lipu balik ke mak tahu saya. Dia tak faham Nisir dengan awak gula ke apa.
3: Lepas tu?
5: Jadi mak saya pun kata, lupa. Aku nak bagi tahu gula Melaka dengan rempah.
3: Aduh. Abis tadi ya. Mujo. Mujo tak ayak. Saya nak beli nisan pas orang luar. Apa tahu batu nisan. Sudah. Mana bagi cari batu nisan.
2: Lepas dah rucik pula tu.
3: Saya dah nak tahu awak gula tu ke apa dia?
5: Rempah. Nisan tu gula Melaka.
3: Gula Melaka betul lah. Dia kadang-kadang ke. Kita tahu dah dia. Ada waktu kita pergi kedai tu kita macam bela. Sudah tak ingat dah. Gapak dia panggil ke luar ke.
5: Betul. Memang banyak lah kesan-kesan saya duduk kat Johor dulu. Memang kelakar tunggu lah.
3: Aduh.
2: Tak boleh tebing ya.
5: 47 tahun masih ingat lagi dengan tu.
3: Tapi lah ni ingat dah lah. Ingat dah lah kalau duduk luar.
2: Alright. Terima kasih.
3: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Macam-macam beta kita ni nak.
3: Dia lah nisai dengan kakak gula. Tapi ialah juga
2: betul,
3: ingat
2: kalau
3: sekali.
2: Kita duduk di KL, kita tak boleh nak panggil nisai. Memang tak kena jumpa lah. Kita kena cakap, kalau pergi, cakap kalau kita ke kedai runcit, kita kena cakap, saya nak sekeping gula Melaka.
3: Tak boleh cakap, nisang ada tak?
2: Tak ada.
3: Tak boleh lah.
2: Tak boleh.
3: Bunyi keengkak kita dua, Abisah.
2: Dia mesti ada satu cerita dulu. Saya Abisah lah. Dia ni kiranya orang kapur. Jadi bila pergi ke Kuala Lumpur tu, dia ya kita tanyalah dia bila dia balik tu, eh Kuala Lumpur gimana? Dia kata dia gejala di batu cewek.
3: Batu cewek. Mana batu cewek tu?
2: Batu ke.
3: Hatu tak reti, hatu tak reti nak sebut ni tak apa Syah. Teh batu cewek dah.
2: Ada. Lepas tu ada soal lagi dia, dia sebabnya mungkin tak tahulah. Ada satu, kalau dulu kita ingat ada satu pasar raya ni.
3: Ha-ha.
2: Dia nama dia tu memang nama dia gitulah.
3: Ha,
2: tapi bila kita tanya pam gimana KS lain? Oh, aku pergi dekat Globe Basic Store.
3: Mesti store lah ke. Dia pergi baca store. Tu orang kata betul lah cikgu ngajar. So hejo-hejo betul. Dia betul tak benar ke bang.
2: Okey, apa-apa pun teruskan bersama dengan kami di Go Pagi.
3: Go Kita Belakang.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. 8.43 minit pagi dah kita ni, Syira.
4: Ya, Abisyah.
3: Masih lagi kita bersama menerusi lopak tiket kita untuk hari ini. Gapa perkataan Kelate yang sering selalu orang luar keliru.
4: Ha, bila dia dengar dia macam tak pehe. Payah nak pehe.
3: Okey. Jadi macam Syira sendiri, gapa nama yang agak mengelirukan bila Syira kecek Kelate
4: dengan orang luar? Ada lagi gotu, Abisyah. Syira dulu
3: tu?
4: Gotu. Ha, gotu tu. Pelik juga tu deh. Syira dulu belajar luar pada Kelate.
3: Okey.
4: Okey, lepas tu Syira ni habis kacing, kacing tudung.
3: Kacing tudung?
4: Ha. Kacing tudung. Ya Allah. Lamalah Syira nak boleh royak kacing ni. Tak cakap tunjuk kita. Dia ni gak apa-apa duk tunjuk leher, duk tunjuk tekok ni deh. Kita nak royak, nak kan pinjai kacing. Kacing ada. Tapi dia mari bela, Abisyah. Ah, bela.
3: Tak tahu nak sebut gapo.
4: Tak tahu nak sebut gapo, Abisyah. Kalau kacing kot luar gapo.
3: Kacing lah.
4: Ah, buke.
3: Gapo dia?
4: Buke kacing.
3: Ha, apa tu?
4: Pin.
3: Oh, pin.
4: Ha.
3: Oh, iya ke?
4: Iyalah. Sebab ia macam bela-bela. Masa tu masa Syira minta kacing.
3: Oh, pin ke?
4: Ha.
3: Macam pin rambut gitu lah.
4: Macam pin, bukit lah pin tudung.
3: Ah, okay.
4: Ah, gitu. Kalau butang lain pula habis ada.
3: Butang lain?
4: Pening dah
3: butang
4: kita ni.
3: Butang ke mana, Pak?
4: Butang ke mana? Ah, ya juga. Habis syarga apa perkataan? Habis syarga sana sebut, orang okay, tak payah.
3: Perkataan, sebabnya kalau bahasa standard ni, habis syarga ni memang boleh kecek bahasa luar lah.
4: Alah.
3: Jadi ya, tak ada lah.
4: Kocak botak budu lah, Raya.
3: Memang tak pernah lah.
4: Tak pernah kocak botak budu lah.
3: Tak pernah. Okey, apa-apa pun kepada anda okay. Semua, ada bahasa-bahasa perkataan-perkataan Kelate kita ni yang bila kita bual ke dengan orang luar ni yang menyebabkan dia tak buat apa-apa. Contoh-contohnya macam tadi lah, macam Syira Royak, macam pemanggil-pemanggil kita Royak tu, kapal semua tu, dia ada macam-macam lah. Macam go to orang luar tak payah.
4: Betul.
3: Go to.
4: Dan ada kita punya pendengar daripada TikTok live ni ke. Dia kata kita sebut terbolah.
3: Terbolah.
4: Lepas tu guling-guling suka buat dia. Terbolah. Betul juga terbolah tu.
3: Terbolah tu maksudnya
4: tak peka ke kan ni terbolah ni. Terbolah mu ni. Mu ni kan ni habis lah kita nak ayat terbolah ni.
3: Terbolah lah.
4: Terbolah ha. Pehe-pehe lah lagu mana terbolah tu. Deh. Ya ada yang mari buah bela. Kita tak tahu nak ayat terbolah tu gano.
3: Hambak-hambak.
4: Hambak. Jangan hambak. Nanti penat dia.
3: Tu kalau bahasa luarnya, jangan dikejar.
4: Jangan dikejar. Betul.
3: Okay.
4: Gitulah banyak sebenarnya hak lucu-lucu deh kadang-kadang ke tupik. Tapi gitulah seito gak.
3: Okey, lepas ni pukul 9 pagi sepas sekali kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun berkongsi pandangan anda, pendapat anda menerusi
4: lopak tiket kita
3: untuk hari ini, dan insyaAllah minggu depan pula kita mari untuk bersama dengan lopak tiket ni.
4: Iya.
3: Okey, jadi teruskan berhibur bersama dengan kami di Gu Pagi
4: Gu Kita Belakang.

0: Kelantan FM di mana juga anda berada, masih lagi terus bersama dengan Double S, Syah dan juga Syira. Terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Kita learn ni Syira pukul 8.55 minit pagi. Jadi sementara lagi sepas kala lah pukul 9 pagi kita nak bawa ke pendengar kita untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara menerusi berita nasional je 9 pagi.
1: Betul.
0: Lepas tu pula kita klik lagi lah untuk kita terus berteman bersama pada jam yang terakhir nanti. Ada macam-macam lagi banyak kita nak lagi berkongsi kepada anda.
1: Begitu juga dengan lagu-lagu, macam-macam jenis lagu kata hok sedap untuk didengar akan kita mainkan.
0: Jadi apa-apa pun harapnya anda kekal setialah untuk terus mendengar ke kami bersama di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Dunia ni adalah pentah lakune untuk kita yang bergelar manusia. Kita ni memainkan peranan dalam setiap watak yang kita bawa. Kalau watak molek, maka orang sekeliling kita akan terima kebaikan kita dan gitulah sebaliknya. Bagi Kak Nah, watak dalam drama tidak akan sama dengan watak kehidupan sebenar kita. Sebab drama hanya lakunya sementara mengikut watak yang diberi. Watak kita di alam realiti inilah yang akan kita pergi sapa bila-bila. Pesannya ikhlas daripada saya, Kak Nah. Hidup ni, jangan banyak drama sangat lah deh. Takut orang mumuk. Jadilah yang terbaik.
1: Dengarlah Kelantan FM.
2: Kelantan FM.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Tahukah anda?
1: La Tomatina, festival unik di Spanyol di mana puluhan ribu orang saling membaling tomato antara satu sama lain yang diadakan setiap tahun pada hari Rabu terakhir bulan Ogos di Bandar Bunol. Dalam tempoh kira-kira satu jam sahaja, lebih 100 tan tomato masak digunakan dalam acara yang penuh warna dan keriuhan ini. Menariknya, asal-usul festival ini dipercayai bermula pada tahun 1945 apabila sekumpulan penduduk terlibat dalam pergaduhan kecil semasa satu perarakan dan mula membaling tomato yang diambil dari gerai berdekatan. Peristiwa spontan itu akhirnya menjadi tradisi tahunan yang terkenal di seluruh dunia. Hari ini, ribuan pelancong dari pelbagai negara sanggup datang ke Bunol semata-mata untuk merasai pengalaman menyertai perang tomato terbesar di dunia. Jadi, jika di sesetengah tempat makanan dijaga dengan penuh tertib, di Spanyol pula, tomato menjadi simbol sebuah festival yang meraihkan keseronokan, kebersamaan dan tradisi unik masyarakat setempat.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Matzim.
3: Masam je muka tu? Cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

0: Kelantan FM. Kelantan FM, penuh citarasa anda. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita bersama bertemu kita untuk jam yang keempat.
1: Yang terakhir. Tapi masih lagi ada masa untuk kita putarkan lagu dan kita berkongsi macam-macam lagi lah info.
0: Jadi di jam yang terakhir ini, sebagaimana yang Syirah wayak tu, macam-macam kita nak berkongsi kepada anda. Macam-macam ada dah.
1: Tak habis kita nak kongsi ke pendengar kita ni.
0: Okey, dan ni juga kita nak berkongsi kepada anda mengenai dengan apa ni, pemain ni. Satu pemain ni, ada orang suka main benda ni.
1: Main apa tu?
0: Main drum. Yang mana perkembangan teknologi drum di Malaysia hari nampaknya lah ni semakin memperansangkan. Dan tahukah anda?
1: Apakah itu?
0: Setakat ni lebih 250,000 drum telah pun didaftar dengan CAAM. Dan angka ini membuktikan penggunaan drum bukan lagi sekadar hobi, tapi menjadi keperluan dalam pelbagai industri.
1: Betul. Dan hari ini kita dapat lihat juga drone digunakan untuk kerja-kerja pertanian. Penghantaran barangan, pemantauan kawasan bencana, pembinaan dan juga boleh bantu operasi keselamatan. Dan teknologi ni, Abisha, menjadikan kerja lebih pantas, tepat dan juga menjimatkan kos.
0: Okey, namun Syirah, memiliki drone ni bukan bermakna kita boleh terus menerbangkan sesuka hati. Ada prosedur yang perlu dipatuhi, antaranya mendapatkan kelulusan frekuensi daripada MCMC, menjalani penilaian teknikal oleh SIRIM dan juga mendaftar operasi dengan CAAM sebelum dibenarkan terbang.
1: Dan langkah ini pentinglah untuk memastikan keselamatan ruang udara negara sentiasa terpelihara. Selain melindungi pengguna lain, ia juga mengelakkan risiko kemalangan dan gangguan kepada operasi pesawat.
0: Okey, dan menariknya lagi Syirah, kerajaan turut merancang untuk memperkenalkan konsep operasi mobiliti udara termaju ataupun AAM yang dijadual dilancarkan pada Oktober nanti, dan ini membuka ruang kepada teknologi pengangkutan udara masa hadapan termasuk penggunaan kenderaan udara elektrik.
1: Jadi kepada pemilik drone tu, pastikanlah setiap penerbangan mematuhi syarat yang ditetapkan. Gunakan teknologi secara bertanggungjawab, kerana drone ni dia bukan sekadar alat untuk merakam gambar ataupun video, tetapi mampu menjadi pemacu ekonomi negara.
0: Okey, jadi teknologi berkembang pantas, namun aspek keselamatan tetap menjadi keutamaan.
1: Ya, betul.
0: Ni bukan cerita dongeng ni.
1: Bukan. Ini betul. Benar.
0: Ini macam cerita Piramli tu kat pada ya. Bukan cobaan. Bukan. Ini betul-betul. Alright. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belaka.

0: cita rasa anda.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Sekarang ni kita dah pukul 9.33 minit pagi. Masih lagi terus bersama dengan Syah dan juga Syirah yang akan terus setia untuk terus menemani pagi anda. Ni Syirah, kita nak berkongsi juga kepada anda ni mengenai dengan kisah seorang guru ni yang jatuh perigi sedalam 5.48 meter di Pasir Mah.
2: Aloh. Yang jatuh dari telaga pula dah.
1: Jadi Syirah, bila kita dengar berita lagu ni ke, memang rasa berdebar lah. Seorang guru yang berusia 56 tahun berdepan detik cemas apabila dia terjatuh dari perigi sedalam 5 meter di Kampung Bata Cicah Tinggi Pasir Mah dan mujur tindakan pantas pasukan bomba berjaya menyelamat ke mangsa lah.
2: Dan difahamkan kejadian berlaku pada awal pagi ketika masa berada berhampiran perigi yang digunakan sebagai sumber air harian lah. Nasib baiknya ahli keluarga dengar dia jerit minta tolong dan terus menghubungi pasukan penyelamat. Masa ni dia alhamdulillah hanya mengalami kecederaan ringan sebelum dihantar ke hospital untuk dapat rawatan lanjut.
1: Okey, jadi kita memang bersyukur lah operasi menyelamat tu berjalan dengan lancar dan dalam masa yang sama kejadian ni menjadi peringatan kepada kita semua. Kalau rumah masih lagi menggunakan perigi ataupun telaga, pastikan dia mempunyai penutup yang kukuh dan juga kawasan sekeliling sentiasa selamat lah.
2: Kadang-kadang kita rasa macam biasa je deh. Kita rasa keadaan keliling rumah tu selamat berlaku, tapi kemalangan ni ia bila-bila je boleh berlaku sekelip mata je. Dan pemeriksaan berkala ni kena buat. Langkah keselamatan yang mudah sebenarnya boleh mengelakkan kejadian yang tak diingini.
1: Okey, jadi alhamdulillah mangsa selamat. Tahniah juga kepada anggota Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia yang bertindak pantas dan profesional lah dalam operasi menyelamat berkenaan.
2: Dan harapan kita ni kepada mangsa ni, Abisha, semoga segera sembuh lah. Kembali menjalani rutin harian seperti biasa. Kepada semua pendengar pun, kena utamakan keselamatan dan diri dan juga keluarga. Walaupun duk mana pun, kena hati-hati, kena peka dengan keadaan sekeliling.
1: Betul tu. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi
2: Gu Kita Belakang.

duduk. Kerja kita loan ni makin mudah dan pantas. Melalui perkhidmatan tanpa kertas, tak sah dah edaran surat atau memo fizikal kecuali hak perundangan. Kelulusan loan ni pun secara elektronik. Urusan permohonan pulak semua melalui dalil talian. Mesej fax dan telegram pulak lama dah ditamat ke. Semua ni untuk jimat masa, jimat kos dan mudah ke urusan rakyat. Perkhidmatan moden demi masa depan negara.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama mendengar Gegu Pagi Gu kita berlaku lani pukul 9.45 minit pagi dah. Pertemuan kita untuk kita terus bersama bertemik kita untuk jam yang terakhir ni. Tapi sebelum kita berpisah ni Syirah, ada macam-macam lagi kita nak berkongsi kepada anda. Ni nak tanya Syirah ni umur berapa dah lani?
1: Syirah cukup umur dah.
0: Cukup umur berapa?
1: 18.
0: Akhir balik dah lah. Okey, kita nak cerita mengenai dengan yang belum berumur 16 tahun.
1: Apa Abis Syah?
0: Belum 16 tahun, belum bersedia untuk media sosial.
1: Okey.
0: Yang mana sekarang ni Syirah, ramai anak-anak kita ni ada yang dah ada akaun media sosial sejak usia yang sangat muda. Tapi tahukah anda, kerajaan Ireland ni dia memperkenalkan inisiatif Tunggu 16 bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak dalam talian.
1: Betul tu. Dan mesejnya mudah je tetapi sangat penting, iaitu belum 16, tanda tanya. Belum sedia untuk media sosial. Inisiatif ni sebenarnya bertujuan untuk melindungi kanak-kanak ni daripada pelbagai risiko di dunia digital lah, seperti buli cyber, penipuan dalam talian, eksploitasi dan pendedahan kepada kandungan hot tak sesuai.
0: Okey, jadi ramai ibu bapa kita ni mungkin melihat media sosial ni sebagai medium pembelajaran dan juga hiburan. Memang ada manfaat dia Syirah. Tapi tanpa pemantauan dan juga tahap kematangan yang sesuai, anak-anak ini lebih mudah menjadi mangsa individu yang berniat jahat lah.
1: Dan sebab itulah MC-MC menggalakkan ibu bapa ni memainkan peranan lebih aktif. Antaranya dengan memantau penggunaan gadget, menetapkan hak masa skrin dan berbincang lah dengan anak-anak ni tentang penggunaan internet secara berhemah.
0: Okey, jadi selain daripada itu juga, inisiatif ni juga menyokong pelaksanaan pengesahan umur bagi akses kepada platform media sosial tertentu. Dengan tujuannya bukan untuk menyekat tapi untuk memastikan ruang digital ni lebih selamat mengikut kesesuaian umur.
1: Sebenarnya Abis Syahdeh, media sosial ni memang boleh jadi platform baik untuk belajar. Kita nak berkongsi gapa-gapa deh, tapi ia perlu digunakan pada masa yang sesuai lah dan juga dengan bimbingan hak betul.
0: Jadi kepada ibu bapa ataupun penjaga, marilah kita sama-sama memastikan anak-anak kita ni membesar dalam persekitaran digital yang selamat. Ingat deh pesan ni daripada DJ Syah.
1: Betul. Jadi belum ni belah? Belum sedia untuk media sosial. Guna teknologi dengan bijak demi masa depan hak lebih selamat.

0: kita bekerja, keluarga, ada kewangan ataupun macam-macam lagi lah cabarannya. Ha, tapi setiap ujian itu datang bersama hikmah yang mungkin belum kita nampak hari ni lah.
1: Ha, jadi sebab itulah Syira, jangan mudah kita berputus asa. Apabila kita berdepan dengan duga cuba kita bertenang, tarik nafas panjang-panjang, fikir dengan baik dan jangan membuat keputusan ketika emosi menguasai diri. Kadang-kadang ketenangan itulah yang membantu kita untuk menemui jalan penyelesaian sebenarnya.
0: Ha, yelah dah tu. Dan jangan lupa juga kita juga tidak keseorangan, Abisha. Luangkanlah masa tu untuk berdoa, berbincang dengan insan yang kita percayalah. Dan jangan malu untuk meminta bantuan jika memerlukan. Setiap masalah pasti ada jalan keluar.
1: Okey, jadi dalam kesibukan kita mengejar urusan harian, hargailah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ucapkan terima kasih kepada ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak kita, rakan-rakan sekerja dan juga sahabat. Kadang-kadang satu senyuman ataupun satu kata-kata semangat ni mampu mengubah hari, menjadikan seseorang itu lebih baik sebenarnya.
0: Dan kepada mungkin ada yang sedang melalui hari-hari yang sukar, percayalah, hujan tidak selamanya turun. Selepas kesusahan pasti ada kemudahan. Teruskan melangkah, teruskan berusaha dan jangan pernah hilang harapan.
1: Okey, jadi semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kita, dilapangkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, setiap ujian bukan untuk melemahkan kita tapi untuk menjadikan kita lebih kuat dan lebih menghargai nikmat yang ada.
0: Terima kasihlah sebab terus setia bersama kami. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan sedikit inspirasi untuk menjalani hari dengan lebih positif.
1: Okey, saya Syah.
0: Dan saya Syira.
1: Teruskan bersama berkalan, dengan Kelantan FM, saluran informasi anda. Jaga diri, jaga kesihatan, sentiasa tenang dalam menghadapi setiap ujian. Semoga hari anda dipenuhi dengan keberkatan serta kebahagiaan. Assalamualaikum, selamat meneruskan aktiviti anda. Sampai kita berjumpa lagi. Kami nak balik dululah.
0: Bye-bye.

0: Cita rasa anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Untuk hari ini bersua kita bertemuan di hari Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan 18 Safar 1448 Hijrah. Okey, untuk jam yang pertama menerusi segmen yang kedua di Kelantan FM. Gu Galik menemani semua gugu kita walau di mana saja berada. Terima kasih untuk Syah dan juga Syira menemani anda 4 jam yang lalu. Dan kini saya, Suhaila Mak Daud, akan terus berlari selama lebih kurang 4 jam untuk menghiburkan anda, berkongsi info dan juga maklumat menerusi Gu Galik hari ini. Dan sambil-sambil itu juga nak tanya, hari ini sihat ke tidak kitanya? Cuacanya macam mana? Kerja-kerja macam mana? Setakat pukul 10 ni beres ke tak? Semoga dalam keadaan kesejahteraan, keamanan, kesabaran dan juga keredaan kita tu tinggi lagi lah ya pagi ni. Lagi yang bekerja hari ini selamat bertugas. Yang mana mungkin orang kata suri rumah tu pekerja, kerja sukerja. Kerja untuk diri sendiri, kerja untuk keluarga, ekonomi negeri, ekonomi keluarga juga semua dalam tanggungan anda pastinya. Terima kasih semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Hari ini jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau di negeri Kelantan, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan minimum kesejukan hari ini 23 darjah Celsius. Paling panas 35 darjah Celsius. Itu cuaca yang panas, kita okey. Kalau rasa macam panas, jangan air ni cari tempat berteduh seketika untuk hilangkan kepanasan dalam diri. Alright, pembuka hiburan merusi Gu Galik untuk pagi ini bersama Hazama untuk anda di Amara Mama. Di Gu Galik, Kelantan FM ada sama.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: FM, penuh cita rasa anda.
1: Kelantan FM, penuh cita rasa anda. 10.18 minit pagi. Okey, hari ni ada yang tersenyum, ada yang kuk kening, ada juga yang duduk nengung. Ada macam-macam lah persoalan dalam kehidupan kita. Ada juga yang pagi-pagi lagi dah kena scam. Scam dekat siapa tu, anak tadi kah kita ya Cik Su, pandai dia. Kalau scam ke anak-anak kita sekakak sekolah tadi kah, sekolah rendah, sekolah menengah anak-anak kita, kita tahu dah taktik-taktik dia. Tapi kalau kena scam dengan orang yang tak dikenali, yang tiba-tiba telefon macam-macam cerita berkongsi dengan kita, kena bayar dan sebagainya, waktu yang membuatkan kita menengah panjang. Pesan sok mudah, tidak Cik Su sorgai yang pesannya. Ramai di antara rakan-rakan kita yang sentiasa berkongsi, berwaspada selalu dengan scammer yang datangnya dengan pelbagai bangsa kecap belik-belik begitu cahaya juga. Okay, jadi kalau kita cerita mengenai scam, 5 jenis scam yang masih ramai kena. Yang ramai kena dengan masalah scam ni antaranya parcel. Okay, parcel mangsa ditakutkan kononnya bungkusan ada barang terlarang ataupun cukai tertunggak. Jadi kena bayar dengan segera. Itu buat kita debak. Tapi scammer pun pandai, dia cari mangsa. Hak jenis orang telefon kenali gunyuk lalu ada kata ni tak ni boleh ni. Ha, dia. Yang keduanya juga, 5 antara lagi jenis scam yang mudah terpedaya ialah part time task scam, diumpan kerja mudah dengan komisen yang tinggi, kemudian diminta buat bayaran untuk teruskan tugasan. Bayar dulu insya-Allah boleh komisen, lepas ni kita akan bayar balik berlipat-lipat kali ganda katanya. Kita pun senyum kaya-kaya dah deh. Tak pasal hak duit habis dah dalam akaun ni. Yang ketiga pula, love scam. Gambar profil bukan main hancem. Kita pun tergoda. Yang tergoda pula siapa? Di kalangan adanya ramai di antara kita tahu, warga-warga emas yang dalam kesunyian, tanpa kawan, tanpa anak-anak di rumah. Okay, jadi penjenayah bina hubungan emosi dulu sebelum mula minta duit. Bercerita tentang kesenian, bagaimana cara untuk kita menghapuskan rasa gundah gulana. Itu love scam adik-kakak dah. Yang ketiga pula, makau ataupun pegawai palsu yang mana menyamar bank, polis ataupun agensi yang desak mangsa pindahkan wang atau beri OTP ataupun TAC secara tergesa-gesa, minta perlu segera, perlu laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan yang kelima ialah pelaburan ataupun pinjaman scam. Janji untung cepat ataupun pinjaman lulus mudah, akhirnya duit lesap. Okay, kita nak buat pinjaman, kita kena bayar dulu, logik ke tidak? Jadi tanda amaran kalau mungkin kita ada terima panggilan-panggilan sebegini ataupun kaedah-kaedah sebegini, minta duit dengan segera, itu antaranya tanda-tanda awal anda kena scam. Guna ataupun ugutan ataupun tekanan kepada kita semua dan arah klik link ataupun beri OTP. Jadi kalau hari ni kita ada terima link yang macam-macam, kita kena berhati-hati sentiasa. Yang penting jangan panik, semak dulu. Jangan terus percaya walaupun nampak profile picture-nya handsome sangat-sangat. Yang penting adik kita jangan berona, dia lagi lah berona adik kakak.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
2: Terima kasih kepada semua yang terus bersama dengan Ari Kelantan FM. Sudah pun 10.30 minit pagi. Terima kasih dan juga tahniah juga kita ucapkan kepada semua atlet-atlet negara kita yang telah pun menyumbang pingat dan pastinya juga yang telah pun menyumbang kudrat. Kalau kita bercerita mengenai sukan yang berlangsung kini ialah sukan Commonwealth yang bermula pada 23 Julai dan akan berakhir pada hari ini 2 Ogos 2026. Dan kalau kita cerita mengenai sukan Commonwealth, ini merupakan temasya sukan yang mula diperkenalkan sejak tahun 1930 dan adalah merupakan antara temasya terpenting selepas sukan Olimpik dan juga sukan Asia yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Dan temasya ini dianjurkan oleh Persekutuan Sukan Commonwealth dan temasya ini disertai kesemua negara-negara bekas jajahan British yang terdiri daripada 5 buah benua. Malaysia mula mengambil bahagian sejak tahun 1950 melalui nama Malaya pada ketika itu dan di mana kejohanan tersebut dikenali dengan nama British Empire Games dan pada tahun tersebut sebanyak 2 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa telah dimenangi yang kesemuanya melalui sukan angkat berat. Jadi sejak tahun 1950 hingga 1990 hanya 2 sukan yang menyumbang pingat kepada negara iaitu angkat berat dan juga badminton secara berasingan, manakala tahun 1994 merupakan pertama kali kedua-dua sukan tersebut menyumbang pingat bersama-sama. Jadi sukan Commonwealth 1994 menyaksikan kontinjen negara memperoleh 7 pingat iaitu 2 pingat emas, 3 perak dan juga 2 gangsa iaitu 6 pingat dari acara badminton dan 1 dari sukan angkat berat. Dengan kutipan 7 pingat tersebut menjadikan jumlah keseluruhan yang telah berjaya diperoleh sejak tahun 1950 adalah sebanyak 36 pingat. Dan kalau kita intai-intai pula untuk sukan Commonwealth 2026 sehingga hari ini Malaysia telah pun mengutip 14 pingat iaitu 8 emas, 3 perak dan juga 3 gangsa dan keseluruhannya juga banyak merusi acara angkat berat. Kalau tadinya ada juga judo dan juga acara berbasikal daripada Dato' Azni, Dato' Azizul Hasni. Jadi tahniah kita ucapkan kepada semualah kontinjen-kontinjen negara kita yang telah pun menyumbangkan jasa bakti untuk negara Malaysia yang tercinta.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Click.

Genggam bahagia Sufian Suhaimi terus menghiburkan anda Mersi Gugalik Kelantan FM untuk hari ini bersama dengan saya Suhaila Mak Daud. Yang sedang dengar di waktu ini, adanya di rumah, ada dalam perjalanan mungkin. Hari ni kena pergi kursus ke kita? Semoga selamat sampai ke destinasi lah Okey, maklumlah kerja-kerja juga, kursus-kursus juga. Benda yang perlu kita mendalami kerja dan juga urusan kita. Hari ni pergi dengan kenderaan jabatan ke ataupun memandu seorang-seorang tu? Okey, kalau yang sedang memandu di waktu ini, kalau tak ada teman di sebelah, okay, jangan pula kecek seorang. Takut orang lain kelih-kelih jadi kenaling pula orang sebelah keceknya. Siapa dia tu? Okey. Cuma sikit je lah cik senang maklum. Kalau yang senang memandu, jangan layan. Ataupun kita jangan lawan letih. Sekiranya kita rasa letih sangat, kita ok juga. Sikit lagi. Nak berhenti di R&R depel lah kononnya. Kerana apabila kita lawan rasa keletihan, mungkin juga disebabkan oleh keletihan semasa memandu yang akan menjadi bahaya untuk diri kita. Jadi kalau rehat yang cukup, pastinya jangan pandu. Jika kita rasa mengantuk, itu harus kita ingat. Kalau rasa macam mengantuk sangat, rasa terletih tubuh dan sebagainya, kita berhenti seketika, kita minum air, rehat dulu sebentar, dan juga kita kena utamakan keselamatan. Keselamatan kita satu hal, keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain juga kita kena ambil kira. Sampai dengan selamat itu lebih bermakna daripada kita sampai cepat tapi bukan tempat yang dituju. Okey, kita kena pandu cermat, semoga kita selamat sampai ke tempat ataupun destinasi yang kita tujui. Dan hari ini kalau mungkin Cik Su boleh kongsi juga kemalangan jalan raya yang berlaku semalam 1 Ogos 2026 di seluruh Malaysia sehingga 31 Julai sehingga 31 Julai sebanyak 1975 kes, manakala untuk 1 Ogos 1986 kes. Ini yang mana meningkat sebanyak 11 kes kemalangan jalan raya. Kematian pula kalau 19 Julai pada 31 Julai 19 kes, manakala untuk 1 Ogos 16 kes. Jumlah kematian menurun. Dan selepas ini pukul 11 pagi ada berita juga berkongsi mengenai kemalangan jalan raya. Okey, memandu, semoga terus memandu di jalan raya dengan sebaik mungkin. Jangan lupa juga lesen memandu dan sebagainya.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Naik bunga mari pula. Elah ni ke musim ni. Cuaca kalau kita tengok tak menentu. Kadang-kadang sebelum pagi dia cerah molek-molek. Masuk dalam peti. Orang main dengan ribut, main dengan peti. Kakak, Mek Bunga. Peti tu pula kadang-kadang kuat kita mana. Mek Bunga ni pula tak boleh lah. Moga Mek Bunga ni seorang wanita yang tak berapa nak beranilah mana. Dengan peti gitu pun Mek Bunga takut je. Apatah lagi nak tubik daripada rumah. Kita ni ke bila tengok cuaca lah gitu. Janganlah kita ni duk buat tak tahu, duk buat berani. Tak tahulah deh. Ada juga sesetengah orang ni. Wih benarlah ha. Petik-petik kilat pun tubik juga deh. Oh duduk dekat tempat lapel-lapel tu. Duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangunan. Masuk dalam rumah ke? Sebabnya petik lagu ni ke kadang-kadang. Aduh-aduh ni. Kena kena panah peti. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Cara aku duduk nak apa nak tengok peti aku nak tengok kilat. Tak ada kicik bakal tu. Tama-tama hak mana ada permainan yang suka tu kau. Dek, hak duk main pada tengah-tengah hujan, tengah-tengah kilat tu. Jangan.

0: bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Tahukah anda?
2: La Tomatina, festival unik di Spanyol di mana puluhan ribu orang saling membaling tomato antara satu sama lain yang diadakan setiap tahun pada hari Rabu terakhir bulan Ogos di Bandar Bunol. Dalam tempoh kira-kira satu jam sahaja, lebih 100 tan tomato masak digunakan dalam acara yang penuh warna dan keriuhan ini. Menariknya, asal-usul festival ini dipercayai bermula pada tahun 1945 apabila sekumpulan penduduk terlibat dalam pergaduhan kecil semasa satu perarakan dan mula membaling tomato yang diambil dari gerai berdekatan. Peristiwa spontan itu akhirnya menjadi tradisi tahunan yang terkenal di seluruh dunia. Hari ini, ribuan pelancong dari pelbagai negara sanggup datang ke Bunol semata-mata untuk merasai pengalaman menyertai perang tomato terbesar di dunia. Jadi, jika di sesetengah tempat makanan dijaga dengan penuh tertib, di Spanyol pula, tomato menjadi simbol sebuah festival yang meraikan keseronokan, kebersamaan dan tradisi unik masyarakat setempat.
3: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Dengarkan bersama Suhai Lam.
0: Cita rasa anda.
4: Balik Kelantan FM di jam yang kedua bersama saya Suhaila Mat Daud, 11.16 minit pagi. Selamat pagi yang baru saja dengar Kelantan FM. Hari ini macam mana keadaan kita? Semuanya okey ke? Ataupun rasa guano je su radio kita berona ke hari ini ya? Okey. Kalau mungkin ada di antara kita yang terlepas pandang lah. Kami di Kelantan FM dah maklum bahawa kerja-kerja menaik taraf sistem antena di Menara Pemancar RTM Wakaf CIA Kota Baru dilaksanakan bermula hari ini 2 Ogos sehingga 5 Ogos 2026. Maksudnya hari Ahad sampai hari Rabu. Jadi sepanjang tempoh lebih kurang 2, 3, 4, 5, 4 hari itu. Kawasan ataupun siaran di Kelantan FM 102.9 khususnya bagi anda yang mendengarkan kami di Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, Bacok, Pasir Putih dan juga Macang mungkin mengalami gangguan kualiti siaran. Siarannya ada tapi tak berapa comel. Siarannya ada tapi tak berapa jelas. Okey, jadi kalau anda mungkin ada situasi itu lolon ni. Okey, ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja menaik taraf sistem antena yang sedang dilakukan di Menara Pemancar RTM Wakaf Syekye. Selain daripada frekuensi 102.9 untuk Kelantan FM, turut terjejas ialah Radio Klasik di frekuensi 101.1, Nasional FM 101.9, Trax FM 104.7, IFM 105.7 dan juga Minal FM 106.7. Patut Cik Su nak dengar kot mana ya siaran kita tak boleh kata dengar Radio Kelantan. Tak dengar Cik Suka, Cik tak boleh kita agitu. Jadi anda boleh dengar menerusi RTM Klik. Itu pentingnya anda muat turun aplikasi RTM Klik menerusi telefon bimbit. Boleh dengar saja Kelantan FM di mana-mana sahaja. Kalau mungkin juga anda yang bekerja ataupun bertugas, muat turun aplikasi RTM Klik. Dengarkan juga menerusi laptop dan juga komputer kerja, tempat kerja tapi kerja jangan diabaikan. Ataupun juga anda boleh dengar menerusi portal radio RTM, menerusi radio.rtm.gov.my ataupun juga menerusi live radio kami ataupun juga menerusi Facebook Kelantan FM dan juga TikTok Kelantan FM. Dari segala kesulitan amatlah dikesali. Apapun terima kasih atas kesabaran dan juga kesetiaan anda bersama dengan Kelantan FM. InsyaAllah ada seumur menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita bermulanya pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari.

0: jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kalau kita teringat balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Soba untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

0: Dulu, datuk nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Itu pasal sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca, tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.

0: kami mati di sini. Okey, Cepung menjadi tanah kubur kami.
1: Dengarkan Kelantan FM.
2: Dengarkan bersama Suhai Lang.
3: Jual Kelantan FM di jam yang ketiga bersama saya Suhaila Mak Daud. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama. 12:07 tengah hari kita sekarang. Ada yang dah mula

Malaysia menunjukkan peningkatan mendadak dan juga ketara kes denggi serta kematian akibat denggi pada tahun 2020 kalau nak dibandingkan dengan tempoh yang sama pada tahun 2025. Sehingga 9 Julai 2020, sebanyak 42,848 kes denggi telah pun direkodkan berbanding 31,790 kes dalam tempoh yang sama pada tahun lalu, iaitu peningkatan sebanyak 34.8%. Dan ini merupakan pandangan peribadi yang mana mungkin kalau kita di antaranya yang sentiasa berhati-hati dan juga berwaspada tentang masalah kesihatan, masalah kebersihan, pasti kita ambil syakna lah tentang persekitaran rumah kita. Tak sudah kita kelih rumah orang, rumah kita dulu setara mana. Kalau rumah kita semua okey, insyaAllah baru kita kita kelih rumah orang. Jangan kita kena saja, tolonglah juga. Kalau nak duduk tu adalah warga emas yang berusia 80 tahun, tak boleh nak pergi jam gapo lah, adik kakak. Bantu-membantu sama jiran tetangga kita, rek.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Citarasa Anda.
1: Kelantan FM Penuh Citarasa Anda. 12.16 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua. Terima kasih yang mendengar Kelantan FM, yang juga menonton di TV1, TV2, saluran OK, dan juga yang dengar dan juga saksikan menerusi RTM Klik. Terima kasihlah. Saya senang ucap kepada semua yang terus menyokong RTM. Dan kalau semalam 1 Ogos adalah pemberlangsungnya PRN Negeri 9 yang ke-16, dan hari ini telah pun juga berlangsungnya Majlis Angkat Sumpah, yang mana bagi jawatan Menteri Besar, dan tahniah diucapkan kepada Dato' Ismail Lazim, Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah, yang telah pun dipilih untuk memegang jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Kalau mungkin saya boleh kongsikan untuk anda, isi adat angkat sumpah berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah sekitar pukul 11 pagi tadi. Dan juga Dato' Ismail, 67 tahun, juga merupakan ahli majlis kerja tertinggi UMNO, dan beliau memenangi kerusi Dun Juasih pada PRN Negeri 9 ke-16. Dan seperti yang mana yang telah pun kita sedia maklum, keputusan PRN yang berlangsung semalam, 18 kerusi dimenangi oleh Barisan Nasional, dan juga membolehkan kedua gabungan membentuk kerajaan dengan majoriti 2/3. Jadi selamat menjalankan tugas, menanggung tugas dan juga amanah yang diberikan.

0: Apa khabar saya sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada yang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang aman damai walaupun ada macam-macam agama yang bahasa. Tapi, kita rasa merdeka kan? Kalau kita masih lagi duduk tahu siapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium bala. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.
1: Siaran kami berada di Pantai.
2: Sudah sejuk Terengganu, 107.1.

0: Dari kecil lagi mok kita besar, jangan tok sapa kok se. Kalau jumpa sapa putih, buat dalam tu sapa. Benda tu tahu belakon tu sebenarnya. Tapi gak tak tahulah antara tabiat kita ataupun pelanggan kita. Bukan sekadar buat tapi tu sapa. Kadang-kadang sapa terbaik dari kereta, lori. Tu belum lagi hok dari langit. Ambo kecena nak besar. Jangan sebab kita bumi merana angkara sampah. Dan juga jangan pula we sapa orang menyampah dengan api ibangan kita. Ingat tu minasan. Arigatou gozaimashita.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Buka jompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangga. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar? Sakan berbelanja habis duit. Disin-disin bantuan mana? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Kelantan FM, 12.29 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang terus bersama dengar Kelantan FM Go Galik di waktu ini. Dan sebab skala Go Galik pertemuan kita, kalau hari Ahad pukul 12.30 tengah hari, Cik Su akan bersama dengan doktor. Okey, doktor yang sudah pun bersedia bersama dengan Cik Su hari ini, menerusi asuh sayang. Selamat datang, saya nak ucapkan kepada doktor.
1: Sama-sama.
0: Okey, kalau yang baru pertama kali dengar ataupun tonton menerusi live Facebook ataupun juga live TikTok kita hari ini, doktor, maklumlah ada yang ada yang luar pada Kelantan.
1: Betul-betul.
0: Hari ini baru, oh, Radio Kelantan FM ada rancangan masa ni. Okey, saya bersama Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Dan hari ini menerusi asuh sayang sepaskala lah, doktor. Kita bercerita mengenai masalah, bukan masalah perkongsian, mengenai keluarga. Anak dan juga anak. Anak dan juga ibu bapa. Itu lengkapnya satu keluarga, kata doktor. Dan hari ini topik yang akan doktor kupas ialah adab anak di rumah dan juga di luar rumah.
1: Ya, betul.
0: Ada setengah di rumah ni enggak, cicak semut pun tak mati. Luar apa? Okey, baik doktor. Kalau kita cerita mengenai adab anak di rumah dan juga di luar rumah, mungkin doktor boleh bagaimana agaknya untuk kita perlu, mengapa kita sebenarnya perlu terapkan sejak anak, adab ni sejak dari kecil lagi kepada anak-anak kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Cik Su dan juga rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Tahniah, tajuk yang sangat bagus pada hari ini. Sebab diperkatakan sebenarnya di seluruh negara pada hari ini tentang adab. Dia istilahnya adab dulu baru ilmu. Jadi pada hari ini tahniah pada penerbit, khususnya pengarah kita dan juga Cik Su yang sangat sporting memberikan tajuk inilah. Maknanya tajuk contemporary, dia kata tajuk semasa.
0: Tujuk
1: so
0: semasa.
1: Kalau kita lihat DJ apa, Cik Su pun menyatakan dua minggu lepas, meletur buluh biarlah dari rebungnya. So apapun yang berlaku, kalau anak lima, anak enam dan sebagainya, kita kena bermula dengan orang kata perebun lah. Sebab apa? Sebab di awal usia kanak-kanak itu sebenarnya mereka tengah berkembang. Sebab itulah setasa saya nyatakan janganlah bercakap negatif dan sebagainya, sebab anak-anak memerhatikan ibu bapanya. Jadi maknanya salah itu sebenarnya, saya berpegang pada salah itu salah ibu bapa. Mesti. Jadi kerana apa? Kerana pada awal ini sebenarnya anak-anak kita ni, kenapa kita kena terapkan? Yang pertama ialah kerana di peringkat awal ni anak-anak kita meniru. Maknanya dia otak dia tengah berkembang, Jesus. Maknanya umur setahun, dua tahun tu otak dia tengah berkembang dan sebenarnya dia tengah orang kata apa, akan masuk semua maklumat-maklumat dalam kepala dia, menyebabkan dia akan tiru perilaku ibu bapa itu. Dan sebab itulah dari peringkat awal ni sepatutnya lah yang perlu ibu bapa buat. Kalau dia dah buat tu, buatlah. Yang tak buat lagi, mari kita buat. Yang pertama ialah membentuk peribadi yang mulia, Cik Su. Bagaimana peribadi yang mulia? Cakap elok-elok, cakap jangan kuat-kuat sangat dan sebagainya. Jadi maksudnya orang kata apa, cara pembentukan peribadi yang baik. Yang kedua ialah mendidik anak supaya menghormati orang lain. Kita hidup ni dalam bukan sahaja keluarga kita. Kita hidup dengan ayah dan ibu, walaupun dia lah ayah dan ibu kita, tapi mereka jugalah orang lain. Maksudnya kena menghormati perasaan dia. Jangan marah-marah, Cik Su. Marah-marah anak-anak tu menyebabkan anak-anak terasa hati. Anak-anak tahun 5 pun, kalau tahun 4 pun, kalau Cik Su kata macam-macam. Contohlah kalau anak kita hitam, Cik Su, dia kata ni awak ni hitam, menurut siapa?
0: Menyebabkan
1: kalau lama-lama dia tak faham lagi. Mak bapak ataupun kakak-kakak menyindir pada dia. Tapi lama-lama itu menyebabkan dia rasa rendah hati dan sebagainya. Sebab nasihat saya pada ibu bapa, kakak-kakak, abang-abang yang ada adik yang bongsu ke yang tengah dan sebagainya, tolonglah. Jangan, sebab umur 4 tahun, dah jam 4 je, 8 tahun tu khususnya lah, dia dah memang boleh baca lah. So hati-hati. Kalau dah buat tu, counter lah balik. Bagaimana untuk supaya dia okey kan. Kemudian, cara praktikal anak-anak ialah, yang pertama ialah apa yang perlu kita pupuk di awal, Cik Su. Yang pertama ialah bila dia buat ucapkan maaf bila bersalah, Cik Su. Itu number the first. Maknanya ucap maaf, maknanya ajar adik, kalau adik buat salah, adik kena ucap maaf. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ucap terima kasih bila menerima pemberian. Terima kasih kepada Kelantan FM, kepada pengarah, ada sudi jemput saya. Terima kasih. Kemudian ini saya nak tekankan, Cik Su, tidak mengejek rupa paras orang lain, Cik Su. Ini dipanggil body shaming. Saya nak nasihatkan pada rakan dengan Kelantan FM lah, kalau you pun punya karakter macam Shah Rukh Khan, macam Salman Khan, kemudian rakan kita, rakan sekerja gitu, muka apa, body cabi-cabi, Cik Su, it's okay. Sebab dia bahagia dengan cara dia. Betul. Tak payah kata awak ni besar lah. Apa tak, kalau depan orang ramai itu tak elok sebenarnya. Sebab lama-lama kelamaan dia akan jarakkan diri dengan ini. Kemudian bersyukur dengan rezeki yang ada, Cik Su. Maknanya anak-anak kita ni Kita kena ajar mereka cara bersyukur dengan rezeki yang ada. Supaya kita tidak, kata orang, menyebabkan dia rasa terancing dan sebagainya. Dan akhir sekali belajar untuk mengurus diri. Jadi ini yang jarang bapa tekankan sekarang je, Sus. Sebab yang dia urus diri, urus telefon. Jadi ini kena pandai urus diri. Ada masa main bagi main telefon sebab ini dunia mereka, Cik Su. Jangan tak bagi langsung. Nampak sangat kita kolok. Kalau ibu bapa tak pandai main handphone ni, maknanya kena balik ke zaman gua lah. Sorry lah. Tapi dia kena bagi masa. Biar ada masa dia untuk kemas bilik, lipat baju, membaca. Sebab nanti dia nak belajar, dia nak jadi orang hebat. Kalau dia asyik main Mobile Legend, Mobile Legend lah cemerlang. Winner, apa dia panggil? Winner, winner. Last kali, kelas kita hujung. Membaca pun tak boleh. Winner lah tu. Winner dalam game. Tak perlu. Game ni kalau kalah pun tak apa. Sebab tu kalau Argentina kalah, Cik Su, saya tak terasa sangat. Sebab Cik Su, saya dah tahu Argentina akan kalah malam tu. Sebab the prinsip sumak, apa, main bola kena sumak gol. Kalau tak sumak gol, you glecek macam mana pun, it's nothing.
0: Tak hebat.
1: Tak hebat. Tahniah lah orang Sepanyol. Cik. Okay. Alright. So maksudnya itu. Maknanya, kalau kita tengok dari konteks Islam sikit, Cik Su, ialah adab ini, bila dia ni, impaknya apa, Cik Su? Bila kita dah buat maaf, terima kasih, tidak mengejek, bersyukur dan sebagainya, dia akan impak yang besar, Cik Su. Sebab bila kita, dia kata apa? Maka dia kata, mari kita mulakan di rumah kita, Cik Su. Nah, maknanya kalau kita sebagai ketua jabatan ke dan sebagainya, kalau kita jadi mengejek anak-anak kita, pasti kat pejabat Cik Su mengejek ni. Allah, ni bila nak kurus ni? Itu sensitif, kata apa? Kalau bagi pada staf wanita. Lagi saya, bila nak kurus ni, sabarlah, ada masanya. Yang staf dia suka makan, Cik Su. Habislah, bila nak kurus, ayat tu kena lah, takkan kurus. Maksudnya, makan ubah kulah sekali dengan dia, dia jalan. Okay, jadi macam itulah. Maksudnya, apapun ialah, didiklah anak kita daripada awal. Kenapa? Kerana inilah yang akan menentukan jatuh bangun. Sebab itu saya rasa percaya bahawa kesilapan ibu bapa ini ialah cara mereka mendidik dengan tidak cemerlang, menyebabkan anak-anak menjadi macam-macam isu semasa pada hari ini, Cik Su, sebenarnya. So dia balik pada ibu bapa lah. So muhasabahlah ibu bapa itu. Saya juga ibu bapa, Cik Su, ibu. Maka kita muhasabah masing-masing. InsyaAllah ada jalan penyelesaian.
0: Baik. Right. Kalau kita sebut pasal anak, selain pada ibu bapa, dia ada rakan-rakan.
1: Yes, pastinya.
0: Okay. Jadi mungkin juga kalau boleh untuk kita membentuk adab ni, bagaimana agaknya persekitaran dan juga rakan mempengaruhi adab anak-anak kita ni, Doktor.
1: Maknanya kalau persekitaran ni, for sure lah, dalam kita nak apa nama ni, melihat ke bagaimana persekitaran itu ialah dia melihat kepada rakan-rakan. Kalau rakan kat, apa dia panggil, rakan-rakan di luar rumah itu, ialah dia akan melihat bagaimana rakan-rakan itu, cara dia panggil, bagaimana melihat peniruan tingkah laku. Maknanya bagaimana Cik Su dia meniru kawan-kawan dia. Mungkin first dia tak buat sesuatu yang mengejek orang, membuli Cik Su. Tapi bila dia kawan dengan geng pembuli Cik Su, isu sekarang isu buli Cik Su. Sehari dua ni, bukan saya dua lah, dah setahun dua ni memang banyak sangat isu buli. Sebab sama ada dia tak bahagia kat rumah Cik Su, ataupun dia meniru dalam media sosial ataupun kawan-kawan dia. This is benda-benda yang, dan kerajaan pun, dan kemudian pendidikan, saya melihat sudah pun bertindak, Cik Su. Semua dia apapun, dia datang daripada dalam. Budak. Sebab tu apa-apa je, Su. Masa kecil tu isilah dengan, sebab tu kalau you, bukan nak puji lah, kalau anak-anak kita boleh pergi sekolah apa nama ni, agama, masa kecil-kecil je, Su, elok lah tu kita pergi, bagikan dia ada agama, hormat orang dan sebagainya. Tapi kalau dah besar-besar ni, susah dah depa nak ini. Jadi peniruan tingkah laku, maknanya ada anak-anak ni, dia mudah meniru tingkah laku je, Su. Maksudnya tingkah laku yang kawan-kawan lah. Kemudian tekanan rakan sebaya, kena ingat je, Su, mereka dalam kelas ni, kalau anak-anak tak kisahlah dia sebagai kat sekolah rendah ke menengah universiti, dia kawan-kawan tu mempengaruhi Cik Su. Malas belajarnya, membulinya, mengorak apa ni, bercintanya dan sebagainya, vandalismanya, sebab kawan-kawan Cik Su. Minggu lepas Cik Su, saya nyatakan tak akan mungkin tu buat sorang-sorang. Dia tu gila lah kalau dia buat jahat sorang-sorang. Memang dia ni memang hati kering sangat. Dia mesti ada dua Cik Su. Okay.
0: Bagi chat line.
1: Chat line sikit. Dia mesti ada dua orang Cik Su. Ataupun tiga, empat lagi ganas. Jadi paling penting dua. Kalau seorang tu memang dia ada, orang panggil hantu raya lah, yang bahagian tolong dia, Cik Su, menyebabkan dia cemerlang bahagian tu. Okay. Yang ketiga ialah pembentukan nilai murni. Jadi nilai murni Cik Su, kita kena buat work kepada anak-anak, kerana anak-anak perlukan benda macam ni. So kalau kat rumah tak ada nilai murni, kat sekolah tak ada nilai murni, kat universiti memang ke laut. Jadi mana nilai murninya? Mana dapat? Masjid lah pergi. So this is mana tempat bertenangnya? Hevok je, Cik Su. Mana panas je, setan je, neraka je. Bila mana syurga. So benda macam ni, Cik Su, yang perlu kita tekankan pada anak. Dan akhir sekali ialah bagaimana kawal emosi, Cik Su. Maknanya kena ajar anak kita tu cara how nak kawal emosi. Ada problem, sabar, jangan marah-marah lagi, jangan bentak-bentak lagi, jangan belasah-belasah lagi. Ni tak boleh selih, Cik Su, kalau Kelantan. Cik nak belasah belas nak gaduh je sebab dia apa orang kata orang gedebe dan sebagainya. Sabarlah, zaman sekarang tak sama macam dulu. Boleh belasah orang, tapi last sekali polis datang ambil kita lah, tu saja. So buat apa, it's okay, sikit-sikit dia kata kita ni tembam, tak apalah. Tapi kalau 5 kali kata cik, so kena belas sekali. Contohnya begitulah. Tapi apa pun, kontrol emosi, dan dia perlu dibuat awal cik Su. Maknanya kita orang kata apa, kontrol emosi. Sebab tu saya tengok macam selalu kawan-kawan saya tanya saya, doktor bila doktor nak marah? Saya baking cik Su, tetapi saya dah melalui fasa-fasa kebengongan itu. Saya jadi relax dah cik Su. Maknanya kalau you buat, cuma jangan sampai saya marah lah. Bila saya marah, dia akan jadi lain. Sebab saya, dia bukanlah pendaman, tapi saya tahu how nak handle situasi itu. Tapi saya setiap mengambil yang baik lah. Yang tak elu tu buang lah cik Su. Dia tak akan bawa kebaikan pada kita. Walaupun ada dengki dan sebagainya pada kita. So pembentukan itu adalah memang persekitaran dan juga kata perakan sebaya itu akan mempengaruhi adab anak-anak kita. For sure itu cik Su.
0: Jadi kalau kita baking, aja teraju lah baking tu laku ke dok?
1: Kalau laku boleh jual.
0: Okey baik. Terharap seketika doktor sambung lagi lepas ni. Dalam hidup kita ni sentiasa kita pesan-pesan lah doktor.
1: Yes.

0: Itu dia pesan ayah, lagu daripada Putera Amirul. Okey, walaupun Abel orang berani, tu ayah besar tu. Jangan nak jual sangat perkara-perkara untuk comel tu dia. Okay, begitu juga dengan adab ni lah. Kalaunya kita ni, orang kata kalau orang yang baik dicampak ke sungai akan jadi pulau. Dicampak ke daratan jadi gunung, bukit dan sebagainya. Betul. Bagaimana nak jadi benda sebegitu tu, dia bermula dengan kehidupan kita lah, doktor. Okey, jadi kalau kita sibuk mengenai PA perangai, adab ni merupakan salah satu benda yang harus kita junjung, walau di mana saja kita berada. Jadi kalau mungkin dia ada cabaran juga, doktor, sebagai ibu bapa, bagaimana cabaran ibu bapa untuk membentuk anak-anak. Jadi mungkin kalau doktor boleh nyatakan bagaimana agaknya ibu bapa ni boleh menegur anak yang kurang beradab tapi tak suwi jatuh maruah mereka, nak kalau depan orang ramai. Lagu mana saya dah?
1: Pastinya lah semua orang mempunyai maruah, Cik Su, sama ada ayah, ibu, anak-anak dan sebagainya. Ini sangat penting. Soalan Cik Su pun bagus ni. Sebab kadang-kadang bila kita menjadi seorang ayah ini, kita merasakan, ataupun ibu, kita merasakan itu hak kita je nak kata. Engkau ni macam ni, engkau ni macam ni. Sebenarnya kena ingat anak kita tu manusia. Sampaikan pada kucing, pada apa nama ni, katak-katak pun kita tak kata benda-benda tak elok. Kerana apa? Kerana ibu bapa ini ialah orang kata apa, cerminan kepada anak-anak. Sebab itulah bila ada melaku masalah, Cik Su, dia akan jadi kesan daripada mulut kita. Sebab tu mulut kena jaga, Cik Su. Barulah dia tidak akan dia, sebab mulut ni especially ibu lah. Doktor nyatakan is a doa. So jangan doa, tak apalah. Contohnya, Cik Su, aku ada anak 18. Kalau kau seorang tak berhormat aku pun, aku tak kisah, aku ada. Jangan last kali anak tu pun memang lah, sebab Tuhan tu dia ikut apa yang naluri kita, Cik Su. Last kali anak tu lah yang tak jaga dia. So janganlah mengharapkan lebih-lebih. Kita masa kecil pun bagi pada orang, saya nyatakan bila masa kecil bagi pada orang, Cik Su, bila berjaya dia claim dia pula ni. Dia menepis-nepis anak kita tu. Tapi tak pelihara pun, Cik Su. Jadi antara apa yang kita boleh lakukan dalam kita nak menegur supaya tidak menjatuhkan maruah. Pertama ya, tegur secara rahsia, Cik Su. Maknanya kalau contohlah anak kita nama Mamak, jadi kita tegur Mamak secara rahsia. Panggil elok-elok, jangan depan adik-adik lain. Eh, Mamak, kau buat apa, Mamak? Menyebabkan adik-adik tahu pula kisah Mamak ni mencuri pokok apa ni, buah durian ataupun buah apple dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia malu ke adik-adik dia. So ataupun curi duit ayah lah, mudah curi duit mak lah sebagainya dan sebagainya. Itu maknanya tegur secara rahsia, Cik Su. Pergi bawa dia dengan motor ke dengan kereta, pergi tanya elok-elok dalam kereta contohnya. Yang kedua ialah kawal emosi kita cakap, Cik Su. Maksudnya dalam kita bercakap dengan anak ni, be professional lah. Kita cakap dengan bos kita professional, cakap dengan anak pun kena professional. Mana ya alunan ayat dan sebagainya tu, cara kita nak tegur supaya dia ada satu, Cik Su. Saya tertarik ayat ni, saya kena sambung siri dua ni. Ada satu kisah, Cik Su. Saya ni kisah saya lah, kisah Cik Su. Kisah saya ada satu kisah, Cik Su. Saya memang respect lah, tapi dia dah meninggal lah, Al-Fatihah lah untuk beliau. Bos saya lah dulu. Cara dia tegur tu, Cik Su, ini saya belajar sekarang pun saya tak boleh, Cik Su. Kadang-kadang mari emosi bengong tu macam-macam. Jadi cara dia menegur, Cik Su, menyebabkan kita rasa malu. Contohlah, Cik Su, saya ni kan penceramah motivasi, Cik Su. Saya pun kebetulannya saya buat macam saya pergi tapak kebenaran. Ini bukan nak ceritakan yang saya tak elok, tapi maknanya biasalah masa kita awal-awal je tu kan. Jadi bila saya pergi tu, cara dia tackle saya masalah macam ni, Cik Su. Dia kata dia kata semalam dicuti kan. Kata cuti, bos. Tapi dia kata, tak tahulah, maaf lah cakap, mungkin orang pelanduk dua serupa, dia kata ni. Sebab semalam kawan saya di sekian-sekian kata sedap lah di ceramah. Di ke siapa semalam? Masa tu je saya merasakan bahawa sebenarnya, wow, you are the great leader lah sebenarnya. Sebab you tak, dia tak marah, Cik Su. Maksudnya sebenarnya dia marah, Cik Su. Tapi cara dia tu menyebabkan kita rasa, wow, bos, you are the great lah. Lepas tu Cik Su saya ajak dia minum air. Memang saya dah mengaku salah. Saya kata, bos, sebenarnya saya perlukan duit dan sebagainya. Dia kata lain kali dia bagi tahu, saya boleh izinkan dia pergi ceramah dan sebagainya. So this is yang saya nampak lah, sepanjang saya bertugas 25 tahun, Cik Su, jarang ada ketua macam ni. Dia ketua ni dia memang nak blame majority, memblame orang. Dia rasa dia as a perfect. Bila ada masalah, staff ni juga cari Cik Su untuk selesai masalah tu. Sebab walaupun kita ketua ataupun kita ketua keluarga, kita ada benda kita tak boleh selesai semua, Cik Su. Kita ada anak kita, isteri kita, pak saudara kita, tok kita yang boleh selesaikan, Cik Su. Alright. Maknanya kawal emosi kita supaya dia panggil apa, Cik Su? Nak relate pada ketua saya tadi lah, tenang tapi tegas. Wah, dia tenang, Cik Su, tapi tegas. Bila ajak minum air, Cik Su, alright, settle problem. Jadi tak ada rasa dendam. Saya tak dendam, dia pun tak marah. Kan bagus, Cik Su. Contohnya saya dah tipu dia dah, tapi dia memang dia marah, Cik Su, hari tu. Esoknya dia dah tak marah dah. Sebab dia nampak kejujuran kita. So kejujuran itu paling penting juga sebagai seorang bapa. Kemudian fokus pada perbuatan. Ini juga yang jarang ibu bapa praktikan. Jadi perbuatan, Cik Su, maksudnya Jangan serang benda lain, Cik Su. Maknanya apa dia buat salah? Apa yang anak kita buat salah? Ataupun dia apa ni, yang kurangnya adab. Kerana kat mana dia buat salah, maka kat situlah kita tackle, Cik Su. Jadi kalau dia mencuri, kat situlah kita tackle mencuri tu. Jangan kita kata ni
0: sambung habis,
1: sambung habis ni tak belajar, tak bagus, matematik dapat 50, ah subuh. Habis matematik masuk juga. Tak payahlah matematik tu. Sekarang isunya dia curi duit abah ni. Jadi abah kena selesa. Kenapa ambil duit abah? Nak buat apa dua duit tu? Nak bayar yuran ke dan sebagainya. Ini hebat matematik ni tak ikut abah. Abah dapat 100. Wah, dia doa. Memanglah masa zaman dulu awak auta pun tak apa. Sebenarnya macam ni jaga. Kemudian gunakan teknik sandwich, Cik Su. Ini saya pun baru dengar, Cik Su. Dia kata apa? Teknik sandwich ini kita mulakan dengan pujian, Cik Su. Baik. Memang saya nak marah pada Cik Su, tapi saya kata cantik Cik Su hari ini, rajin Cik Su hari ini contohnya. Kemudian dia kata apa? Nah, lepas tu kita masuk teguran membina. Sebab kita kena positif, Cik Su. Jangan kita negatif dulu. Contoh macam kalau kes ketua saya tadi, saya kata, Ding, kau ke mana semalam? Awak ke mana semalam? Awak memang sibuk dah ceramah. Budak-budak tak jaga. Budak-budak dah jadi macam hantu dah. Awak sibuk pergi ceramah, cari duit dan sebagainya. So, nampak tak? You datang bila kita jual dengan kemarahan, Cik Su. Cik Su, percayalah, dia akan datang kemarahan. Betul. Sebab anak buah kita mungkin dah biasa. Tapi keluar daripada institusi itu, dia mungkin orang luar biasa. Bukan superman lah, Cik Su. Dia ada somebody lah. Sekali kita tukar ketua tu. Ataupun ketua-ketua tu, Cik Su. Sebab apa? Sebab dia ada orang yang lebih besar. So, maknanya begitu. Jadi, gunakan teknik sandwich. Maknanya, puji dia, Cik Su. Lepas tu, baru kita masuk dengan teguran-teguran membina. Dan akhir sekali ialah dengar penjelasan anak, Cik Su. Maknanya kita dengar apa penjelasan anak ni menyebabkan dia ambil duit kita dan sebagainya. Mungkin dia memang betul-betul nak ambil nak ataupun ada keperluan. Jadi dia rasa segan nak bagi tahu pada abang. Jadi inilah antara langkah-langkah berkesan yang kita boleh amalkan tanpa menjatuhkan maruah mereka, Cik Su.
0: Kalau cerita pasal amal, juga mungkin doktor menyata apa agaknya amalan harian yang boleh kita membentuk adab secara konsisten. Khususnya untuk anak-anak kita.
1: Amalan
0: kita
1: harian,
0: jugalah.
1: For sure lah. Amalan harian pertama, Cik Su, sebenarnya kita kena dipanggil apa, penjagaan diri dan lisan. Yang maknanya menjaga lidah. Dia sebenarnya apa-apa ni bermula lidah, Cik Su. Dia kadang-kadang, Cik Su, Cik Su tengok dah cerita Hindustan, Kocok-kocok Tahir ke Muhabbatin dan sebagainya kan. Sebenarnya kita kadang-kadang kita kena main banyak hati. Yalah, bukanlah main hati ni, ada teknik dia, Cik Su. Maknanya, tapi yang paling penting ialah jaga lisan ni. Maknanya kalau kita nak kata, Cik Su, kita kena ni lah. Kalau boleh doktor sharing, kalau you dah bersedia untuk bergaduh, contoh saya dah bersedia untuk bergaduh dengan Cik Su dan tak nak berbaik lagi, you boleh kata. Tapi kalau you rasa, Cik Su tak boleh, Cik Su ni pengacara terpopular. Jadi lepas ni mungkin ada something saya nak tolong Cik Su. Tak boleh. Jadi pendamlah sikit Cik Su. Jangan you lepaskan semua. Bila you lepaskan semua, dia dah tarik Cik Su. Sebab tu saya kata cerita lingga Cik Su tak boleh sambung apa yang sudah patah. Dah patah Cik Su, habislah Cik Su. Dah tak boleh dah Cik Su. Dia berlakon dah. Dan dia dah tak datang keikhlasan. Mana boleh tegur Cik Su. Sebagai ketua kita tegur Cik Su. Tapi kita sebagai anak buah tegur ketua Cik Su. Jangan tegur Cik Su. Maksud tegur tu bagi pandangan boleh. Jangan tegur. Dia ayat tu kena betul lah. Bagi pandangan. Kalau saya tak kena bos tegur saya. Tapi saya nak bagi pandangan ini. Tapi kalau bos tak setuju, pada bos lah. Okay. Saya follow bos lah. Sebab kalau bos masuk longkang, saya masuk longkang juga. Contohnya gitulah, Cik Su. Maksudnya jaga lidah, kemudian sentiasa berwuduk dan juga kawal emosi, Cik Su. Kawal emosi maknanya setiap problem tu, dia masalah tu, Cik Su, kita kena cool lah. Dia belajarlah, dia melalui proses lah, Cik Su. Dia tak tiba-tiba jadi cool, tak ada, Cik Su. Dia pada kita jenis orang baking, tiba-tiba jadi cool, tak ada. Dia mesti akan something yang dia datang api dia kalau bahasa Kelantan dia panggil napa ni mai. It's okay, Cik Su. Layak. Kita seorang tak apa, Cik Su. Jangan lepaskan depan orang ramai. Jadi punah kita, Cik Su. So, betul. This is benda-benda lah. Kemudian, amalan adab rutin hari, dia kata apa? Mendahulukan tangan kanan, Cik Su. Nak makan, tangan kanan. Kemudian, tidur. Biasalah, tak tidur. Dan juga menghormati masa dan giliran. Macam kita lah, Cik Su. Jumpa tugas kat kereta FM ni. Kadang-kadang tolong kawan, kawan tolong, Cik Su. This is benda-benda yang sebenarnya kita anggap macam family kita lah. Apapun di Kelantan FM ke ataupun di rumah kita ke dan sebagainya. Sebab benda-benda ni akan memberikan hari ni hari mereka, Cik Su. Esok mungkin hari kita. Kita no perfect, Cik Su. Kena duduk macam tu. And then akhir sekali ialah muhasabah dan juga disiplin diri. Dari benda ni, Cik Su, nak jadi orang baik, Cik Su, dia bermula daripada diri kita masa kecil. Lagi Cik Su, saya, karakter saya Cik Su daripada kecil, Cik Su. Cik Su mungkin daripada kecil, tapi dia kalau dia nak perubahan di waktu dewasa, Cik Su, dia kena ada something. Contohnya dia kemelangan, kena potong kaki, potong tangan, baru dia berubah nak pergi masjid. Lepas dah tak ada kaki, tak ada tangan, Cik Su nak pergi masjid. Masa ada tangan, tak ada kaki, tak nak pergi masjid. Tu ada yang Tuhan balas macam tu. Sebab tu saya nyatakan, kalau jangan sampai Allah SWT balas. Sebab tu kecil ni atau bercakap dengan Cik Su, jangan mendahului Allah lah. Aku tak apa, aku segar, Cik Su. Berapa ramai aku segar, tiba-tiba serangan jantung. Betul. Jangan hagah sangat. Sebab Allah uji kita. Syabasyi saya nak siap pada yang kurus-kurus lah. Yang berasa kurus pun mati je su. Yang cabi-cabi macam saya ni. Mati juga je su. Tapi maksudnya, yang penting kita happy je su. Bukan nak marah pada orang kurus. Tapi nak, aku sehat. No. Tuhan nak bagi takat mana ketakburan kita. Tuhan bagi, kena serangan jantung je su. Alhamdulillah. Kita juga pergi melawat Allahu Akbar. Saya mayat je su. Jadi benar macam tu. Maknanya jaga di lisan. Especially lisan je su. Dan juga emosi. Dua itulah yang utama je su.
0: Okey, baik. Kita pun doktor semakin berada di penghujung pertemuan.
1: Sebab raja sedap.
0: Jadi kau galik doktor tak?
1: Cumanya galik.
0: Jadi kalau mungkin doktor boleh kasih pesanan sikit lah. Khususnya kepada ibu bapa. Tentang kepentingan mendidik adab sebelum mengejar kecemerlangan akademik.
1: Okey, yang pertama je su. Pembentukan peribadi dan jati diri. Maksudnya apa? Maksudnya peribadi yang jadi itu kita start daripada remaja atau daripada tadilah daripada rebonya. Jadi maknanya yang pertama biar dia berakhlak mulia. Akhlak mulia Encik Su, jujur, ikhlas dan tindakan kita, right? Sebab kita tak lepas daripada kata apa, salah dan silap. Yang kedua ialah menjadikan seorang lebih dihormati. Belajarlah untuk supaya orang hormat kita, sama ada mungkin sebab kata apa, pendidikan, sebab ilmu agamanya, sebab baik hatinya, supaya orang kata kita ni orang juru. Bukan kita nak puji Encik Su, tetapi itulah pengiktirafan daripada orang. Tapi orang juru ni pun akan ada banyak orang dengki-dengki lah. Tapi saya nak petik sikit je su. Orang kalau yang berdengki-dengki ni, saya malam semalam saya pergi kebetulan ke Abad Raja Kelantan, ada pencen yang mulia Tengku Mahisam. Dia pencen, dia bagi dua cik su. Bagus je cik su. Saya nak kongsi dengan cik su dan juga rakan pria Kelantan. Yang pertama ialah jangan dengki dia, jangan dengki dengan orang. Itu dah rezeki orang. Maknanya dengki rezeki orang je su. Yang kedua ialah buat baik, insyaAllah Allah akan balas apa kebaikan kita. Alright, itu pesanan dia lah. Okay, yang ketiga ialah mengelakkan sifat sombong ataupun ego je su. Kita dalam hidup ni jangan ego dan sombong lah. InsyaAllah kalau ini ada, insyaAllah adab itu akan sentiasa ingat. Walaupun mana kita, walaupun mungkin kita Datuk Seri, walaupun kita Tan Sri, walaupun kita doktor, walaupun profesor, tetapi ingatlah bahawa kita bermula dengan zero. Semua orang bermula dengan kosong sebenarnya. Dan yang meningkat-meningkat, terima kasih kepada Allah SWT kerana memberikan apa yang kita ada pada hari ini. Thank you. Dan kemudian akhir sekali ialah keberkatan dan juga manfaat ilmu. Mari kita dapat ilmu je su, kita manfaatkan apa yang ada. Macam Dr. Kak Kelantan FM sama dengan Cik Su dan juga Bos Ivan ialah untuk memberikan sedikit ilmu asuh sayang kepada masyarakat. Ada yang suka, ada yang tak suka, itu biasa, tetapi kita buat yang terbaik untuk masyarakat kita. Allah akan nilai apa kita buat. Dan akhir sekali ialah kepentingan adat sebelum akademik ialah pertama asas keberkatan Cik Su. Kenapa adat kena datang dulu sebelum ilmu? Sebab dia panggil asas keberkatan. Berkat ilmu tu Cik Su berpanjangan. Kalau tak berkat, kata gaba-gaja rimah pun tak cemerlang Cik Su. Kena berkat tu, tak jadi. Yang kedua ialah panduan hidup. Kecemerlangan akademik ni macam doktor pun sampai peringkat PhD ini kecemerlangan akademik Cik Su. Tapi kalau doktor tak ada adab dengan Cik Su, kata macam-macam pada Cik Su, ini macam-macam. Jadi dia tidak menjadi insan yang kata apa, bukan sempurna, tetapi insan yang ideal untuk masyarakat dan sebagainya. Akhir sekali ialah pembentukan karakter. Bila anak ni ada adab, dia akan mengajar bersopan santun, berempati dan juga berintegriti dalam masyarakat. Jadi kalau elemen ini ada, insyaAllah Cik Su, kita akan dapat melahirkan anak-anak yang bukan sahaja cemerlang dari segi adab, tetapi juga cemerlang dari segi akademik, insyaAllah Cik Su.
0: InsyaAllah. Jadi kita sebagai ibu bapa, tepuk dada tanya iman lah.
1: Alright.
0: Kita setara mana doktor?
1: Betul.
0: Tapi kalau mungkin ibu ayahnya masih lagi dengan PA perangai yang sama, bagaimana nak bentuk adat anak-anak kita pula?
1: Betul. Anak ibu apa kena berubah lah.
0: Okay, apa pun terima kasih doktor. Alright. Untuk pertemuan hari ini, yang insyaAllah minggu depan ada topik lain lagi yang akan kita bincangkan. Juga terus kita untuk melahirkan satu keluarga yang bahagia.
1: Betul.
0: Keluarga yang mampu memimpin negara agam bangsa kita juga doktor.
1: Betul.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi doktor minggu depan. Okay, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

Malaysia dan jawatan kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1 juta susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yala mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. 1.12 minit tengah hari di waktu ini. Go Galik Kelantan FM di jam yang keempat. Masih lagi bersama dengan saya Suhaila Mak Daud menemani anda di waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan hari ini, maksudnya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan pada pukul 1.20 minit tengah hari, manakala untuk zon Besut Terengganu 1.18 minit tengah hari. Dan mungkin di waktu ini ada jugalah di antara kita yang

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan. Sebentar saja lagi, tepat 1.20 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 dan Zon 2 negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Allahu Akbar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Demikian tadi saudara, berkemananya azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Terima kasih untuk anda yang terus ke masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjemaah dan sentiasa mengamalkan solat di awal waktu. Apapun untuk anda menerusi gualik Kelantan FM seperti biasa, selepas ini 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti dengar orang ngajar, dan hari ini dengan tajuknya Penghakiman Mengikut Syariat yang akan disampaikan oleh Datuk Badaruddin Ahmad dan diterbitkan untuk siaran oleh Azidi Abdullah akan ke udara selepas ini. Dan menyusul nanti dua petang sepuluh sekali kita beralih ke segmen Akok. Apa khabar orang Kelantan hari ini bersama dengan Kak Ngoh dan juga Pak Do menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar di Kelantan FM. Jadi saya Suhaila Mak Daud mengundur diri untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen Cekap. Dengan itu sambutlah salam penuh keceriaan, salam penuh kehormatan. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qudatu thalathatun ithnani fin nari wa wahidun fil jannati rajulun 'alimal haqqo faqada bihi fa huwa fil jannati وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu thalathatun, bahwa qadi-qadi ini ada tiga macam, tiga jenis. Perlu diingatkan bahawa perkataan qadi, al-qudah itu jamak ataupun himpunan kepada perkataan qadi. Qadi seorang, kalau ramai dipanggil qudah. Qadi di sini bukan qadi dalam istilah kita. Qadi istilah kita iaitu pegawai agama yang duduk di daerah-daerah. Qadi kota setak, qadi Yan, qadi mana Pendang, qadi Kubang Palsu. Itu istilah kita. Tapi istilah hadis ni makna qadi ni orang yang menjatuh hukum, iaitu Tok Hakim. Sebab qadi dulu, zaman dulu, dia yang letak hukum. Pergi bicara, dia letak hukum. Itu qadi. Lah qadi kita bukan lagu tu dah. Nah, kat nikah orang betul-betul kan jadi boleh hukum apa tu qadi kita. Pegawai agama, menguruskan masjid dan sebagainya tu bidang dia. Tapi nak hukum orang lain. Tapi dalam hadis ni, mana al-qudah ni, hakim lah. Orang yang menghukum. Orang-orang yang menghukum orang ni, tok-tok hakim ni Nabi kata, ada tiga macam. Isnani finnar, dua masuk neraka. Wa wahidun fil jannah, satu aja masuk syurga. Hak masuk neraka tok hakim ni, ramai yang masuk neraka. Hak masuk syurga tak apa ramai. Ni Nabi sebut. Rajulun alimal haqqa. Seorang lelaki tutup hakim, dia tahu benda yang sebenar. Kih ni dia tahu, kih ni hak sebenar ni. Faqadha bihi, maka dia pun hukum dengan hak sebenar. Hak dia tahu tadi, hak ni ni, fahuwa fil jannah, duduk dalam syurga. Pasal apa? Hang tahu benda yang benar, hang hukum pula dengan sebenar, hang tak buat nanya ke orang, okey, silakan masuk syurga. Ini tu hakim. Sebab itu kalau kita nak jadi hakim, hakim apa pun, kena pegang prinsip kebenaran. Kalau kita mentak saksi dan sebagainya, itu hanya untuk nak mengsabitkan kebenaran yang kita sudah tahu. Ini hakim. Yang kedua Nabi kata, rajulun qada linnasi ala jahlin. Seorang lelaki itu hakim, yang dia hukum kepada manusia itu dalam keadaan dia jahil, tak tahu. Mentang-mentang dia itu hakim, orang bawa kih dia, tak tahu kok mana kok mana, jatuh hukum terus. Ha, hak ni kata Nabi, fahuwa finnar. Hak ni duduk dalam neraka tempat dia. Pasal apa? Hang tidak boleh hukum satu benda kecuali hang tahu dulu. Ni tahu pun tak, tetapi jelah hukum ya ni. Ha, tempat hang dalam neraka. Tentu orang yang hukum dalam keadaan jahil, orang ni hukum dia memang tak betul. Sebab dia jahil, tak tahu. Neraka tempat hang. Rajulun arafal haqqa. Seorang laki-laki hakim, dia tahu hak benar ni betul-betul. Dia tahu. Hak sebenar ni dia ni tak bersalah, tapi fajara fil hukmi, dia zalim ketika dia letak hukum. Zalim ni hukum tak betul. Kalau dia tak bersalah, hukum tidak bersalah. Kalau dia bersalah, hukum dia bersalah. Tapi kerana benda-benda lain mungkin, kerana rasuah kah, kerana apa-apa benda-benda lain lah, kita pun tak apa nak reti hak benda lain. Dia banyak benda-benda sebab, sehingga dia selewengkan hukum sebenar. Dia pergi hukum dalam keadaan zalim, buat nanya ke orang, hak ni lebih layak masuk neraka lagi. Lebih teruk pada hak nombor dua tadi. Hak nombor dua dia tak tahu ya, tapi dia gatal hukum juga tak tahu pun. Hak tu pun masuk neraka. Ni hak tahu dah betul benda ni tak bersalah, tiba-tiba dia pergi hukum salah. Hak ni lebih utama dan lebih wajar hang duduk dalam neraka. Dua ekor ni masuk neraka, seorang saja masuk syurga. Jadi tuan-tuan, apabila kita jadi hakim, kita nak hukum, kita kena pegang prinsip ni. Tanya dulu, nak masuk neraka kah nak masuk syurga aku ni? Neraka bukan boleh tebus dengan 1,000. Kadang-kadang tak ada masuk neraka pun. Orang sidik-sidik kata dia makan rasuah pula. Hang masuk neraka dunia dulu. Banyak juga tu hakim yang masuk neraka. Pasal dia pi jatuh hukum dalam keadaan buat nanya orang kerana dia mendapat sesuatu. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menghukum orang. Apatah lagi kalau hukuman itu membabitkan nyawa. Sebab kita hukum, kawan yang kena hukum tu kena mati. Allah. Kita tahu bahawa dia ni tak bersalah. Tiba-tiba kerana rasuah punya pasal, kita pergi hukum dia bersalah. Dan hukuman bersalah tu, dia kena mati. Bayangkan tuan-tuan. Seolah-olah, bukan seolah, kita yang bunuh dia. Kalau tak tahu, jangan duk hukum. Kalau tahu, hukum hak yang kita tahu. Kita bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukuman yang tak mati pun kita masuk neraka, kita jatuh hukum tapi hukuman kita tu bukan mati pun, kita masuk neraka sebab kita buat nanya ke dia, apatah lagi kalau hukuman itu membabitkan nyawa. Lebih-lebih lagi orang yang menghukum secara zalim itu wajar dan layak disumbat masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Qadi itu ada tiga macam qadi. Ini terjemah kita. Dua di neraka tempatnya, satu di syurga. Qadi yang tahu ia akan yang sebenar, terus dengannya dihukumkan, maka qadi ini di syurga tempatnya. Ini terjemahan kitab dulu. Kita baca juga. Cara dia tu kita boleh faham juga lah. Dia kata tak apa sedap ayat, hang buat kitab lain. Dia biar pergi ke dia lagi ni. Yang kedua, qadi yang mengeluarkan hukuman dengan jahilnya, di neraka ia bertempat. Ha, cuba tengok. Di neraka ia bertempat. Tak apa abis. Kita faham lah. Yang ketiga, qadi yang mengetahui akan yang sebenar tetapi sengaja dizalimkan. Saja-saja dia tahu benda ni tak bersalah, tapi saja-saja di neraka jua ia bertempat orang ni. Jadi kadang-kadang kita ini termakan dengan sesuatu benda, akhirnya hukuman kita itu sudah hukuman yang tidak betul, hukuman yang zalim kepada orang. Harful kaf. Kita masuk pula hadis-hadis kita ini yang bermula dengan huruf kaf. Huruf kaf ni orang Arab panggil kaf.
0: Kita orang Melayu panggil kap.
1: Ya.
0: Kap, kap, tak tahu apa kap. Harful kaf. Hadisnya kan Allah wa lam yakun syai'un ghairahu wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma wa kataba fi dhikri kull syai'in wa khalaqa as-samawati wal arda. Rawahu al-Bukhari. Ini cerita masa azali. Kita ada orang duk sebut selalu azali. Azali ni apa dia azali? Azali ni suatu masa, suatu zaman yang Allah saja ada, hal lain tak ada lagi. Masa tu orang panggil azali. Masa mana? Masa Allah saja ada, hak lain tak ada lagi. Allah tak buat lagi makhluk. Langit, bumi tak buat lagi. Manusia, jin, manusia kenian yang Allah buat. Buat hak lain dulu, buat langit, bumi dulu. Manusia ni Allah buat malaikat dah. Allah buat manusia, suruh pergi ambil buat dengan tanah apa semua. Mana kita ni kenian sangat ciptaan kita ni. Jin, Allah buat jin dulu. Khalaqal janna min marijin min nar. Allah buat jin daripada api. Allah buat manusia daripada tanah. Ha. Jin. Kadang-kadang tanah bakar api, kadang-kadang api pergi kawan dengan tanah. Jadi manusia kawan dengan jin. Api ni dia akan bakar orang, api. Ha, api. Jadi Allah buat manusia kendian daripada jin dan malaikat apa semua. Jadi pada ketika satu fatrah dulu yang Allah saja ada, yang lain tak ada, itu dia panggil azali. Kan Allah wala syai'a ma'a. Itu panggil azali. Ha, ini dia cerita ni. Kan Allah adalah Allah, walam yakun syai'un ghairahu, dan tidak ada yang lain selain daripada dia. Ini makna azali. Wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma. 'Arasy Allah pada ketika itu, ha, lepas pada Allah, Allah buat mula-mula sekali 'arasy. Allah buat 'arasy, 'arasy Allah duduk atas ayat. Wa kataba fi dhikri. Kemudian Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Az-zikri sini Lauhil Mahfuz. Kullu syai', semua benda yang akan berlaku. Ada dah suratan dalam Lauhil Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Semua tulis. Yang kecil, yang besar, yang nak berlaku, semua ada di Lauhil Mahfuz. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wa ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin." Apa yang Allah janji dulu di Lauhil Mahfuz akan kamu dapat, sama ada yang baik maupun yang tak baik, sama ada yang manfaat maupun yang mudarat. La'atin, tetap akan berlaku. Wa ma antum bimu'jizin. Kamu pada ketika itu tak mampu nak menolak benda tu. Sebagai contoh sakit, Allah dah tetap dah kita sakit. Sampai masa dia akan sakit. Mati pun begitu juga. Dia kata, dia angkat ibu jari gini, kata, "Saya ustaz okey. Picek tadi tak ada. Cek tadi darah tinggi tak ada, darah rendah tak ada. Kencin manis tak ada, kencin masin pun tak ada. Apa lagi? Lemah jantung tak ada, lemah lain pun tak ada." Ai kemas tengok dia ni. Ha. Kait jari gini nak kait jari kawan. Hang dia kata tak pakai. Hang tu semua ada penyakit. Cin manih ada. Darah tinggi ada. Lemah macam-macam lemah hang. Dia duduk syok pasal dia tak ada penyakit. Dia ingat tak mati. Tuk-tuk mati dulu bila kawan ada penyakit. Awak nak mutu deras tak ada penyakit. Pi belah trailer, wap pi dulu. Mati bukan janji sakit. Hak sihat tu kadang-kadang mati dulu pada sakit. Jangan duk angkat ibu jari ya. Ha tuan-tuan. Benar yang Allah dah tentu dah Lauhul Mahfuz. Pasti akan berlaku la'atin wa ma antum bimu'jizin. Sebab itu tuan-tuan, kita hanya mampu berdoa pada Allah. Ya Allah, mintalah yang baik untuk aku ya Allah. Aku tidak mampu sebagai hamba-Mu yang lemah untuk menanggung ujian-ujian kamu yang berat. Sayanglah aku ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita. Pulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menentukan sesuatu kepada kita. Kita tidak mampu buat lebih daripada itu. Duk sihat lah elok. Ni. Kita duk ingat kita tak sakit apa. Tiba-tiba Allah tarik sikit. Tangan dah tak boleh angkat. Mulut dah tak boleh bercakap. Kaki dah tak boleh melangkah. Allah tarik. Tarik sikit. Ha, jadi tuan-tuan, puan-puan, ni cerita dia di dalam hadis yang mula dengan huruf kaf ini tentang azali, tentang arasy Allah, tentang segala benda yang akan berlaku. Semuanya termaktub di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala kawal oleh para malaikat dia supaya jangan jin dan syaitan sampai kepada Lauhul Mahfuz. Benda ni, ni benda yang duk di mana, di mana jangan tanya, saya anak abang pun tak tahu. Dia jadi lagu murid dulu. Allah orang nak cerita akhirat, akhirat. Was-samawati matwiyatum bi yaminih. Dia duduk ngaji. Tok guru duduk ajak. Bermula tujuh petala langit itu dilipat-lipat, digulung-gulung dengan tangan kanannya. Mana dengan kudrat Allah. Allah gulungkan langit yang tujuh lapis. Tuh. Dia duduk fikir. Dia ingat lagu gulung. Kapet nama kat gulung tikam. Lepas tu dia tanya Tok Guru. Tok Guru tanya sikit. Ya apa? Lepas Allah gulung tu Allah pitak tak mana. Dia ingat lagu gulung tikam pada jemuk. Lepas gulung pergi sandak tak mana. Ni tujuh petala langit ni bukan kecil ni. Besar ni. Lepas gulung pitak tak mana. Dia tanya tu bukan dia tak tahu saja nak buat layak buruk. Tak pergi lah tak mana pun. Dia tahu kan. Dia tanya lihat awak. Dia kata kalau betul Allah gulung, Allah pitak benar lepas gulung. Dia duduk heran. Allah gulung. Dia tengok gulung lagu tikak pada jemuk. Gulung-gulung mesti andak tentang mana. Mananya Allah musnahkan tujuh langit. Yang ada bintang, yang ada mentari. Semua Allah gulung musnah apa-apa habis. Jadi kalau makhluk yang besar langit, yang begitu hebat dengan matahari pun Allah gulung musnahkan. Hampa kecil-kecil ni. Lagi senang Allah musnahkan hampa. Allah Ta'ala telah ada. Allah Ta'ala mana? Allah dah ada. Dan makhluknya masih lagi ma'dum. Ma'dum ni tak ada. Ini bahasa Arab. Ma'dum ni mana tak ada. Ma'dum. Dan adalah arasnya di atas air. Dan tiap-tiap suatu itu telah ditulis Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Dan telah menjadi ia akan langit dan bumi. Ini langit bumi ini buat kemudian lah. Lepas Lauhul Mahfuz, lepas aras baru buat langit bumi. Lepas buat langit bumi baru buat makhluk-makhluk lain, manusia dan sebagainya. Tidak kalau buat malaikat, malaikat nak pergi duduk di mana, langit tak ada lagi. Buat manusia, manusia nak duduk di mana, bumi tak ada lagi. Ha. Sebab itu Allah buat langit bumi dulu, kemudian baru buat manusia dan jin segala makhluk-makhluk lain.
1: Satu lagi hadis tuan-tuan.
0: Kaburat khianatan an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu kadhib.
1: Sebesar-besar pengkhianatan yang kita buat, kita pi cerita benda yang tak betul kat kawan kita, sedangkan kawan kita tu percaya kat kita. Ini sebesar-besar pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang manusia apabila dia pi cerita kepada kawan yang percaya kat dia itu benda tak betul.
0: Ha, ini khianat yang paling besar sekali. Dan kita tahu bahawa perangai khianat ni perangai siapa?
1: Perangai orang munafik. Perangai khianat ni perangai orang munafik. Buat nanya ke orang, buat kenat ke orang, orang bagi, orang percaya elok-elok pi bohong orang. Ni masuk juga laki yang bohong bini. Bini percaya ke dia, dia bohong. Bohong sungguh.
0: Ni bukan orang di sini, orang tempat lain yang duk berasa.
1: Orang perempuan ni selalu dia betul eh. Jarang kita dengar bini bohong laki.
0: Ada juga lah, bukan tak ada.
1: Tapi hak kerap laki bohong bini, dia cuang pat seduit dia jual. Lebih-lebih lagi hak nak menikah dua.
0: Cik, jaga.
1: Bini ni betul percaya. Dia pi bohong, cerita bohong. Kenat besar tu Nabi kata. Kaburat khianatan, sebesar-besar khianat yang paling besar itu. An tuhaddisa akhaka hadithan laka bihi musaddiq. Kita pi cerita kepada satu kawan kita itu satu benda yang dia percaya kat kita.
0: Wa anta lahu kadzib. Sedangkan cerita kita tu kita cerita bohong. Jangan tuan-tuan. Bohong ni jangan duk ajak mulut kita bohong. Allah buat lidah untuk kita sebut benda baik. Allah buat lidah untuk kita berzikir. Bukan Allah buat lidah untuk kita bohong. Ada orang tuan-tuan yang lidah dia, dia tidak sanggup bagi untuk nak bohong orang.
1: Cakap benda betul, tak ada betul sengap. Lebih baik pada duk cakap benda tak betul, buat rogi bateri ya. Tapi ada orang seorang lagi, lidah dia tak ada guna pada baik. Bohong orang, tipu orang, cong orang, habis duit habis. Mayang tak pernah, baca Quran tak pernah, baca zikir tak pernah. Di lidah dia guna untuk bohong. Orang ni orang panggil kufur ni'mat. Allah bagi ni'mat kat kita lidah untuk kita bercakap. Kita nak sebut satu benda yang dalam hati, mau diterjemahkan hati itu melalui lidah kita. Saya lapar. Saya nak abang kau, Ustaz Wahab. Ana lapar, Ustaz Wahab. Tak boleh mengajak malam ni. Ataupun, Ustaz Wahab, ana tak boleh pergi malam ni. Ana sakit. Sakit-sakit tu orang tak tahu. Lebih-lebih lagi kalau kita duduk tempat lain. Tapi, untuk nak mentadbirkan benda yang orang tak tahu tu melalui mulut. Kita abang, kita sakit. Oh, orang tahu kita sakit. Mulut.
0: Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila.
1: Sungguhnya cakap sebetulnya hadul hati tu. Lidah ni tolong terjemah hadul hati. Ha. Tiba-tiba kita ni pembohong. Hak lain tu sepatutnya pikuk lain cerita. Orang ni kufur nikmat. Allah bagi nikmat mulut boleh bercakap, lidah boleh bercakap ni untuk bercakap benda-benda elok. Tiba-tiba dia pergi bercakap benda tak elok. Sebab itu orang ni sebenarnya dia khianat. Sebab pertama sekali dia kenat kat kawan dia, sebab kawan dia percaya kat dia. Dia kenat kat bini dia, sebab bini dia percaya kat dia. Yang kedua, dia kenat kepada Allah, sedangkan Allah jadikan lidah itu untuk cakap benda betul, untuk cakap benda baik. Tiba-tiba dia guna untuk bohong orang. Maksudnya dia kenat kepada nikmat yang Allah bagi kat dia. Sebab itu pengkhianatan ini Nabi kata kaburat khianatan, sebesar-besar pengkhianatan itu. An tuhaddisa akhaka, kamu pi cakap dengan kawan kamu hadisan, satu percakapan, huwa laka bihi musaddiq, dia bagi kamu percaya, sedangkan wa anta lahu kadzib, sedangkan kamu bohong dia. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita nak kena jaga, jangan Nabi sinarai kita masuk orang yang cukup khianat. Orang yang cukup khianat ini adalah perangai orang munafik. Nabi apabila ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tolong jamin untuk kami syurga, boleh tak jamin kat kami syurga? Nabi kata boleh, tapi syarat hampa jamin kat aku dulu 6 perkara. Antara 6 perkara itu termasuk hak kita baca hari ini, wa addu idza tumintum, kamu tunai amanah yang diberi kepada kamu. Kalau kawan ataupun isteri itu amanah dengan kamu, percaya pada cakap kamu, kamu tunai elok amanah dia. Allah bagi mulut amanah pada kamu, kamu tunai amanah Allah elok-elok. Kamu satu daripada 6 perkara yang kalau buat kamu buat, aku jamin untuk kamu syurga. Idmanu li sitan adman lakumul jannah, jamin untuk aku 6 perkara, aku jamin kepada kamu syurga. Antara 6 tu Nabi kata apabila diberi amanah, kerana tunai amanah elok-elok, amanah mulut jangan bohong, amanah orang jangan bohong. Kalau hang bohong dengan mulut hang, maka hang sudah khianat amanah orang yang percaya ke hang, hang sudah khianat amanah Allah yang bagi mulut kepada kamu. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini benar-benar yang wajib dan harus kita jaga kalau kita nak hidup dan mati kita mencapai kebahagiaan yang kita duk minta selalu, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tapi hasanah lagu mana kalau mulut suka bohong orang, kalau amanah kita tak tunai elok-elok. Wallahu alam, kita berhenti tentu dulu tuan-tuan puan-puan. Insya-Allah kalau ada kesempatan yang lain masa, kita akan sambung lagi pengajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.

0: jika rasa anda.
1: Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup, ada kekuasaan ilmu. Kelantan.

0: dengar kau dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum dengan kau
0: Sehat belakang kata, belakang anak-beranak kita, pendengar-pendengar kita.
1: Harapan kita nyobat dah super sekala lah, Dek.
0: Yeah.
1: Kita masuk ni tidak masuk saja, masuk berserta dengan doa biar adik kakak kita semua dalam keadaan segar, molek, boleh buat kerja dengan suami lah mana.
0: Segala kerja meja tak talak.
1: Yeah.
0: Tak, kita harap begitulah. Hari ni kita selesai hari ni. Hari esok kita selesai esok.
1: Yeah.
0: Ataupun hari esok kita selesai juga hari ni. Baru baru semerlang.
1: Hari esok buat selalu hari
0: ni. Buat selalu. Dah kerja hari ni selesai dah. Wah, esok lalu.
1: Esok buat lusa. Esok buat lusa buat esok.
0: Hak lusa pun buat esok. gitu. Maknanya lesa kerja hari ni.
1: Yeah.
0: Daripada kita duduk saja, kita buat lalu untuk esok.
1: Betul.
0: Jadi jangan duduk tambuh-tambuh kerja lah.
1: Yeah.
0: Bila tambuh-tambuh kerja ni kadang-kadangnya dia mari blogak lah.
1: Dia mari
0: tak ingat.
1: Tinggal
0: kau tu tak ingat kau ni.
1: Tinggal kau tu kau ni.
0: Jadi benar-benar boleh lesa-lesa lalu. Dia macam orang buat rumah lah kat ngor. Tak? Dia boleh melah, dia boleh apa ikat batas, lesar ini ikat batas kah. Pergi jenguk hok kata hok kemarin hok siap dah kah. Pelah lalu lah.
1: Pelah
0: pula. Jadi tunggu esok. Gitulah. Yeah. Kerja kita pun gitulah.
1: Support dah kau kerja mana-mana pun.
0: Kerja mana-mana, kerja apa-apa.
1: Selesai bahagia kerja-kerja hok sepatutnya.
0: Yang sepatutnya.
1: Yeah.
0: Jangan banyak duduk saja daripada kerja.
1: Yo.
0: Baik, dan ni ada kakak gitulah kita ni boleh merdeka dah kita boleh.
1: Masuk bulan kemerdekaan dah. Satu hari ni dua
0: hari bulan dah.
1: 2020 ni dekat kakak hari hak kita hari ni bersama dengan 1448 Hijriah.
0: Jadi boleh rancang-rancang dah lah gapo dia kita nak buat di kawasan komuniti kita ni. Sekala-sekala kalau kapung-kapung tamai-tamai hok aktif kan dia akan fikir dah ni.
1: Lagu mana nak?
0: Ataupun 2-3 bulan lepas pun duduk fikir dah. Lagu mana nak buat program? Nak buat program ke apa?
1: Nak hiah ke apa?
0: Nak hiah ke apa? Nak pertandingan ke?
1: Nak pertandingan ke?
0: Nak pacok dera banyak mana. Dah, tak apalah. Buatlah adik akak. Yeah. Sebagai melambangkan kita.
1: Kecintaan kita.
0: Kecintaan kita kepada negara kita. Yeah. Mari kita beri lagu semangat dulu selagu.
1: Beres.

0: Jadi adik kakak we semangat awal-awal ni adik kakak.
1: Ya yeah, ni.
0: Pada bodoh fikir-fikir ni nak sakut daerah dah kita ni. Di motor, di kereta.
1: Tapi lah ni mudah pak ada. Kita beli hot nepek.
0: Beli hot nepek sahaja lah. Tentu tak nepek. Cabut deh.
1: Kalau hot daerah, kalau pengalaman hot lepas-lepas hot daerah kita pacok de, apa ni, kereta lah tu sama sekalinya pak ada deh.
0: Jatuh.
1: Dia jatuh lah. Dia macam-macam lah deh. Tinggal batas sahaja lah. Tinggal tapak sahaja lah. Jadi gak timing tahun ni kita ubah sikit. Cara dia tu kita tempek sahaja. Pak di situ.
0: Tapi boleh juga nak beli daerah tu pun. Cumanya kena ikat-ikat molek lah. Jangan dia cabut dengan batal dia tu. Tapi tak apalah, ke mana-mana buat dekat kok, kita semarak ke bulan kemerdekaan kita, kita
1: semangat merdeka kita.
0: Dengan kita kibarkan jalur gemilai kita.
1: Dan biar meriah-meriah berlaku dekat kok wisik kita.
0: Nanti kalau ada demo-demo, ada perancangan nak buat gapo-gapo di kawasan komuniti adik kakak, ada program-program merdeka kok gapo, oh, yak mari.
1: Halo mari.
0: Tapi bukan hari ni lah.
1: Yeah.
0: 2-3 hari lagi kau, minggu depan. Kalau ada gapo-gapo program libat kemudian ke di kawasan adik kakak, oh ya mari. Kita kosi-kosi bersama.
1: Baik.

0: Baik, terima kasih banyak untuk semua adik kakak Kak Angoh deh yang tetap setia bersama dengan segmen akak kita untuk hari inilah Pak Dadeh.
1: Ya, dan semalam kita nak berkongsi sikit lah. Semalam baru selesai, kita kemarin bukan semalam lah. Kemarin baru selesai apa ni PRN Pilihan Raya Negeri deh.
0: Negeri Sembilan.
1: Negeri Sembilan. Jadi inilah orang kata kita duduklah negara yang mengamalkan demokrasi. Jadi segala keputusan semalamnya itulah pilihan rakyat.
0: Ya dah. Deh.
1: Pilihan rakyat Negeri Sembilan.
0: Ya, jadi dem, apa ni pemimpin-pemimpin yang terpilih tu pun kena tunai tanggungjawab lah.
1: Bermulalah tanggungjawab.
0: Bermulalah tanggungjawab dia dah.
1: Jadinya tahniahlah kepada orang kata apa rakyat Negeri Sembilan yang telah pun menunaikan tanggungjawab masing-masing. Jadi dapat menteri besar barulah dianya. Deh.
0: Semalanya.
1: Jadi menteri besarnya yang diangkat adalah Ismail Lassim. Merupakan menteri besar yang dicadangkan oleh oleh ketua pemimpin dia lah.
0: Iya.
1: Jadi gitulah tahniah. Jadi demo-demo orang Negeri Sembilan mungkin bercuti lagi lah ni. Mungkin kemarin baru ngundi. Hari ni mungkin bercuti lagi. Bukan apa dia tak cuti. Hok duduk di Kelantan kita klik ngundi tu mungkin cuti lagi. Jadi nak balik nanti tu hati-hati di jalan raya lah. Jadi selesai tanggungjawab kita.
0: Selesai tu tanggungjawab tu klik semula. Klik semula. Tunaikan tanggungjawab adik akak juga lah.
1: Di Kelantan kita ni pun mungkin ada lah. Demo-demo hak asal Negeri Sembilan klik ngundi tu deh. Jadi semoga selamat sapa lah. Jadi tahniahlah kepada kata seluruh rakyat di Negeri Sembilan.
0: Jadi alhamdulillah Kak Ngopo duk tengok-tengok juga melalui berita-berita semasa Pak Dua deh. Perjalanan pilihan raya yang berlangsung di Negeri Sembilan tu kata berjalan dengan lancar. Tak ada masalah ke apa, tak ada duduk bahagia, nak backing, nak mongoh, nak marah, tak ada berlaku adik akak. Maknanya demo ni memilih secara profesional lah. Secara secara cidik lah kata.
1: Jadi menteri besar Negeri Sembilan hak baru ni bukan calon-calon orang juga. Negeri besar yang menggantikan Datuk Seri Aminuddin Harun ni, Ismail Lassim ni bukan calon-calon orang juga. Yang mana sebelum ni Ismail Lassim ni pernah pegang portfolio Esko Pendidikan dan Moda Insan. Sejak 24 Ogos 2023.
0: Lagi.
1: Dia juga bekas Esko Kerja Raya Telekomunikasi dulu. Jadi bukan calon-calon orang.
0: Maknanya orang yang berpengalaman banyak lah adik kakak. Tepatlah tu. Deh molek demo pilih orang yang tepatlah deh untuk menerajui Negeri Sembilan. Jadi syabas dan tahniah sekali lagi lah. Untuk demo-demo sahabat-sahabat kita yang melaksanakan tugas, yang melaksanakan tanggungjawab masing-masing dalam pilihan raya
1: Negeri Sembilan. Dari kakak, mari kita dengar dulu lagu Ahmad Jaih, Bunga Ku Puja, Dipetik Orang.

0: Lagu lama tu dekat weh. Ha, lagu 70 ke 70 bila apa ni? Bunga dipuja, dipetik orang.
1: Ha, tak ada jodoh lah tu.
0: Tak ada jodoh lah tu. Jangan mari hok comel-comel lagi lah tu. Dah.
1: Tapi tak apalah, orang kata ujian kita ada bertemu dengan keadaan gini ni kita kena positif. Jangan duduk babak kosi.
0: Jangan duduk babak kosi.
1: Yo kadang-kadang benda hok kita nak ni tak semestinya boleh kita.
0: Betul.
1: Dah. Ha. Kita duk rasa kita boleh kita apa tak boleh kita.
0: Apa tak boleh kita dah.
1: Jangan terlampau overconfident orang putih kata.
0: Overconfident ni. Dah. Yalah.
1: Jadi kita kena terima qada dan qadar ni. Jadi gitulah adik akak dalam kehidupan kita ni tak semuanya yang kita nak boleh kita. Ada kalanya kita tak suka. Tak benda ni berlaku kau kita.
0: Lepas tu
1: lepas tu kena sabar lah.
0: Lepas tu kena sabar lah. Maknanya tu hand away hak molek lagi lah kau kita tu adik.
1: Kena mikir lagu tu. Kena mikir bahawa tak apalah. Adalah tu rahmat adalah dia tu. Jadi jangan duduk fikir hak bukan.
0: Kakak dia orang ni gitu lah. Ada di hati ni susah untuk dipujuk sebenarnya. Dia mari perasaan dendek. Dia mari perasaan nak marah. Dia mari perasaan nak masa muka. Gitu.
1: Ya, tu ya Pak Doyak tadi jangan duduk babak kose. Kena sabar. Duduk babak kose. Duduk tuduh orang tu, tuduh orang ni. Duduk peruduh orang tu, peruduh orang ni. Kes jadi gitu ke dia. Tak boleh. Kena reda bahawa apa yang berlaku tu adalah baik. Yang ditentukan oleh Allah. Tu dia.
0: Kemah. Kesimpulan yang Pak Do buat untuk petang ni.
1: Memel lah.
0: Kesalahan Pak Do kat Ngohi.
1: Sebab tu kita kena berdoa sama.
0: Ya.
1: Aku suruh segala-gala padamu, ya Allah.
0: Ya.
1: Kalau jodoh ni baik, kalau benda tu baik, kau aku mu dekatkanlah.
0: Ya.
1: Kalau benda tu tak comel, kau aku mu jauhkanlah.
0: Ha.
1: Jadi bila kita pergi buah tu gak, berlaku gapo-gapo kita reda lah.
0: Redo.
1: Dan kita tahu ni adalah percaturan terbaik Allah kepada kita.
0: Halo, ustaz pada kita kat janganlah.
1: Janganlah. Mari kita dengar lagu dulu.

0: Baik. Ha, dia ada dendanya kalau dia terlepas ke dia nak pergi dah dia akak weh. Ha, dia biu gitu.
1: Itulah. So pengen pada ayat tadi juga.
0: Lah dah. Jadi kan alhamdulillah tak apalah deh. Ramai ada yang menonton ni live TikTok kita petang ni pada hey, Miza ada, Miza Said pun ada, SZ pun ada, Rosidah yang memang setia tak kira pagi petang siang malam Rosidah ni memang ada sok-sok. Terima kasih banyak Rosidah. Abeyi, Doyan 73 lepas tu ramalah ni 162 mata yang memandai. Terima kasih banyak deh kak untuk dia sebutlah semua-semuanya.
1: Iya deh juga terima kasih kepada demo-demo hot di selatan Thai kita lah hot dengar semua tu.
0: Iya.
1: Cede-cede lagu kak lagu untuk orang-orang
0: Benu deh. Kita bui tak apa, tak apa insya-Allah kak bui deh sementara-sementara lagi.
1: Adalah tu.
0: Cuma sikit lagi lah hari ni kita 2 hari bulan dapat dah deh. Kemarin demo-demo yang ya kata yang menerima bantuan SARA lah start masuk dah tu Pak Dom.
1: Alhamdulillah.
0: Satu hari bulan Ogos. Deh start masuk dah jadi demo-demo yang layak ni ialah 15 kategori lah. Capur-capur-capur semua lebih kurang kalau dia nak beli tu 140,000 pilih barangnya kita boleh beli dengan SARA ni lah Pak Dio. Ada isi rumah boleh 100 ya. Ada isi rumah boleh 200. Ikut kepada ramah anak lah, ramah tanggungnya lah dan juga sebagainya. Jadi kita harapkan supaya bantuan ni boleh meringankan beban lah. Cumanya berbelanja dengan berhemah.
1: Berbelanja dengan berhemah dan sentiasa bersyukur.
0: Dan juga sentiasa bersyukur.
1: Ada setengah orang ni Kak Ngoh. Dia nampak sangat tak bersyukur pun ada.
0: Tak bersyukur.
1: Oh, alah 100 riyal tak pada pandai. Ada 200 riyal baik tak sebuwi. Jadi janganlah tu bib benda-benda begitu yang menunjukkan kita tidak bersyukur dengan rezeki deh.
0: Dia sebenarnya rezeki ni Pak Dia tidak kira dia kita tidak tengok kepada nilai kecil ke besar sebenarnya dok. Saat-saat kita memulakan marilah 10 riyal apa Pak Dia. Contoh dia belik-belik bib tak ada witi nak beli nasi kau nak beli air kau menama kau contoh tak cukup piti tak tangan tak cukup piti tu 5 ria pun kita serah besar pada
1: iyalah menghargai jadi jangan kita ada sifat takbur jangan kita ada sifat lagu tulah sifat tidak bersyukur dengan apa yang kita boleh. Jangan ada benda-benda begitu. Terima dengan hati yang terbuka
0: redha lah. Maknanya rezeki kita cuma tu dek.
1: Rezeki kita cuma tu. Mujur ada apa kalau tak ada rasa. Pun kecek juga tak kena belakolah kita ni weh. Bui tak kena, tak kena. Allah. Jangan gitulah. Bersyukur sama
0: lah. Betul Pak Deng deh. Kita bersyukur Kak Ngoh eh. Boleh 100 pun bersyukur dah. Alhamdulillah. Harapnya bantuan SARA ni diteruskan siapa ke bila-bila siapa kesuk lah.
1: Kita pakat-pakat doa lah. Biar boleh sama.
0: Boleh sama.
1: Orang-orang yang memerlukan sangat-sangat besar tu nilah tu.
0: Betul.
1: Jangan tubik lah daripada mulut kita. Orang kata umpama menolak ketentuan yang telah diatur. Gitu lebih kurang. Kayak banyak-banyak kan dia mengatakan ustaz mari dah.

cuaca kalau kita tengok tak menentu. Kadang-kadang sebelum pagi dia cerah molek-molek. Masuk dalam peti. Oh, main dengan gibuk, main dengan peti. Kakak, mek bunga. Peti tu pula kadang-kadang kuat kita mana. Mek bunga ni pula tak leh lah. Moga mek bunga ni seorang wanita yang tak berapa nak berani lah mana. Dengar peti gitu pun mek bunga takut je. Apatah lagi nak tubik daripada rumah. Kita ni ke bila tengok cuaca lah gitu. Janganlah kita ni duk buat tak tahu, duk buat berani. Tak tahulah deh. Ada juga sesetengah orang ni. Wih, menanah ha. Peti-peti kilap pun tubik juga deh. Oh, duduk dekat tempat lape-lape tu. Duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangun ni. Masuk dalam rumah ke? Sebabnya peti lagu ni ke kadang-kadang. Dengan kena panah peti. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Acara aku duduk nak apa nak tengok peti. Aku nak tengok kilat. Eh tak ada kijik. Eh bakal tu. Oh tambah-tambah hak mana ada permainan suke tu kode. Kau duduk main pada tengah-tengah hujan, tengah-tengah kilat tu. Eh jangan. Bahaya belakang tu. Jangan royak pulak mek bunga tak pesan. Mek bunga tak marah. Mek

0: dia kau eh. Ha, emisi Kumasari. Jalan yang dilalui tidak sama masing-masing lah adik aku. Dah. Ha, kehidupan masing-masing ni, dia tidak serupa. Dia tidak sama. Adik aku lain. Kak Angus lain. Pak Do lain. Orang tu lain. Ni lain adik aku. Weh.
1: Ha, Pak Do. Kalau tanya Pak Do, lalu Pak Do ni penuh onak dan duri.
0: Juga. Serupa emisi Kumasari.
1: Oh, penuh onak dan duri. Tidak selancar lalu Kak Angus.
0: Tidak
1: selancar lalu Kak Angus.
0: Kak Angus pun bukan nak kata lancar sangat Pak Dom. Ada juga lah tangan-tangan dia gelelok tu.
1: Berliku-liku
0: tu dah. Tapi
1: apa pentingnya jangan wisapa bocor tayar. Tak apalah jalan lagu mana pun lalu lagu mana pun.
0: Yeah.
1: Apa pentingnya jangan wisapa bocor tayar.
0: Di Pak Dom. Sebabnya kalau dia bocor tayar ni bahaya juga Pak Dom.
1: Bahayalah. Jadi peh-peh lah adik kau fikir ambil lah. Fikir ambil. Tak ada nak lama-lama kita nak berita.
0: Sebab ni kita ada berita lepas ni. Berita ringkas mentah lah dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu balik semula bersama dengan Kak Angus dengan Pak Dom untuk hari ni lah. Terima kasih banyak untuk semua adik kakak.

sayangku. Assalamualaikum. Apa khabar orang-orang Kelantan semua? Sihat-sihat belakang ke? Kalau tak sihat, jangan lupa makan ubat . Yang itu penting, makan ubat jaga kesihatan. Jangan stres-stres, okey? Tapi kalau stres, jangan lupa dengarkan lagu Akak, ya? Di mana? Kat mana nak dengar? Dengar dekat Kelantan FM. Kerana apa? Kelantan FM.

0: Tidak ada kat weh. Ha, kita beri angin demo sikit lepas-lepas berita. Ni harap-harapnya pelepas angin lah belakang. Jadi alhamdulillah. Ha, Kak Ngoh nak kongsi cuaca sikit. Tadi Kak Ngoh tu ambil cari nasi tengah hari lah pada. Deh. Panas ngetik-ngetik pada eh.
1: Tadi lah ni
0: duk kita kot jenela kita ni nampak je. Oh pula.
1: Sungguh eh. Dia kali kita perhati dalam seminggu dua ni kat cuaca kita dia berubah waktu petai.
0: Petai.
1: Kemarin pun kita juga dekat-dekat ngori. Gelap.
0: Ada
1: setengah tempat hujan ni pun hari ni pun bunyi kata dia mau atas tadi. Ada hujan dah.
0: Ada juga. Setengah tempat lah. Setengah di Kelantan kita. Jadi lagu tu dah kok mengingat lah. Dia pun mahu nego dengan kemoh-kemoh tu. Kalau agak nampak salah gamuk kat sipes-sipes selalu awal-awal kau kena buat dah deh.
1: Hak tu satu ha. Hak paling takut lah ni musim-musim gini hujan-hujan gini gak nyamuk lah.
0: Nyamuk lah pada hei.
1: Nyamuk kat rusing kita. Bunyi kata anak kata banyak nyamuk. Oh, rusing lalu kita. Tak tahulah nyamuk edih. Kau nyamuk tiruk. Kau nyamuk gabriel. Tak tahu.
0: Yalah.
1: Tapi jatuh kau rusing kita lah. Kau ni menyakit ni kat Allah. Kena menyakit denggi ni kat.
0: Tambah-tambah lagi musim ni. Duk tengah tinggi.
1: Itulah katanya. Bunyi kata. Oh, dah cepat sangat ni. Mereboknya tak. Siapa kau ada setengah daerah tu. Setengah kampung tu. Tak putus-putus. Orang tu tubik masuk sepital. Orang tu lho. Bukan orang tu lho. Orang kampung tu lho.
0: Dia berjakit lah.
1: Mamak masuk. Gi sepital. Mamak kelik. Joseph pula masuk.
0: Aduh.
1: Joseph duduk tak ada kelik. Minuh pula masuk.
0: Sini yang mula romoh dengar.
1: Oh tu lah katanya adik aku kena. Kena tengok weh dalam rumah kita. Belilah spray-spray sendiri pun. Jangan duduk tunggulah.
0: Itulah nak katanya ni.
1: Jangan duduk tunggu Kementerian Kesihatan mari spray rumah kita. Kita dululah buatnya.
0: Betul. Demo pergi tempat kita. Pak Dah bila ada kes
1: bila
0: ni. Jabatan Kesihatan ni akan pergi bila ada kes. Tapi sebelumnya ada kes tempat kita. Baik kita bertindak dulu lah Pak Dah.
1: Tak akan nak tunggu ada kes. Sebelum tidur tu ataupun petai-petai tu spray-spray habis dapur dalam bilik luar spray bakar berapa hati.
0: Yalah.
1: Ataupun tidur pakai baju lengan panjang. Lagu tu lah kena pakai peringat weh.
0: Cumanya lagu tu lah. Sekitar kota baru kita lah ni tempat kat ngonduk kecek-kecek ni pun banyak ada juga kes dekat kawasan-kawasan rebok.
1: Sok keliling. Lah. Ada Tameguru.
0: Ada.
1: Bunuk Payung.
0: Bunuk Payung. Sekitar-sekitar kita
1: boleh ingat. Mana sok keliling lah kita ni. Tu jatuh kau rosim. Kau nyamuk Edith ni. Dia boleh terbang sampai 400 meter. Jadi kalau 400 meter. Kalau kita dengan wakil cik Yeh ni gak. Senyum yang nyamuk terbang mari tu. Tak. Apa-apa lagi rumah sebelah-sebelah kita.
0: Cik Jo pula. Cik Jeh ni dia kata pada.
1: Warna je.
0: Dia kata ambak kena dah denggi kat ngah.
1: Sakit.
0: Nak semaya tak boleh diri. Sakit tubuh. Tubuh tu sakit gila.
1: Lengah lupuh habis. Dengar lupa. Hot tu baru perikat hot biasa. Tapi dia sakit habis rendah. Belum lagi kena hot denggi berdarah. Tak bangun lah kena hot tu kan. Selebing tak nak bangun. Duk main pening kepala sakit. Tak nak bangun lemak lotek lah. Hot tu bawa mauk tu.
0: Kamu Maggie kata dekat rumah ni ada demi panas. Demi panas pun tak boleh nak lok. Kita takutnya mula-mula je demi panasnya pandau.
1: Ya, kau demi panas tu. Kau kita main agak ya. Kau denggi dah.
0: Jangan nak taruh lama-lama.
1: Jangan. Tolonglah adik kakak weh.
0: Jadi kita lagu tu lah tambah-tambah lagi kat daerah cuaca yang tidak menentu kawasan rumah. Banyak tempat-tempat yang menyebabkan takungi air yang ada takungi air deh. Jadi yang kata lah senapah. Malas taruh mana pun senapah cuci sikit.
1: Cuci. Yang keduanya macam kita minggu lepas lah. Cuba elokkan daripada pergi di tempat-tempat ataupun kawasan yang ada denggi. Nak pergi main petai kau. Nak pergi bermalai kau. Nak pergi jalan kau. Kalau boleh elok-elok lah dulu.
0: Tosoh lagi lah.
1: Biar kawasan tu comel dulu. Maknanya tidak. Mana kes denggi tu selesa dah kawasan tu. Baru boleh gila ni. Kalau boleh elok lah.
0: Okay, alhamdulillah. Terima kasih Mak Macik. Salam dari Kota Kinabalu ni Kak Ngoh.
1: Jauh sangat.
0: Semoga dijauhkan dari segala nyakit belakang lah set-set kita deh. Lepas tu Rosnah Jihad ni dia kata jodoh Kak Ngoh. Kalau dia kena denggi kat sakit nyocok pedih tak boleh nak koyak kau orang. Lepas tu Minuh ngadu dulu masuk apa ni gana ni Minuh ngadu mana dulu masuk tu Pak Dah.
1: Cik Topi Romli ni.
0: Itu Ha, tak ada kena-mengena.
1: Minum ngedup gapo pula.
0: Nah, jangan bagi minum. Ya cik lah deh. Bukan cik ye deh ngi kat ngah kemarin nyembu. Nyembu.
1: Mari lah kau ni dok. Kalau nyembu tu maknanya ada lah tu.
0: Ada kih lah tu.
1: Ada kih lah tu kalau nyembu gak. Cuma gitulah kaedah-kaedah lagu mana adik kakak terpulang lah ada demo kata minum sup ketel lah.
0: Dah. Ketel nipah.
1: Ketel nipah.
0: Gitu. Ah, kalau kali musim-musim ni kau ada deh. Ketel nipah ni mahal kalau.
1: Mahal lah kalau sebab, gotu tu.
0: Musim dia tidak ada sokmo-sokmo dok kota nipah ni deh.
1: Ada sokmo.
0: Ada sokmo.
1: Ada sokmo. Cumanya nak nyari tu ada tempat-tempat yang jualnya dia tu ada sokmo.
0: Ada sokmo.
1: Kalau kota baru ni dekat pasar Pokok Pinang tu.
0: Alik, mana pasar pokok ini?
1: Tak sesekai tak sewa. Kayak ada pasar tepi
0: belakang
1: tu.
0: Belakang tu. Pasar kecil tu.
1: Pasar besar juga kawasan tu.
0: Lorong.
1: Lorong tu. Lorong pinek ke apa dia panggil. Situ ada semua. Hok jual ketel tu ada situ depan tu lah. Pada gitu ada semua dia lah. Jual ketel. Tak apa lah. Ikhtiar lah ke mana-mana pun hospital jangan tak pergi.
0: Jangan tak pergi.
1: Tak apa lah kita bawa sup lagi kalau orang duduk hospital. Hok kena dengan gitu. Tak nyapa. Doktor tidak duduk marah. Mungkin ikhtiar kita lah.
0: Yeah.
1: Tak apa. Cuma ingat lah weh.

Cuyek, macam hari kan sementara ni royak benda ni. Royak mu ke, anu gimana lah. Juga bawa supi tu cuyek. Alo mu ni rana, aku nak pergi beli. Laju moleknya cuyek, nak

selalu lah. Oh ya, Wi. Aku tak boleh tunggu mu. Takut bagai habis lah juga. Jual eh. Rahmah kan. Dedok bagai murah-murah ni, Rana.

aku ni. Gila, mana pergi beli cuci. Melaku telur goyak lagi dengan mana ni. Muncullah juga ada muaya. Orang lain tak ada harga. Nak jauhi. Ambil.

0: Demo sayang kau eh.
1: Nak cari sayang ni bukan senang.
0: Di? Pak Dodok.
1: Pak Ayuh nak cari sayang.
0: Sayang-sayang yang betul ikhlas bersayang lah. Dia tidak igu ataupun tidak makan sayang.
1: Tidak igu dia.
0: Tidak igu.
1: Tidak makan sayang. Deh. Jadi sayang lagu mana kat kau?
0: Sayang apa ni, kita boleh tengok lah Pak Dodok deh. Maknanya tayang kita susah dia ada. Tayang kita minta tolong dia ada. Tayang seni tu apa-apa lagi. Maknanya kalau ketika kita duduk jelepek, sakit pun dia tetap memberi semangat kepada kita.
1: Dia ada. Jadi hargailah saing. Sebab saing ni dia macam-macam.
0: Betul?
1: Ada saing kedai kopi.
0: Ada saing sejik.
1: Macam-macam
0: ada saing motor dah.
1: Saing motor tu nganyi.
0: Bukan. Maknanya saing dekat motor pun. Pak ada Musa Siti. Dek maknanya.
1: Dek lah. Motor pun okey. Dia gini. Dia sebenarnya bukan senang nak cari saing ni. Bukan kata kita boleh holo pala bodoh-bodoh. Kami nak saing dengan demo. Mana boleh.
0: Tak boleh.
1: Jadi nak ayaknya payah nak boleh saing ni. Tak. Gigak kita gi kat orang tu, gi kat orang ni, siapa nak saing dengan demo boleh. Demo siapa? Jadi nak ayak payah bila kita ada saing ni jaga molek saing tu. Ada cerita kat ngoh dak? Ceritanya diceritakan oleh Jus, diceritakan oleh mamak. Dia kata mamak ni kata, pada satu hari Jusuh minta pinjam duit dengan dia. Di depan saing-saing lain lah. Duduk di kedai kopi. Duduk di kedai kopi. Jadi Jusuh ni royak lah ke mamak. Mak, ada ke fitih boleh 200 nak pinjam dulu. Jadi mamak pun kata, oh, demo gaji demo besar pada kawan. Fitih berang-lana nak pinjam 200. Fitih pahwana demo. Jadi jadi mamak tak bui lah. Mamak tak bui. Jadi Yusuf ni tak ada kata gapo. Depan saing-saing tu.
0: Iyalah dah.
1: Depan saing-saing. Jadi Yusuf senyum ya, tak kata gapo. Tapi masa tu Yusuf nak duit, memerlukan sangat duit. Tak. Jadi satu hari mamak ni ditimpa kesusahan. Mamak ditimpa kesusahan. Jadinya Yusuf ni telefon ke mamak. Demo pergi ambil duit lah dalam bank. Kalau bank ni dah demo tu 500. Walaupun mamak tak cerita kau Jus. Pahal kau tak kau? Jadinya nak ayak tu, nak saing tu. Ni.
0: Maknanya dia bantu dalam senyap.
1: Dia bantu dalam senyap dan apa, mamak tadi malu lah.
0: Ya, memang malu lah.
1: Malu lah. Dia telah memalukan Jusuh depan saing-saing. Dengan tak bui pun pitih.
0: Ya.
1: Jadi bila kena ke dia, Jusuh ni tanpa disuruh, tanpa diminta, dia tahu saing dia tengah susah. Dia masuk je bank baru dia telefon mengambil ambil duit lah, aku tahu mu susah lah ni.
0: Betul deh.
1: Gitu.
0: Hak lagu tu payah nak berjumpanya.
1: Payah. Sebab itulah dalam saing kita ni lama. Kita bukan tak sesaing orang. Tidak. Orang kata tidak selalu dengan kita. Bukan. Maknanya kita boleh renggangkan sikit. Buat putus-putus saing ni tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Siapa pun dia tetap saing kita.
0: Lepas tu hak mudah-mudah nampak sekalinya pada hak tu. Kita kata tak apalah segar-bugar belakang dah antara mamak dengan Yusuf ni. Hak nampak sekalinya tang kita tak segar lah pak dah. Tang kita tak segar, tak sihat. Contohnya tak boleh nak buat kerja jelepek. Ada kena nyakit gapo-gapo ke adik-akak. Kita boleh tengok selalu. Saing mana yang mari tanya khabar kita. Saing mana yang mari tolong bantu kita.
1: Saing mana hak pergi rumah.
0: Saing mana hak pergi rumah.
1: Saing mana hak pergi sepitar.
0: Iya.
1: Bukan senang. Bukan senang orang nak luar masa nak pergi tengok kita sakit. Kalau dia betul-betul ada perasaan kekawanan, persahabatan, dia akan pergi ke mana-mana. Orang ni kita jangan lepas. Orang ni kita kena saing betul-betul dengan dia.
0: Tengok. Maknanya walaupun kita segar molek pun kita kena cari saing lagu ni.
1: Ya, sebabnya ada setengah-setengah tu dia tahu sangat saing dia ni masuk uang ataupun saing dia sakit selebih di rumah. Skoda atas mesej. Bukan tak boleh atas mesej tanda simpati. Tapi lebih afdal kita pergi melawak. Sebab agama kita sendiri pun menyarankan kita pergi melawak orang sakit. Apatah lagi anak-beranak kita, saing-saing kita, saing-saing rapat kita kena pergi. Jadi orang yang pergi di rumah kita kerana kita sakit, kita tengok kita sakit di rumah kau, di hospital kau, orang ni pergi molek. Jangan lepas orang ni. Inilah saing kita ni.
0: Lepas tu kita kena kita kena ingatlah jasa-jasa demo tu. Adik kakak tang kita sakit, demo mari. Tang demo sakit, kita tak pergi. Tak kena. tak kena.
1: Nak kata jauh, jauh tu tak ada arah lah. Hak duduk Kuala Lumpur, Kedah. Hak duduk dekat ni pun, kadang-kadang payah nak pergi. Dia tahu saya dia masuk hospital pun payah.
0: Payoh,
1: dia nak pergi. Macam-macam sibuk lah, malah lah. Payah parking lah. Yeah. Mana kalau orang hak betul-betul tu, dia tak erah belakang tu, dia nak pergi juga tengok saya dia di rumah ke, di hospital
0: ke.
1: Dia nak pergi juga. Mesti siapa dia?
0: Yeah.
1: Jenis orang yang banyak alasan ni kak, tak usah lah. Jadi pergi molek dia kakak. Kalau ada saya-saya yang pergi tengok, pergi jenguk kita. Pergi nanya khabar. Kak Ngomu nak pakai water pump. Kau aku beli contoh. Mananya boleh sign lah dengan pakda tu.
0: Tak pun sejak mana contoh aku sakit.
1: Tak, lepas tu sign pula sebelum siapa tu kak doa kita. Ada pakda kaji tengok.
0: Yalah
1: dah. Tak. Masuk salah dengan kita tu kak baca doa lah. Nusuh kita sembuh. Ha, sign gini jangan-jangan dia lepas. Pergi mall.
0: Ni super cik Jeff kata. Ya Allah pakda rakyat tu. Tapi masalahnya pakda.
1: Masalah menama.
0: Dia tu ambil spital dia. Tinggal pula kita. Susah payah nak tolong dia,
1: dia
0: tu.
1: Dia gini. Kita baiki diri kita ya. Kita baiki diri kita. Orang nak buat, nak balas gitu kita. Biarlah nak buat mana. Tapi pentingnya kita ni lah. Kita baiki diri kita sendiri. Lepas pada kita tengok dia, dia pun sehat, dia pun lari. Kita ikut dia lah. Tapi pentingnya kita telah.
0: Kita beri yang terbaik.
1: Kita beri terbaik. Kita telah mensuci ke hati kita.
0: Ya.
1: Biarlah dia nak balas kita muka kita. Tidak mengharapkan balas. Jangan duk bakit lah.
0: Kalau bakit tak jadi hijau. Pahala kita suruh dia. Kalau kita bakit.
1: Gitu.

0: Tu dah dah kahwin. Mak Glamour Alkesahnya hantu pari. Ha, deh. Biasalah deh.
1: Ada ke hantu eh?
0: Oh, hantu tu ada. Moga bendanya wujud Pak Dom. Ha, tapi kata gitulah. Berkongsi kehidupan juga kita dengan hantu ni. Cumanya jangan manusia berperang dengan hantu. Tak boleh. Ha, deh. Kadang-kadang lagu kita ni. Manusia muka comel. Hati, apa ni rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Waktu tak asyik tu. Waktu hatu bertopeng manusia dia kak.
1: Itu dia. Jadi jaga molek lah. Jangan jadi hatu.
0: jangan jadi hatu.
1: Ni Pak Don nak kongsi sikit oleh kerana kita ni masuk ke bulan kemerdekaan ni kak ngode. Maka pada pernah pergi kepada satu majlis.
0: Merdeka lah.
1: Jadi hadiah dia pun sedia lah. Hadiah kuis-kuis ni lah. Maka dia kata okey, siapa boleh jawab soalan ni, mari depan nak terus beri hadiah. Ada jenis soalan-soalan hak rahsia ni. Ada setengah dia ayak lalu soalan orang pun akan tangan jawab. Ada setengah tu dia kata siapa berani mari depan ni, kita ada satu soalan hadiah istimewa. Jadinya ni musim merdeka lah ni. Bulan merdeka lah ni. Jadi dia pun tanya hak orang naik tu.
0: Dia kata, tak boleh lagi soalan dia panggil lagi. Orang dulu
1: dia
0: lah.
1: Dia panggil orang dulu. Jadinya soalan dia mudah sangat je. Dia kata sebut ke susunan prinsip rukun negara. Tak boleh jawab kat ngoh dia. Tak boleh jawab je ngip tukang rukun Islam. Jadinya pada nak suka pada.
0: Ilaha illallah.
1: Pada nak ayaknya, pada nak suka pun ada, sedih pun ada.
0: Ya.
1: Sebagai rakyat Malaysia tak ingat rukun negara ni. Allah.
0: Padahal kali kita sama-sama dulu ke pada. Benda tu ingat mulut. Kita duk baca hari-hari di sekolah.
1: Tapi pada orang kata kagum juga dengan Kak Angoh baru ni.
0: Kagum mana?
1: Dalam perhimpunan baru ni.
0: Bapa eh?
1: Hak baca datah dia punya apa dia panggil tu Kak Angoh. Hak buka kepercayaan pada Tuhan ke setiap pada Raja Negara. Hak mula-mula sebelum sebut tu. Gapa Kak Angoh dia panggil tu Kak Angoh.
0: Rukun
1: lagi. Bahawasanya. Saya.
0: Mana
1: asyik Kak Angoh ya tu. Hak tu payahlah. Nak apa tu tu.
0: Kami rakyat Malaysia. Berikrar. Akan. Gitu je lah suruh aku baca ikrar pula dah.
1: Jadinya cerita radinya tidak sepatutnya berlaku lah.
0: Sebagai warga negara Malaysia lah.
1: Kalau ikrar tu panjang sangat dah. Ambil go tu dia lah. Prinsip, lima prinsip tu. Penting dia. Nak kau tu pun tak ingat Allah. Dalam orang duk suka. Tapi sebenarnya kita tak boleh suka. Sebenarnya kita sepatut bersedih. Sedih dengan keadaan yang berlaku tu kan.
0: Pegangnya kita sebagai warga negara Malaysia terhadap negara kita.
1: Tak okay lah nak ingat lima prinsip rukun negara. Kita ni rakyat Malaysia. Jadi adik aku boleh kemerdekaan ni pada harap sangat. Amah dan pahami.
0: Hayati
1: lima prinsip rukun negara.
0: Sebalik lima prinsip rukun negara tu.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Keluhuran
1: perlembagaan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi kalau hok tu
0: rukun iman,
1: rukun Islam tu abi rukun negara tak ingat. Jadi pakak suka. Dalam suka tu ada sedih dia. Sedih kita sebagai rakyat Malaysia. Tak ingat lima prinsip rukun negara. Bila kita tak ingat lima prinsip rukun negara, makanya kita tak boleh nak menyelami gapa dia maksud-maksud daripada lima prinsip rukun negara. Jadi janganlah adik aku dok malu kok orang kita rakyat Malaysia. Takut-takutnya mari rakyat luar boleh ingat. Kita rakyat Malaysia tak boleh ingat. Allah malu eh. Mungkin dalam majlis tu ada orang Singapura ke. Mungkin ada orang daripada negara-negara lain lah. Dia boleh sebut sosok. Kita kaya Malaysia tak boleh sebut rukun negara. Adik kakak dua mau ingat kau dah lima kara tu.
0: Siapa ingat? Boleh kata share lah. Tulis dekat komen-komen kita.
1: Tulis tu dia boleh tengok lah. Kalau boleh telefon kau akan gogak juga dia berasa ni. Kalau kita buka telefon ni. Jadi ada kakak tolong lah. Tolong di bulan ni kita kena terapkan nilai-nilai patriotisme. Dalam jiwa kita. Sayangi negara kita. Sebab apa rukun negara ni dibuat ataupun dicipta. Tu pun kena tahu juga cerita dia tu. Rukun negara ni dibuat sebab apa? Tak. Sebabnya selepas berlaku tragedi atau peristiwa 13 Mei 1969.
0: Ada dalam sejarah belakang tu.
1: Jadi selepas pada tu maka wujudlah
0: prinsip rukun negara.
1: Ya. Pada tahun 1970.
0: Ya. 1970.
1: Berlaku 1969 13 Mei tu. Jadi rukun negara.
0: 70 tahun selepas itulah.
1: Sebagai panduan hidup rakyat Malaysia.
0: Ya.
1: Ada orang mesej tu.
0: Ada orang mesej.
1: Dia kata ni jolo pada. Jolo pada. Kita pun apa juga masa anak-anak duk baca buku, kok ada belakang buku tu dia ada tulis.
0: Betul.
1: Ada lagi kalau ni buku tulis gitu.
0: Kalau zaman dulu zaman dia dulu ada. Setiap buku tulis,
1: belakang tu
0: dia ada. Belakang zaman dulu kat ingat belakang tu dia ada prinsip rukun negara. Pahlik bawah tu dia ada sipir.
1: Buku lo ni tak ada dah buku lo ni deh.
0: Sebab dia guna buku kerja gitulah.
1: Gitulah ni. Kita payah zaman kita dulu lain, zaman lo ni lain cara mengaji dia tu deh. Zaman dulu buku setiap buku tulis. Akhir ada.
0: Lepas tu kita ngaji bahagia tata rakyat adik kakak. Ngaji pulak bahagia civik. Itu dia.
1: Tata rakyat dengan civik. Oh tu lo ya kat kau deh.
0: Tata rakyat
1: Tata rakyat cuma
0: dia ubah nama lah deh. Tata rakyat kita
1: macam dulu. Macam ilmu hisab dengan matematik lah. Jadi adik akak tolonglah deh. Nak pula kalau pergi majlis-majlis pada ayat tadi nak kau orang tanya soalan pasal negara, pasal rukun negara tak tahu malu kau orang. Kemah molek jati diri kita tu.

0: Tidak ada akal. Lima prinsip rukun negara yang menjadi pegangan kita sebagai warga negara Malaysia. Jadi kita harapnya supaya Pak Doroyak tadi lah. Biar dia tu melekat dalam kepala kita. Biar dia tu melekat dalam jiwa kita. Biar menjadi panduan kita. Pegangan kita. Sok-sok-sok adik kakak weh.
1: Itulah benda hak penting tu. Benda hak penting dalam kita mengaku kita ni rakyat Malaysia.
0: Kata apa ni, bila ada kad kenalan biru tu warga negara Malaysia lah dak kat weh. Jadi kita kena pegang lah prinsip hak saat ni. Dia tambah-tambah lagi musim-musim ni. Dia tidak bermusim sebenarnya dak kat, cumanya bila masuk bulan merdeka ni perasaan tu lebih menebal. Lebih menebal lah. Dalam jiwa kita ni adik kakak.
1: Kalau kita kena kisah orang-orang itu susah adik kakak, tidak sepuluh ni. Zaman-zaman penjajah dulu dah. Zaman Jepun, zaman British, zaman itulah susah. Jepun mula mendarat di tanah Melayu kita pada tahun 1941 di Patah Sabok.
0: Patah Sabok deh.
1: Jadi tempat-tempat hok mana ada lagi boleh kita pergi tengoklah. Sebagai orang kata pengajaran kau kita dah. Patah Saboknya kat mana Jepun naik tu. Boleh pergi tengok. Ada tugu, boleh pergi tengok.
0: Alah tu pak ni pun ada. Peninggalan sejarah sama-sama dulu.
1: Patah ni Sabok apa, ada. Dia kalau alah patah ni dia ada go tu dah kubu leh.
0: Kubu.
1: Kubu tempat dia bertahan masa perang kan. Ngai batu dah. Dia duduk dalam tu. Di Patah Sabok ni tempat Jepun mula-mula mendarat masuk ke tanah Melayu kita ni. Ada di patah tu dia ada buat dengan apa mencutanda kau gapo dia panggil. Boleh pergi baca situ sejarah tempat Jepun naik tu. Banyaklah di Kelantan kita ni moga tempat-tempat Jepun mari dak.
0: Ada sejarahnya.
1: Ada sejarah. Paling-paling tidak pun adik kakak boleh kenal sejarah Kelantan kita zaman penjajah ni. Zaman penjajah dulu boleh pergi ke muzium perang. Di dataran Merdeka tu. Dataran Merdeka pula.
0: Dataran
1: ni gapo dia situ.
0: Kota Baru.
1: Kota Baru
0: lah
1: dekat. Jadi dekat masjid tu lah. Dekat masjid besar belakang dia tu. Boleh kita tengok situ. Dia panggil Muzium Perang. Sejarah zaman penjajah dulu, zaman Jepun, zaman orang putih, zaman British, macam-macam lah. Boleh kita tengok situ.
0: Ni Ismail, Cik Ismail kita kata di Padang Pok Amat pun ada kubu Pak Do. Padang Pok Amat.
1: Jadi kita harap sangat lah. Kita harap sangat tempat-tempat bersejarah, peninggalan-peninggalan sejarah ni dijaga molek lah. Baik kerajaan tempat teh, baik rakyat jelata. Sebab ni antara peninggalan yang sangat berharga untuk kita. Orang kata ngaji memahami sejarah negeri kita, sejarah zaman penjajah dulu. Jadi benda-benda gini bawa lah anak-anak kita tengok. Kita tengok sebab ada dalam buku sejarah. Tak secara tak langsung dia boleh tengok. Ada dalam buku sejarah. Dia boleh tengok.
0: Boleh tengok depan-depan
1: dia. Di Kelantan kita ni memang banyak lah. Jadi tu Pak Doh harap-harap sangat lah kerajaan negeri, kerajaan tempat teh, pihak berkuasa tempat teh, jaga molek benda-benda begini. Jaga molek. Kita pun kita juga. Kita pun kena jagalah rakyat tempat teh yang dekat-dekat dengan apa, dengan peninggalan sejarah ni.
0: Kena jaga molek juga.
1: Jaga molek. Dari segi kebersihan, dari segi sapu sarak dan sebagainya tu. Biar nampak benda tu ada harga.
0: Biar maknanya orang tu orang tahu sejarah dia yang tu ada.
1: Di Macek kat ngah dulu, zaman-zaman dulu adalah ada lapangan terbang tu dulu tu zaman
0: Macek.
1: Di Macek zaman orang putih dulu tu ada di Macek, tapi ilah dah lah landasan tu nya. Tapi boleh tengok lagi kalau kita masuklah ke dalam tu. Ada kawasan tempat camp dia.
0: Mak Dovi kata dia kata banyak pada
1: banyak
0: kubu apa ni hak masuk ke dalam laut dah, kawasan-kawasan Patah Sabok ni. Ada dalam kawasan lapangan terbang pun ada. Maknanya situ ada kubu lah dulu-dulunya deh.
1: Pak Do ada pergi di Macam. Tapi Pak Do tak ingat dah. Lama sangat dah Pak Do pergi. Tapi kena masuk dalam hotel apalah. Dalam hotel tu ada tempat camp askar. Dan juga ada landasan dia. Landasan kapal terbang nak mendarat pergi ke camp tu lah berkali. Jadinya tapi tidak terjaga lah. Tak tahulah apa-apa. Lah ni ada lagi kodok. Tak tahulah. Jadi nak ayaknya rugilah kalau kita sendiri tidak cakno benda-benda begini dah.
0: Peninggalan tu payah nak jumpa dah dekat kakak.
1: Payah nak jumpa.
0: Dalam dunia hari inilah dah. Maknanya tanah kita di Kelantan ni ada sejarah. Jepung besok berada di tempat kita.
1: Sebabnya
0: bertapak di tempat kita.
1: Betul. Sebabnya kalau lah ni kalau kita nak tanya orang-orang yang pernah berada pada zaman tu, tak ada dah lah ni. Berkalinya meninggal belakang dah. Kebanyakan gak hok tak deh lah. Hok tak deh dengan zaman Jepung, zaman putih, zaman dah. Jadi kebanyakan hok ada hok tinggal lah ni tak deh dah. Jadi hok orang-orang lama betul-betul lama berkali meninggal dah.
0: Betul.
1: Tak ramai lah kalau ada pun payah nak cari. Hok kita boleh dengar cerita daripada mulut dia. Jadi oleh kerana dia tak ada ni maka kita kena kaji. Yeah. Kita kena gali sejarah-sejarah kita. Dak. Jadi satu kita ayat pada ayat tadi kena pergi ke tempat-tempat. Selepas merdeka pun kerja Malaysia ni pun dia ikhtiar juga. Sebab selepas merdeka kita dibelenggu oleh Parti Komunis Melayu pula. Pasukan PKM tu.
0: Yeah.
1: Komunis pula duduk mengganah pula. Tu pun mendatangkan ketakutan juga kepada rakyat kita. Yeah. Tu kira lepas merdeka dah. Kak Ngoh?
0: Yeah.
1: Sehinggalah buat perjanjian dia panggil perjanjian Hak Nyai.
0: Perjanjian Hak Nyai.
1: Perjanjian Hak Nyai.
0: Ada membahagi secara dia. Kamu tak ingat.
1: Perjanjian Hak Nyai ni dia buat pada tahun 1989. Supaya pihak komunis ni orang kata letak senjata boleh duk ngacau orangnya contohlah. Tapi dia

0: pertimbangan. Kalau aku letak senjata, lagu mana? Adakah aku boleh bebas?
1: Janji tak?
0: Ataupun aku kena J, ataupun lagu mana? Contohlah.
1: Dengar komen ni, saya tu ada.
0: Dengar komen ni. Itu selepas merdeka ada lagi.
1: Selepas merdeka, deh.
0: Sebabnya perjanjian haknya ni dia buat di Hotel Lee Garden. Kalau adik kakak pergi di haknya, ada lagi hotel tu. Hotel Lee Garden. Di situlah perjanjian haknya dibuat. Untuk orang kata supaya komunis letak senjata. Boleh duduk mengganahnya. Jadi dia beri pilihan sama ada mu nak duduk di Malaysia, di tanah airmu, ataupun mu nak duduk di Thailand. Jadi ada penempatan pula popok komunis ni duduk di Thailand. Dengan kerjasama KJR Thailand lah pada masa tu. Jadi nak oyaknya, mananya pada masa perjanjian haknya itu diwakili kita lah, Malaysia ni diwakili oleh Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Muhammad Hanif Omar. Jadi Parti Komunis Melaya pula diwakili oleh Chin Peng, Rashid Maidin dan juga Abdullah Sidi. Jadi dia berjaya itu. Maka hari ini alhamdulillah kita boleh menikmati kemerdekaan kita dengan aman. Tak ada dah komunis, tak ada dah gapo dah. Jadi nak ayak susahnya untuk we negara kita boleh siapa kau lagu ni. Jadi kita kena jaga molek negara kita.
1: Betul.
2: Dulu datuk nenek kita itu susah tau. Kenapa? Dulu orang asing diajar tanah air kita. Kenapa? Tak baca sejarah ke? Cerita apa? Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
3: Kami bangga.

0: Pasal Merdeka, Pasal Merdeka ni. Hmm? Dia tergeruk hati juga Zakri nak pergi tengok buku anak dia ada ke duk tulis. Nak ngapa berkali tu.
1: Aduh,
0: Zakri. Dah. Oh, ni dia atas kau pada ni. Dia kata.
1: Dia kata
0: kan? Itah buku anak terkata lima.
1: Betul.
0: Ada lagi rukun negara.
1: Ha? Ada lagi buku. Maknanya lah ni ada lagi lah.
0: Ada lagi. Dia kata boleh ngapa lah trik ni. Ha. Maknanya ada tergeruk hati dia nak pergi buku beg anak dia cari buku. Tengok ada ke tak ada rukun negara. Itulah nak ajak botik kata kita ni main-main kat kau.
1: Terima kasih lah banyak Zakri. Lepas ni akan tak boleh pakat-pakat baca ikrar lah set kita.
0: We amat biar lekat dari hati macam Kak Nur Koyak tu lah. Biar lekat dari hati. Jangan duduk tukar takir.
1: Okay.
0: Susunnya tu biar susun molek. Jangan kata hok nombor dua naik nombor tiga, nombor tiga pergi nombor lima. Ikut dia tergabur, kok si kok dia tak boleh.
1: Tak boleh. Dia kena jeluju
0: lah. Amat molek. Nampaknya siapa-siapa nak mari jumpa Pak Dol lepas ni untuk boleh ni lah kan. Sayang-sayang Pak Dol dengan molek ni. Hok mana nak jumpa Pak Dol ni. Ramah sangat nak jumpa Pak Dol, nak minum air dengan Pak Dol. Baca rukun negara dulu. Jumpa Pak Dol, Pak Dol tanya. Baca rukun negara dulu. Kalau boleh, baru kita minum air. Jangan main-main dengan Pak Dol ni.
1: Aduh lah. Tapi lagu tu lah nak kami. Benda bukan kita suka-suka. Benda ni perlu tersemat dalam hati. Setiap kita warga negara Malaysia.
0: Ingat dah, saya Pak Dol tu. Hok mana nak jumpa dengan Pak Dol tu. Mari jumpa
1: baca
0: lah.
1: Rukun negara
0: baca
1: dulu.
0: Baca rukun negara dulu. Baru lulus cemerlang. Baru boleh minum air dengan Pak Dol.

0: sahabat kita daripada Muazzam Shah. Cik Yi kita ada kata nak ngata cucu pergi sekolah.
1: Ngasa cucu pula.
0: Ngasa cucu lah. Tak apalah deh. Sebab dia kata cucu dia ni mama dia meninggal umur dia 2 tahun lagi. Okay, baik. Yeah, yeah. Terima kasih lah amanah tu Ji. Amanah untuk Ji jaga deh. Ni sahabat kita nak dengar Kelantan FM pakai apps dah. Sebab duduk luar Kelantan learning kat Ngohe. Dia boleh dengar siapa ke learning. Sejak dulu boleh dengar siapa learning. Manja dengar tu. Ya.
1: Terima kasih banyak lah.
0: Semualah sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita bertanding pak dah. Masih lagi setia tak kira lah. Duduk di mana-mana pun di luar Kelantan, dalam Kelantan, alhamdulillah. Kata canggih dunia hari ini, sekali-sekala dia boleh dengar suara kita saja pada menerusi frekuensi saja.
1: Boleh tengok dah muka.
0: Duduk di mana-mana pun boleh dengar siaran kita, boleh dengar muka, boleh tengok muka kita deh. Tak ada masalah, alhamdulillah.
1: Jadi Yi tadi tu cerita-cerita pasal jaga cucu tadi tu deh. Yi ni cerita lain ni, dia kena tu tanggungjawab dia dah lah.
0: Iyalah.
1: Cumanya pada nak royaknya setengah pada anak-anak kita ni. Dia membebankan ibu bapa dia jaga anak dia. Maknanya jaga cucu lah.
0: Jaga cucu lah.
1: Tak boleh hak sebenarnya.
0: Selain daripada KHI ni lah.
1: Selain KHI ni ke special lain.
0: Special lain.
1: Tu dia jadi tanggungjawab ye dah. Moga mok budak tu meninggal dah. Jadi tak ada orang kat. Tu tanggungjawab lah.
0: Manja dengan tuk lah
1: cuma dia. Cumanya setengah anak-anak kita ni berahi sangat. Tinggal anak dia kemuk atau payah dia suruh jaga. Jadi sebenarnya tidak boleh kalau ikut kepada nasihat daripada orang-orang alim ulama ni lah. Jangan membebankan mok daripada muda sampailah dia mati. Kita duk beban dia dengan
0: jaga cucu.
1: Daripada kita dia jaga pakoh anak kita, dia jaga pas bila masa dia nak berehat.
0: Betul.
1: Jadi dia ruang untuk dia buat ibadah, contohlah dia nak bersaing. Nak pergi sejik, nak pergi surah. Jadi terhak.
0: Terhak, betul. Jadi, kamu setuju?
1: Jadi terhak. Jadi nak pergi mana-mana terhak. Kadang-kadang mak ayah kita ni nak juga derak sepengah orang. Nak juga pergi derak situ, derak sini, rumah anak orang, rumah anak nombor satu.
0: Nombor satu, anak nombor dua.
1: Tapi ada kerana duk jaga anak kita ni, dia tak nak pergi mana-mana.
0: Jadi terbebek pulak
1: mak ayah kita. Jangan membebekkan mak dengan ayah kita. Cukuplah dia jaga kita. Setakat kita yalah.
0: Kak Ngoh setuju Pak Da. Hak ni Kak Ngoh memang setuju sangat-sangat dah.
1: Jangan.
0: Sebabnya kita tak si kita lah Pak Da deh.
1: Yo letih tak habis.
0: Sambil kita dulu dok jaga anak kata kalau anak 5 jaga 5, kalau anak 6 jaga 6 dok. Jadi bila dah demo membesar, demo bekerja dok. Nak letak pak cucu pula kita abala dok.
1: Bila nak berehatnya kita nya.
0: Dia jadi sikap ni Pak Da kalau kita macam sanggup jaga cucu lah, bukan tak jaga cucu seminggu sekali marilah jenguk muka dok. Kita jadi sikap kena kadang-kadang tu hok suruh ambil anak sekolah lah. Anak fardu ain lah, dah ngaji Quran lah.
1: Macam-macam lah kalau dia jaga kan.
0: Jadi tak usah lah. Kita bagi peluang mak ayah kita ni berehat beramal ibadah. Biar dia me time.
1: Dia bukannya kau muda, dia kau tua, kau tak cekak. Jangan kita membebankan dia lah. Ayolah kita faham lah. Kadang-kadang mak ayah kita ni dia awak marilah, dia rindu kau cucu lah gitu gini. Tak apalah kau tu rindu. Tapi jangan siapa suruh dia jaga.
0: Rindu ni sementara ya Pak. Dia mari sementara. Bukannya duduk bertapuk di situ. Jadi pagi piok mari datang kereta piok ke kerja dah.
1: Jadi sialah. Jadi jangan. Carilah orang yang ngasuh lain lah. Ataupun atas tempat ngasuh dah kita nak kerja sangat kak.
0: Dah ada keluarga sendiri. Pandailah cari orang untuk jaga anak kita betul.
1: Kalau tak ada orang nak jaga anak, kata suruh duduk kerja. Biar tak laki lah kerjanya. Contoh.
0: Tanggungjawab tak laki sungguh.
1: Contoh. Tapi tidaklah. Yalah kadang-kadang kita tak tahu orang apa ni nasib dia lagu mana.
0: Ada sengaja kata gini Pak Da. Dia kata kalau suruh mok ko dok tok dia ko bayar murah sikit.
1: Ada juga PA gitu. Saya petih nak bayar kau tempat ngasuh maha.
0: Bapa yang nak suruh mak kita jaga?
1: Tolehlah kita. Tolehlah memang sepatutnya tidak jadi gitu. Masa ruang mak ngayuh kita ni, alah ke belakang ni, tidak kena jaga cucu lah sepatutnya. Banyak lagi kerja area ni. Kerja area ni nak nak buat aman, nak berehat, nak pulih kesihatan. Macam-macam dah. Kita kena tambah penyakit kau dia pula.
0: Kalau kau setuju. Kak Ngoh tak save ada.
1: Jangan.
0: Kak Ngoh royak awal-awal.
1: Tak lah. Mereka pada royak ni. Orang-orang ada ulama pun royak begitu juga. Bagilah ruang di usia-usia yang ada ni. Bagi ruang kau dia.
0: Kak Ngoh royak lalu dah. Kalau Kak Ngoh lah. Lepas ada orang tahu. Kak Ngoh royak dah. Anak demo-demo cikgu.
1: Iyalah. Tidak kata kita tak sayang kau cucu. Tidak. Biar demo belajar.
0: Biar demo belajar. Berdikari. Supaya kita ulo.
1: Siapa bila? Pas satu hari mak ngayuh kita tak ada juga.
0: Iyalah.
1: Jadi sampai masa tu tak okey kita jadi nana, buto ayam, babak kose. Kuat kata babak ini tu.
0: Jangan nyusah kau orang tua. Dia dah penat perangai kita sama-sama nakal dulu.
1: Zaman ni kita kena layan mak kita, ayah kita special sikit. Bukan membebankan dia.
0: Betul.
1: Layan special sikit. Maknanya terima kasih kita ke dia ni. Bolah duk ui bebel ke dia lagi nyo. Layan ni istimewa ni kena ui dia ni.
0: Betul.
1: Bukan kerja berat dah nak ui ke dia ni. Kita kena layan istimewa dah ke dia ni. Tanya nak pakai watopoh ke. Berasa nak makan gapo. Ajak mak ayah tu buat makan luar ke seminggu sebulan sekali ke. Dah mak ada nak lekat nak beli gapo-gapo ke. Kita lah ni kita nak tunai dah gapo dia nak. Zaman kita balas jasa dia dah ni.
0: Terbaik tazkirah pada yalah nak masuk asar dah.
1: Iyalah mak nak masuk asar. Jadi gitulah.
0: Jadi kita jangan menjadikan apa ni mak ayah kita ni sebagai kata nak letak beban kepada anak-anak kita dekat. Hey, eh?

0: dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
1: Tak pakatlah jaga Kelantan kita.
2: Kalau dengar Kelantan FM, memang

Adakah kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tu pukul 4.40 minit petang. Kak Ngoh akan siasat untuk inilah bagi menandakan masuknya waktu semayang fardu asar untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Tidak ada Kak Azan nak ngasih apa ni bagi menandakan masuknya waktu semaya Fardu Asar untuk hari ini bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan pukul 4.40 minit petang. Manakala untuk adik kakak Kak Angoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu, hari ini masuknya waktu semaya Fardu Asar tepat pada pukul 4.38 minit petang. Jadi sekali lagi Kak Angoh ucapkan selamat menunaikan salat Fardu Asar untuk semua rekan-rekan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan tu, Kak mengucapkan juga selamat menunaikan solat fardu asar mengikut kepada waktu tepat dengan kak masing-masing lah. Deh, baik. Seketika kita bersama untuk ruangan Nida Uli Islam untuk petani dengan tajuknya Kubur Masing-Masing.
1: Nida Uli Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod Kubur Masing-Masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belalah kau ni. Aku tahu aku menyampah dengan student ni. Bajik baik. Eh minyaklah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, #penyaran jakim.
3: Kelantan FM. Subah.

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita menerusi Biz On Air Kelantan FM. Pukul 5 lebih dah kita ni. Jadi adik akuk ambo yang masih lagi setia mendengar ke segmen akuk kita, ambo ucapkan terima kasih banyaklah. Terus setialah deh sepanjang hari, sepanjang masa, setiap harilah sama-sama kalau boleh dengar Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Jadi ambo mari lagi untuk bersama dengan Biz On Air kita untuk hari ni. Ada masih lagi bersama dengan Pokcik Kayu kita. Jadi bila kita cerita pasal produk-produk yang berasas ke kayu ni, nak tanya dengan Pakcik Kayu kita ni, lagu mana Pakcik Kayu melihat potensi industri craft dan juga produk kayu tempat ter ni untuk masa depan kita ni? Sebab kalau kita tengok lah ni, kehidupan kita ni ada macam-macam lah ni, semuanya macam-macam dah, nak go to nak go ni semua. Tapi kayu ni, produk yang berasas ke kayu ni, dia agak terpecis sikit lah. Lagu mana tu?
1: Salah satu daripada target pakcik. Kalau dekat pejabat, dia ada visi, dia ada misi. Ha.
0: Betul.
1: Satu misi pakcik ialah pakcik nak memperkenalkan supaya 10 juta rumah, 10 juta dapur yang ada dekat Malaysia ni, semuanya ada produk kayu. Walaupun produk kayu tu daripada keluaran pakcik ke, daripada keluaran lain ke, tak apa. Asalkan ada produk kayu. Yeah. Kenapa? Yang pertama, kita nak mengembalikan nostalgia kita bersama orang tua kita dulu. Masuk dekat dapur, kita potong-potong, kita kerak-kerak, kita ngiri-ngiri dengan papel ngiri, papel kayu tu. Yang pertama, kita nak mengembali nostalgia kenangan bersama dengan arwah-arwah orang tua. Dan yang kedua, kita nak menyahut cabaran kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia melalui PM lah, melalui menteri lah, melalui siapa-siapa ke, mereka nak kita guna produk tempatan. Nak lagi produk yang pakcik buat ni, papan pemotong yang pakcik buat ni, ataupun produk-produk kayu yang lain pakcik buat ni, menggunakan kayu-kayu tempatan yang memang terbukti kerah, kukuh, kuat, hebat. Sehingga pernah orang-orang Eropah, dia tengok TikTok pakcik, dia datang jumpa pakcik, dia suruh pakcik bekalkan kayu pada mereka di Eropah. Yang terbaru ni baru orang England, baru 2 bulan lepas dia datang. Dia suruh pakcik bekalkan kayu dekat Eropah. Tapi pakcik tak sanggup lah, bukan kemampuan pakcik. Sebab apa? Sebab kayu-kayu Malaysia, terutamanya kayu-kayu Asia Tenggara ni, terbukti kukuh.

0: Putih keras.
1: Yeah.
0: Tak macam kayu-kayu Eropah. Terutamanya kayu pain.
1: Yeah.
0: Cantik kayu pain. Tapi jika kayu buat papa pemotong, dah dia naik sekali dengan daging-daging. Dia sekali naik sekali dengan ayam-ayam kayu dia. Dan yang ketiga, hasrat pakcik. Bapa ya pakcik ni nak promote sangat produk kayu ni.
1: Bapa tu?
0: Kerana seperti yang pakcik cerita kemarin, iaitu pakcik ni basic sains. Pakcik belajar sains. Pakcik belajar biologi. Pakcik belajar kimia, pakcik belajar fizik. Iaitu pakcik nak memastikan supaya you all tak guna lagi produk-produk hasil petroleum dekat rumah.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa? Sebab jika tertakik sikit je produk, pakcik tak boleh sebut nama dia.
1: Mm.
0: Ha, produk tu. Tapi produk yang hasil daripada petroleum. Jika tertakik sikit sahaja masuk dalam makanan, dia dah jadi beracun.
1: Mm.
0: You ingat tak cerita orang Singapura buat lemang dengan dengan polypipe sampai 3 orang mati buat lemang.
1: Yeah.
0: You ingat tak cerita tu? Ha, jadi pakcik nak supaya rakyat Malaysia tidak terus menggunakan bahan-bahan plastik dalam kehidupan. Kep kajai kita dah tak bui dah beli barang dekat supermarket bawa plastik.
1: Yeah.
0: Kena bawa bakul sendiri. Ya, bakul tu hasil tempatan, hasil keratangan tempatan.
1: Yeah.
0: Terutamanya hasil keluaran produk-produk orang asli.
1: Yeah.
0: Pakcik memang support sangat orang-orang asli, memang dia kreatif, memang puas hati.
1: Hmm.
0: Ya, terima kasih.
1: Alright, baik. Jadinya, kita tadi dah cerita macam-macam, dah banyak lagi dah kita dah cerita ni mengenai dengan produk-produk ni. Kalau kita tengok, kita ada chipping box, kita ada papel kombo, kita ada papel kekuda, kita ada papel deko-deko, baku. Lepas tu ada rewang dan sebagainya, papel pemotong, kursi baby, dan harga dia terlalu mana tu? Pakcik Kayu tak cerita lagi pasal harga ni.
0: Harga
1: sampai ngojong dah kita ni.
0: Harga tu pakcik bagi dengan keharga harga mampu milik.
1: Yeah.
0: Harga B40.
1: Mm-hmm.
0: Harga yang sesuai. Harga yang berpatutan. Tidak harga semelek.
1: Yeah.
0: Kenapa? Sebab produk pakcik, pakcik beli kayu dengan pukal.
1: Yeah.
0: Ha, pakcik beli kayu dengan pukal. Kalau papel pemotong 3 beradik tu, ia panjang dia 10 heci, 8 heci, 9 heci.
1: Mm-hmm.
0: 3 beradik.
1: Yeah.
0: Triple chopping board in one price. Mana nya beli satu harga baru 12 ya, tapi boleh 3. Manonyo, ya Allah, memes apabila pak cik buat live.
1: Mm-hmm.
0: Ada orang yang komen dengan pak cik, dia kata pak cik nak nego ke nak sedekah.
1: Soalan saya nya ada hutang ke?
0: Ada, yeah. Ada. Iyalah, sebab pak cik bukan nak boleh hutang nak beli kereta.
1: Yeah.
0: Cukup untuk pakai, makan, sara keluarga, cukuplah. Ada hutang dia, ada. Kalau Syah nak betul-betul nak tengok utuh pakcik, pergi buka buku, dia panggil buku lock pakcik. Hari-hari tu ada harga apa dia, barang pakcik beli, barang pakcik jual. Hmm. Ada balance tu Syah, pakcik tak boleh royak sini lah.
1: Okey, jadi rancangnya untuk CEO Kursi Baby ni nak mengembangkan pasaran ke seluruh Malaysia, ataupun mungkin juga ada perancangan untuk sampai keluar negara.
0: Ya, buat masa sekarang ni target pakcik seluruh Malaysia lah. Kalau sebelum ni orang beli dengan TikTok tak boleh basuh Sabah Sarawak.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sekarang ni boleh dah. Maknanya seluruh Malaysia, seantero Malaysia.
1: Mm-hmm.
0: Daripada Perlis sehingga ke Sabah. Pakcik nak pastikan semua orang tu beli produk pakcik. Kenapa? Sebab pakcik jual murah.
1: Yes.
0: Mur-mur. Bahasa sekarang. Harga mur-mur.
1: Yeah,
0: okay.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua. Terima kasih juga kepada Pakcik Kayu kita yang masih lagi tetap setia. Esok kita mari hari yang terakhirlah untuk kita bersama. Jadi kita esoknya nak tanya mengenai dengan pandangnya dia mengenai dengan syarikat dia lah. Apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Biz On Air, Kelate FM.
2: Baik, pukul 5.19 menit waktu dia kat weh. Alhamdulillah, baliklah sementar Pak Dom. Sebagai penutup kita.
3: Ya, balik sementar sungguh ni. Nak kecek 2-3 patah lepas ni, kena bunuh diri dah lah.
2: Ya, cumanya untuk peminat-peminat oil kulit, jangan lupa Pak Dom. Hari ni kita ada cerita sarung si Alang Tunggal. Bahagian yang ke-9 terbetul di Jerusalem. Cik Sun lah. Lepas tu nyopo kuning kita ada berita. Jadi Pak Dan, nutuknya lagu mana?
3: Ya, nutuknya kota baru hari ni ketika ni lah. Cerah ni.
2: Cerah.
3: Tidak mendung lah. Tapi tak tahulah kedepan tu.
2: Ya.
3: Cuma begitulah adik kakak, jaga molek, jaga kesihatan molek. Demi denggi ni jangan dia buat abad, jangan dia kata pandai sebelah
2: jangan
3: mata.
2: Jangan dipandai sebelah mata.
3: Ada peningkatan kes di tempat kita, di negeri kita, di Kelantan.
2: Ambil masa 10 minit je.
3: Jadi pakat-pakat jaga keselamatan, kebersihan kawasan kita.
2: Betul.
3: Jadi pada bunuh diri dulu, semoga adik kakak selamat semuanya.
2: Kita jumpa semula pula hari Selasa dan juga Rabu. Assalamualaikum dan bye-bye.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu, Sri Maharaja Serama membuat pakatan dengan pengasuh-pengasuhnya pergi ke dalam negeri Ratu Perbu Ganji untuk mengambil isterinya, Siti Dewi. Maka berlaku peperangan dalam negeri Perbu Ganji, maka Perbu Anuguru Pati Tamak Kencana naik semula ke alam negara Kayangan. Lalu rakyat jelata dan Maharaja Serama sedar dari pingsannya. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Sarung Si Alan Tunggal, bahagian yang ke-9 daripada kumpulan Mat Jani, Seri Baju Merah, Kampung Batu Jung, Kuala Krai.

Simah Raja Seramu. Bila berjumpa dengan dia Simah Raja Nemekra putih, buat pakak lagi orang di antara ramai. Nak tujulah ke dalam negeri Ratu Ajar Prabu Janggi. Kemah ke pakai yang bersikap kain akan lengan baju. Menjeropoh ke istana yang digelar.

di hadapan aku, ramah-ramah, jujuk-jujuk, berderik-derik. Jawab pengasuh bila orang tanya. Oh, orang ni ramah-ramah ni, bukan kami lembu kubah ni. Mu nak pergi ke mana ramah-ramah? Koyak pengasuh bangat-bangat. Aku hari ni nak ambil bini raja aku. Bini raja mu nama berapa? Bini aku, isteri aku nama yang digelarkan Tuan Tristi Dewi. Hari ni, mu lepahlah jalan kepada aku, kau tak lepas jalan hari ni. Boleh sakit, boleh malu. Duduk di mana ayah bodoh? Duduk di mana perkayaan mana? Ada boleh jadi dalam anjur istana dia. Mah raja nama kau putih tengok ulu balai luar di hadapan dia. Dia nak ketok dalam rumah orang di antara luar belah. Apa kalau mah raja nama kau putih rumah hulu balai di antara dua? Matilah kejam mata rapat orang di antara dua. Mari ayah kita masuk. Mari ayah kita masuk ke hadapan mana? Selulah anak mah raja nama kau putih. Mah raja seramu. Awak bakat dengan anak sore lagi. Dia mau ke istana balap sah yang dilakukan ratu perubu jangga.

Aduh, ini siapa lah pulak hadapan aku? Orang comel, orang lawa, ini siapa? Akulah yang dikelakang. Simah, Raja Seramo Seri Perkan Raja Bersedan dikakna. Mu mari bakpo mah Raja Seramo kehadapan aku dengan pagi-pagi. Peluh titik sekenak ujung jari mata keling-kelak bagai bocak polin catai pakai. Hari ini janganlah mu tidak tahu. Aku mari, aku nak ambil isteri aku Tuan Tristi Dewi. Amu kena bui lah kepada aku kalau tak bui hari ini boleh kelih. Kau tahu-tahu bahasa aduk warna setapa cita warna berai. Aduh mah Raja Seramo. Tiap-tiap benda hak boleh kepada aku, aku tidak boleh bui kepadamu. Sebab setidewi-setidewi ni lama dah aku duk gila hati. Masa duk berebut denganmu di waktu tujuh kedip rumah dulu. Nasib baik dirimu boleh terpeti setidewi hari ni. Aku nak rasa jugalah bini comel, bini lawa mah kata saya. Cih, cak budi malin celaka serta kita perbuat tadi gitu kan hamba. Bini orang okay, tak boleh nak buat begitu. Hari ni kena suruh kelik kepada aku yang gelar Ratu Prabu Janggi. Kalau mu tak suruh, hari ni aku nak kucaharulah negerimu. Ah, ikut sekarang hatimu. Duduk di mana ayah bandar? Duduk di mana ayah bandar? Duduk di mana ayah? Duduk di mana bandar ayah? Duduk di mana bandar? Ada boleh jadi dari istana. Prabu Janggi dia tak kata senyap tidak perlu bunyi. Mah Raja Seramo, kepapa ku tangan. Tumbuk lagi Prabu Janggi berlaku peristiwa tengah balap saya.

Silak dale gayo memah gajo seramo tu hundu maro. Mah gajo ne mepo, hunga ka hadap ayo. Hasito hunga. Gini ayo, gini ayo. Belah mano anu. Ini pekerja air patik, kerja ayo, pekerja air patik ikut. Biarlah patik dibunuh, perempuan janggi biar mati, kita klik mana. Bangat-bangat lah ni, kalau nak pergi kat ni, dibunuh, siapa mati, tak boleh nak mikir banyak lagi dah. Ayo, duk tengok, duk ingat kepada benda muntah, seperti Siti Dewi ni, bukan lama-lama sangat dah, duk meninggal lah dengan dia. Ah, tak apalah kalau begitu pada kau ni. Mah, kajian ni mereka pun terpalai belakang. Tinggallah, ayo, bertepik-tepik suara seperti pelakar peluh. Batu bukit yang pejah-pejah. Mengamuk lagi, mah, kajian ni mereka putih sore, dah.

Aku ini binate, aku kekoh seperti koh batu, aku sepak seperti sepak bate. Nak usok binasa bulu kamu celaka, putok gugur ini, tak ngapa lain. Pak kaja nemeh kau putih, melawan dengan ajak yang digelakkan ajak perbu janggi. Tok meneh ini dada dia, terlebih baik mah kaja nemeh kau putih. Nak masuk pelawai semula, nak masuk sekali lagi hadapi perbu janggi. Nak tengok ayat peramain cakap dengan ulama berlaku semula peristiwa belah.

0: Mah raja nemeko putih belawe tok meneh ni dada jeguk sebab perbu janggi perbu ajar perbu janggi ni bijak sengati amah raja seramo galih ni biar terayuh puluk lawe dengan dia mah raja seramo tok hundu dah sekali duk belawe hari ni ayah nak setoklah sebelah anak pano pengasuh pengasuh amo nak pesedo apa kalau amo setok sebelah anak pano pengasuh jangan masuklah dihadapai kalau masuk dihadapai boleh jadi atok silap tak apa kalau silap ya. Anak panuh makailah diri pengasuh.
1: Eh, tak apa. Duduk jauh lagi. Duduk wasal kak. Tahu dah anak panuh raja.
0: Mah raja seramu. Saya tak cuma anak panuh kadewa. Anak panuh sak doroko. Aku tahu kan asamu belumuk kan tiga lapai dah. Temaga runo nama batai. Ulah sawo cita bas tako nama tali. Daruh menyembuh nama teracak. Mayak cendro nama mata. Okey baik itulah sahabatmu. Okey derhaka itulah makinimu. Aku nak bunuh bapak pun derhaka.

0: di waktu mah raja serama lepas pucuk anak panu, kenalah kepada yang negara ratu ajar perbu janggi. Tak kena apa-apa anak panu menjadi kembelok habis. Ah, ni dia mah raja serama. Barulah aku tahu, orang comel, orang lawa. Tapi perut pedanya penakut. Lepas pucuk anak panah, tak apa kalau kena diri aku. Anak panah tak makan, ambil gelik sekamu anak panah. Waya, oh waya, waya, waya, hey, mari waya, mari kita pakai liku, pakai bo. Raja tu nak mati dah, nampak tu, nampak nak selok dah ni. Mari waya, waya. Aduh!
1: Aduh! Nak kapu atas laki aku.
0: Alo,
1: no pano.
0: Suko yo. Oh, parok tak nak nyawa. Mana nak tengok, mak? Ni kena atas belakang aku. Ay, berat dah lah. Mula-mula mati mulut. Mati kaki. Mati tangi. Buai pok yo ni buai. Pah atau mati? Mati ke mana duk kecek? Mati mulut tak mati muka lain mati belakang tu. Sudah tak buk ya. Sakit yo ya. Alo, anak raja, anak panuh raja patuh kena. Mana kelih, mana kelih? Mana kelih? Haa, sabar aku ya tu. Oh ya ke mana? Anak panuh raja kena aku tak lu patuh. Haa, mai, mai. Kalau nak tahu aku ni kuat tak kuat ayuh, mutra tikir ke mulu ke aku. Hai, mak ni belarak-belarak cari keja ni. Nama keku tikir ke cari keja. Allah, terang tikir, terlambut tikir betis. Mau tahu, lu ke aku. Tak lah, dah duduk belarak-belarak aku ni. Mak ni cari kerja sengah hati dah. Allah, oh, kamu kamu duduk kamu. Tak apa lah, tak sudi, tak tahu. Aku nak terah sudi. Aku tiga kena apa. Haya! Aduh! Allah, oh, ya, aku gila sengah hati. Ha, gila mana? Nyo tiga sengah hati. Ha, berat. Ha, berat, cari rumah. Ha, berat, antara timah raja siamu. Lepas pucuk anak panuh. Anak panuh tak makan. Prabu janggi. Ah ni tak boleh nak mikir dah lagi. Nak buat warna lagi dah. Mah kajian nama kau putih. Belawai pun tak menerima ni dah degok. Di ketika itu. Si mah kajian nama kau. Di waktu dia kena petung dulu. Jatuh ke hulu. Baning hilir bas sawit. Dengar segetor-mengetor. Dalam selok pasir tak sedar ke diri. Dia pun kena aimbu. Apakala kena aimbu. Boleh pulak mah kajian nama kau. Sorry belah.

Keduk pisuh dengan ayah aku mah kerajaan rumah kau putih. Ayuh, aku tak tahu jatuh ke mana. Aku jatuh di sini. Lama masa sangat dah. Baiklah, aku nak cari perjalanan ayah aku di mana duduk. Simah, kerajaan rumah kau. Orang lelak, orang terbolak. Dia kata hati dia, kalau berjalan ikut bawah gini, kemungkinan tak lambatlah nak berjumpa dengan Aina dia. Terlebih baik. Dia nak terbang ikut udara. Nak silatu tengok di mana duduk Aina dia sore belah.

Telah perkataan aku, itulah ayahanda aku. Duduk di dalam negeri mana aku tidak tahu. Aku tengok orang duduk beribu ramai. Mah kajian mereka, tujung turun semula hadapi ayah. Sorry diri pula.

Patik semua pada kau ayah nak. Lama dah patik cari ayah pergi ke mana. Aduh, pada kau ayah nak rumah kajian mereka. Hari ni ayah lorak sangat ni. Duk pelawai dengan ratu ajar perbu janggi siam jadi malai-malai menjadi kena akasia. Perbu janggi ni kuat. Gembah tak pecah. Tiket tak masuk, pedih tersenyum, kemen tertawa. Aduh, pada kau ayah nak. Duk mana seru dari madu ayah? Duk mana seru dari madu pada kau ayah nak? Ada lagi di tengah walau besar. Mari ayah kita gerawai. Mah kajian mereka. Lopak dengan sekali lopak. Sekir puluk kepada ajar. Yang dikelakkan ajar perlu bujangi. Haa.

mah gajana meke lawe perubu janggi tok menah ni dada yugo. Beginilah wahai anak do. Pala mana yo? Patik lawe begitu kuat do. Perubu janggi ni kuat segoti. Supo ayo kata rumah tak pecah. Kalau begitu pala mana kira percaya yo? Hak ni begini ni. Ni masuk balik kiri, ayo masuk balik kanan. Kita pergi kita soyok cepat penjual himu. Mah gajana meke putih orang dua beranak kuat pakak. Nak masuklah kadak pada negara perubu janggi. Nak soyok pak penjual himu. Masalah juga mah raja nemeka putih soyok perubu janggi di ketika itu mengapalah nak jadi apa kalau perubu janggi tersoyok dua tubuh darah yang mengalir titik jatuh ke mami menjadikan peluk anak jing seko berhaa.

aku anak jin jemalai darah. Darah yang mengalir daripada yang digelarkan ajar Prabu Janggi. Hari inilah aku nak tutup darah. Aku nak kutip makan sekalian manusia yang ada. Barulah rasa puas pada hati aku. Anak jin yang digelarkan jemalai darah. Jadi pada darah Prabu Janggi. Dia tengoklah ramah sangat orang duduk berkupu. Apalah walau tu dengan jin takut. Ngangur mulut jelel lidah. Berkemah kain pakaian. Nak igak takak. Segagi manusia yang ada di hadapan dia. Siapa yang ada itulah dia igak takak. Berlaku lagi peristiwa. Nak igak takak. Orang dua beranak. Mah, raja nama kau pun. Bekir lah.

Lek ceritanya kata anak jinjim wala dara. Dia pergi ke mahraja nama ekor putih. Dia pergi ke mahraja nama ekor. Si mahraja sekama pun dia igak juga. Siapa hok dia tidak igak selain daripada pengasuh Abel sama. Pengasuh Abel Wakyo. Pengasuh Abel Sa'id. Semua tu kena igak belakang tu. Tinggal lagi sama sahaja. Apa lagi-lagi pengasuh sama pun. Berat dah lah. Berat lah kereta ni. Orang lain masuk grup belakang tu. Tinggal kita sore. Kita pun kuliah sikit. Dapat yang muduk gomong, kita menusuk. Kita menusuk ni benda kita, ya. Hai, lagi setahun ni berat kena kelit dalam negeri dah. Oh, ya, kaji muda lah sama lagi mana benda ni. Kalau kita baik kita duduk tunggu, duduk gini, ah, boleh jadi kita diri boleh nyakit juga. Pengasuh sama. Apa kalau dia kelih? Tu aku mah raja sekamu kena igak. Mah raja nama putih kena igak juga. Pengasuh saik, pengasuh wakyu. Ah, tinggallah negeri ratu ajar perbu canggih. Tu jalan sore diri sore senyamu. Mengandaklah raja mendolak sepanah di balap sasikit. Jalan banyak lagi kaduh larak sore diri pula.

0: Ni patik sebuah kau.
1: Oh, bemak klik, bemak. Klik aku. Kuano klik sore gi ramah. Pok lain kena ingat pelakor tu aku. Siapa yang ingat? Ratu aja perlu bujangi. Oh, ratu aja perlu bujangi berat tu aku. Oh, kedai best sungguh dia tu. Bemak takai dengan kapok bemak ni. Patuh mata kapok. Oh, begitu lalu masuk berat. Simak kerja nama kau putih. Anak dia simak kerja nama ke. Kena ingat pelakor. Tu aku simak kerja seramah pun kena ingat. Saya wajah kena ingat patik sore tak kena. Wano ya boleh tak kena ingat. Patik menusuk ku. Menusuk alik kau. Dia menduk kau mau memang tak menusuk. Lepas tu klik mari ni. Klik mari ni nak kaya tu aku lah ke mana nak buat ni. Oh, kalau tak gitu lu berat tu aku. Tapi kalau nak harap pok kereta dia rasa tak ada. Menang tajing tu berat kati. Lemu 3 ekor sehari makan. Kami 40 ekor sehari makan. Pah, tak kagak wano aku. Oh, begitulah lu pengasuh bebas. Oh, begitu tu aku. Oh, ni pelik sungguh pengasuh. Semua hidup ambo menjadi raja di tengah negeri bersama dengan abang mah raja sekamu. Perkara semacam ni tak penuh lagi berlaku. Dan daripada ni ambo teringatlah juga kepada kakak mak saudara tua mah manis keruga jiwa. Ambo duk mikir, ambo duk hesak, ambo duk etun dengan seorang yang diri. Orang tua, kakak buat saudara tua pok dogo ni. Orang tidak buat salah hair dengan raja. Lepas tu lah ke mana? Kalau setara ni kita kena pergi cari kok orang tua pok dogo. Sebabnya tak ada dia susuhnya dalam negeri. Menjadi kecapin cawih habis dah negeri nak jadi parang pasuk parang pejar segi gemuruh tanah-tanah mi. Duk di mana dia pengasuh habis sama? Pok dogo pada pergi sekalon. Di mana dia pergi pengasuh? Muka ada tapun. Tak waktu putih belum hijau waktu dia pecah-pecah ni. Kalau begitu marilah pengasuh kita gitu dia. Kita ceritalah perkara lebih kurang. Abang ambo mah raja sekamu marah ke dia tapi ambo tidak marah ke dia. Ah, kalau begitu boleh lah tuaku. Boleh jadi kalau tu tuaku mah raja sekamu pergi. Pada aku ngaji tu sekelip dah. Sebab mah raja tuaku mah raja sekamu ni kata macam-macam dia pakai bakal makan minum. Habis dia kata ke dia. Pada aku sampai teriuk pada aku. Itu tak mengapalah. Itu dia dengan abang ambo. Ambo dengan dia. Ambo tidak balah. Mari tuaku kita pergi. Antara raja muda lah semana. Dia ingatlah juga pesan abang dia mah raja sekamu kata. Jangan tinggal negeri. Tapi perkara yang berlaku begini terpaksa lah dia kena tinggal negeri. Sebab kalau tak pergi Jepun dengan pengasuh tua. Boleh jadi negeri ni tidak akan jadi amin. Mari pengasuh bemak kita pergi. Raja muda lah semana. Tinggallah negeri. Rakyat jelata masih. Pesih tak sedar ke diri lagi. Terus berjalan buat pengasuh samak nak tujulah. Di kaki bukit yang negelakan. Patu putih belum ijar. Abang

Siapa ada mana dah pengasuh jalanan kita? Ayolah ni siapa ada ni? Gunung Pak Pada Kota Po. Patik Cik ni. Cik Duano pengasuh. Ni ada pokok peseso ni. Ada peseso batin di sini. Panggil pengasuh. Panggil pengasuh bemak. Habis dia turun mari ke hadap Ambo. Hai, nak panggil kau anak tinggi dah bukit ni. Padako? Oh, padako. Padako, eh. Turun mari padako. Oh, padako dua berapa? Masa ni mua ni panas cincin. Kakak mak saudara tua mah manis kereka jiwa. Di masa dah dia duduk berdekat ketapa air. Di batu putih, belumu hijau. Ia dengarlah tak salah dia. Itulah suara samak duk panggil dia. Apabila dia selak, apabila dia sila ke kaki gunung, dia tengok Raja Mudolat semana. Dengar cerita-merita terjun turun di kaki gunung, kadapai yang digelakkan Raja Mudolat semana pula.

jadi ni patik semua ke bawah doli tuiku. Agak apa bagai belipuh maaf dengan Urabaya gatung tinggi tanah dalai cuaca jauh penuh mati. Ani pengatuh tua persatu mah manih kerega jiwa. Ai patik nyata tuiku. Hari ini janganlah pengasuh buat tidak tahu. Negeri sudah menjadi kemparan pasok, parang pijar negeri nak jadi, nak kari dengan tidak ada air, nak hangi dengan tidak ada api. Hok saluh, abis ambo mah raja seramu tu pengasuh, jangan ingatlah lagi pengasuh. Ambo hari ini, ambo nak perkira. Akhirnya ku cara mana ku, patik ni orang bertiduh, orang hamba halal katuk kode tak menaduk dalam negeri. Patik hamba halal katuk kode tu patik tak kesuh lagi. Oh, patik sedihnya tu aku. Ah, bakit bokah, makin minum. Ah, begitu perasa tu. Ah, sungguhlah tu aku. Tapi nak buat mana lagi dah tu aku. Ibarat kata, kalau dah ke langit, tipu ke muka busuk daging dibasuh makin. Tapi kalau khana doli tu aku, patik sanggup lagi tu aku. Walau jalan mati. Ah, maliklah kalau kita tak perasa tu. Hari ni, abang mahu tak ada dari negeri. Ai dia pergi ke mana tu aku? Oh, lepuk dah aku teriuk. Aku rasa nak teriuk. Tak boleh aku eh. Biar ke sana ke lah. Rasa. Ah, dia pergi dalam negeri Ratu Ajar Perlubu Janggi. Kiwak berapa dah itu aku. Kijonya besar sangat. Pengasuh tua. Ah, Ratu Ajar Perlubu Janggi lah. Wak lagi adik anda. Wak lagi kawai kami. Yang digelar kata Tristi Dewi. Oh, Ratu Ajar Perlubu Janggi. Dia pergi ke cara mana aku? Mengikut kata orang duk royak duk pekecek penuh-penuh mulut kata. Ah, dia beralih rupa jadilah. Ah, seperti pengasuh tua persatu ke sinapuk dogu. Oh, begitu tu aku. Dari pucuk ni patik jadi gini. Ah, kena ajar Prabu Janggilah buat. Ayo sungguh pengasuh tua. Ah, kalau begitu tidak apa lain. Marilah tu aku kita tuju dalam negeri ajar Prabu Janggi. Kita pergi tengok sendiri. Kelih ayat peramai cakap dengan ulama. Ah, kalau boleh patik nak ambil kelih lah macik Tristi Dewi. Masa dulu dia ilai pun. Tu aku mah raja seramu kata patik ambil. Hari ni patik nak ambil isteri nak kelih. Jadikan bukti bahawa patik ni tidak ambil isteri dia. Ah, boleh kalau begitu juga pengasuh tua. Antara yang digelarkan Raja Muda Lak Semano berkira lebih kurang dengan pengasuh tua. Nak ajak lagi pengasuh tua nak tujulah ke dalam negeri. Ajar Prabu Janggi nak ambil makcik Tuan Tristi Dewi. Dua orang buat pakat buat mati masing-masing berkemahkan pakai. Amal jerepuh nak tuju dalam negeri Ajar Prabu.

Ya, kini kembali bersama dengan saya Jimmy Mdusi, segmen Selekta hari ini untuk pertemuan kita 2 Ogos 2026 deh. Jadi sekejap lagi kita akan sama-sama ikuti program Rujuk Ustaz deh. Ya, bakal lah ikuti, bakal share TikTok live kita dan juga Facebook ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar kepada semua sayang sobat kita tu? Selamat petang Melaka deh. Jadi seperti biasalah, untuk hari setiap hari Ahad akan ada program Rujuk Ustaz sebagaimana apa yang saya maklumkan tadi. Jadi untuk hari ini, Ustaz Wan Muhammad Syahir Wan Mahmud akan menemani anda sehinggalah jam 7 malam nanti menerusi Rujuk Ustaz Akhlak deh. Jadi bapak-bapaklah kepada saya sobat kita, share, like dan juga komen lah di TikTok live kita dan juga di Facebook live kita ya. Jadi pada hari ini dah pun memasuki 2 Ogos 2026 ataupun bersamaan dengan 18 Safar dan kita telah memasuki bulan kebangsaan pada hari ini, alhamdulillah. Dan semoga pada bulan ini dan pada masa yang akan datang kita dipermudahkan segala urusan kita deh. Jadi dan tanpa melengahkan masa, jom kita terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah khair.
0: Smart Ustaz hari ni. Steady ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi datang untuk temani kita menerusi program Rujuk Ustaz pada hari ini. Dan seperti apa yang kita tahu, yang minggu lepas, topik minggu lepas masih lagi belum. Sudah lagi, belum lagi tarik handbrake penuh lagi. Jadi insyaAllah hari ini kita akan bersambung semula kan Ustaz. Jadi tajuknya pada minggu lepas dan sama hari ini adalah Cinta Dunia Takut Mati. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Abang Jimmy dan semua sidang pendengar Radio Kelantan FM, baik yang mendengar dalam kenderaan bila-bila nak balik kerja ataupun yang mendengar secara live di TikTok, Facebook Kelantan FM, alhamdulillah pertama-tamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan iman dan Islam yang merupakan setinggi-tinggi nilai kenikmatan di sisi Allah kepada kita adalah iman dan Islam. Dan yang keduanya, marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sinang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita bersyukur kehadirat Allah. Sekali lagi kita dipertemukan dalam medium majlis ilmu, dan majlis ilmu kita agak menariknya kerana melalui radio ataupun secara online. Jadi mana kata hari ini nak menuntut ilmu tu sangat mudah bagi mereka. Tak perlu pergi ngaji. Lama muka kita kerja juga kadang-kadang tak ada main dengan sibuk kerja, nak urus anak lagi. Jadi ada alternatif untuk masyarakat kita hari ni, boleh kita ni mendengar majlis ilmu secara live di TikTok mahupun di dalam radio. Jadinya alhamdulillah kita masih lagi dalam membicarakan tentang topik kita, iaitu satu penyakit yang menyerang manusia hari ini. Dan di antara sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri manusia, yang bersarang dalam hati manusia, iaitu cinta dunia dia takut mati. Hari ini yang mudabahah yang kedua, iaitu wakarahiyatul maut. Apa dia? Takut akan kematian. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita di dalam suratul An'am, Al-An'am ayat 61, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Surakallahul azim. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila hatta idza jaa, sehingga apabila datangnya kematian kepada salah seorang di antara kamu,

حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Maka datanglah malaikat-malaikat kami yang mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Tugas malaikat yang berjimi clear. Nah, clean and clear. Gapo dia tugas malaikat? Nah, tugas malaikat la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. 'Alaiha malaikatun ghizazun shidad la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, tugas malaikat ni jelas si dia pendengar. Malaikat ni telah pun diberi tugas-tugas yang tertentu. Antaranya adalah Izrail alaihi salam. Nah, kerja dia adalah mencabut semua makhluk-makhluk. Nah, siapa dia makhluk ni? Abang, pertamanya manusia. Nah, kita start zaman Nabi Adam, sampailah umat akhir zaman, nah, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk makhluk juga jin, nah, bangsa jin, termasuk makhluk juga setan iblis, termasuk makhluk juga para malaikat-malaikat Allah, dan termasuk makhluk juga adalah binatang-binatang yang melata atas muka bumi ni. Nah, termasuklah dinosaur yang ada zaman dulu tu. Nah, itu semua termasuk di antara binatang-binatang. Dan lima makhluk ni semuanya ada kematian belaka. Nah, adanya kematian pada lima makhluk ni. Dan siapa yang ambil nyawa lima makhluk ni? Namanya Malaikat Izrail alaihi salam. Nah, cerita dia, Abang Jimmy, bila mana ditiup sangkakala yang pertama, nah, dia panggil nafkhatus sa'iq, tiupan yang mematikan. Bila Malaikat Israfil tiup sangkakala, maka matilah belaka deh semua makhluk, mati belaka. Nah, baik manusia, baik binatang, jin, iblis, setan, malaikat, semua mati. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Nah, semua akan binasa kecuali makhluk yang diizinkan Allah, tidak akan binasa. Rupanya berjimi, ada makhluk bila ditiup sangkakala tak mati. Menarik ni. Makhluk mana? Sudah tu email sesatlah tu email. Dak. Memang tu sebut dalam Quran. Siapa dia makhluk? Cuma tidak dinyatakanlah. Dalam Quran disebut secara umum, nah, illa man syaa Allah, kecuali nah makhluk yang diizinkan Allah, dikecualikan Allah daripada mati ketika tiup sangkakala. Siapa dia? Antaranya Malaikat Jibril, antaranya Malaikat Israfil, antaranya Malaikat Mikail, antaranya Malaikat Izrail sendiri hak cabut nyawa, dan malaikat-malaikat yang membawa singgah sana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat-malaikat ni, beberapa orang ni terkecuali daripada mati ketika tiup sangkakala pertama. Adakah mereka ni tak mati? Tak habis cerita lagi. Bila mati semua makhluk, Allah Ta'ala pun mengarahkan Izrail. Wahai Izrail, mu cabut pula nyawa malaikat-malaikat hak lima ni orang ni. Maka Izrail pun cabut Jibril. Nah, bila habis dah tugas dia, malaikat Izrail pun cabut, Mikail cabut, Israfil habis dah tugas dia, tiup sekala habis dah. Maka dia cabut, dan malaikat yang membawa singgah sana aku ni cabut. Maka tinggallah Allah dan Izrail saja. Bila tinggal Allah dan Izrail, siapa yang mencabut nyawa Izrail, Abang Jimmy? Jawapannya, yang mencabut nyawa Izrail alaihi salam adalah Izrail alaihi salam sendiri. Dengan arahan Allah, Izrail, mencabut nyawa mu sendiri. Maka bila Izrail cabut nyawa tu, Abang Jimmy, heret tu, bik tu. Dia, kita ni Abang Jimmy, ambo Abang Jimmy hari ni, dari sini pendengar, hak boleh dengar hari ni, gapo dia yang menyebabkan kita boleh gerak tangan, boleh dengar hari ni, boleh ada deria rasa, boleh ada deria rasa? Sebab ada ruh dalam badan kita. Ruh ni dia melekat dalam jasad kita. Bayangkan ruh yang melekat ni, Jimmy, ketika nak ditarik keluar, ketika nak ditarik keluar, sebab tu dia panggil sakit tu. Bila Nabi mengerang kesakitan waktu Izrail cabut nyawa Nabi, Nabi kata kepada dia, ala innalil mauti lasakarat. Bila-bila Nabi sakit tu, oh sakit tu, Nabi kata dia, sesungguhnya pada kematian itu adanya sakarat. Kepada sakarat, sakit mati. Dan Nabi Muhammad pernah berjumpa dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj nabi-nabi yang terdahulu, yang antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka-mereka ni hak pernah menghadapi kematian dah. Pernah rasa dah kematian sekali sore ni. Apa jawapan mereka bila ditanya tentang kematian? Ada yang berkata,
sakitnya mati itu umpama kambing yang dikuliti kulitnya hidup-hidup. Kambing yang disiak kulitnya hidup-hidup. Kambing tu hidup, dia heret tubik kulit dia. Ada Nabi yang kata sakitnya mati ni umpama tusukan 1,000 pedih. Lebih lebih dahsyat sakit dia nah, berbanding dengan tusukan 1,000 mata pedih. Jadi nak ayat mati ni sakit. Jadi mati ni tu yang sebut dalam Quran Abi Jimmy, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bila tu yang kata setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, mana kata kalau kumir tu bernyawa, kumir juga akan merasakan kematian. Nah, thumma ilaina turja'un. Dan kepada Allah lah, kepada kamilah kata Allah, kamu akan dikembalikan. Maka jelah, nah di sini disebutkan kepada kita bagaimana mati itu bagai pasti. Tak boleh nak elok Abah Jimmy. Ada dalam Al-Quran dia sebut kepada aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dan di mana pun kita berada, nah malaikat ini akan senantiasa, malaikat maut ni senantiasa melihat kita. Nah, aynama takunu yudrikumul maut. Kematian akan sentiasa melihat kita. Nah, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kita nusuk dalam tembok yang tinggi. Abi Jimmy, agak-agaklah ni. Kalulah ada dijual di farmasi atau ada dijual atas dunia ni ubat elok mati ataupun ubat untuk mengelakkan kematian, agak-agak amba rasa ubat ni ubat yang paling laris di dunia. Kalau jual dengan harga sejuta sebutir pun orang akan kehi beli. Sebab apa dia? Orang tak si mati. Kalau boleh ke ni, amba pernah pergi program di sekolah ke, tanya budak-budak sekolah menengah tu, adik nak hidup sampai bila? Nah, amba tanya, ada budak jawab, amba nak hidup tu imej sampai 1,000 tahun. Ada budak ni kata, amba nak hidup tu imej 500 tahun. Mana kata kalau 500 tahun tapi Jimmy, dia baru mati puas hati. Barulah dia mati puas hati. Tapi amba tak pernah lagi tanya soalan ke budak-budak sekolah. Nah, ke orang tua ke. Nak hidup sampai bila? Amba tak pernah lagi jumpa jawapan. Amba nak hidup sampai bila-bila. Amba tak pernah jumpa jawapan lagu tu. Bapa? Kerana manusia ni jahat setara mana dia yakin dan pasti dia tetap akan mati. Jahat setara mana? Nah, dosa setara mana banyak dia buat atas dunia ni, satu kepastian dia yakin yang dia pasti akan mati. Maka hari ni jelas kepada kita ni yang mana nah, kita semua akan menghadapi satu kematian yang mana kematian ini juga Abang Jimmy merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mati ni seksa akan didatangkan di padang mahsyar berupa seekor kambing. Mati tu sendiri, mati tu makhluk Abang Jimmy. Mati hak mari kita ni sekali sore ni Abang Jimmy sekali, ambo sekali, mati tu adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, dia tu mati ni kejadian dia mari kita setiap orang ni. Bila mati Abang Jimmy, bila mari dia, matilah Abang Jimmy. Bila mari ke hamba, matilah hamba. Tu mati tu makhluk. Jadi di akhirat seksa, didatangkan kematian itu dalam bentuk seekor kambing, kata Nabi. Dan akan disembelih kambing tu. Mana kata disembelih kematian tu. Bila disembelih kematian tu, mana kata mati akan mati. Mati ketika tu mati. Ya, pening sikit ni. Kematian masa tu akan mati. Jadi bila mati tu mati masa tu Abang Jimmy, maka lepas daripada kematian tu mati, maka selepas daripada tu tidak akan adanya lagi kematian. Di akhirat tak ada lagi kematian. Orang yang masuk syurga kekal dalam syurga selama-lamanya. Orang yang dihumbir adalah api neraka kekal dalam api neraka selama-lamanya, kecuali orang yang ada iman dalam dirinya walaupun sebesar zarah. Orang ni bila dibakar, lama kelamaan akan tubik juga daripada penjara neraka tadi ni. Dimasukkan juga dalam syurga. Tu nak ayat mahalnya iman yang ada dalam diri kita. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, sinar pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
begitulah hakikatnya kematian. Dan sekarang ni, Allah Ta'ala ni buat mari kepada kita banyak tanda. Kadang-kadang tanda ni kita tak perasa buat berjimi. Kita ni duk galik dengan dunia. Kita kadang-kadang mana tanda tak ada pun. Bila ditanya tentang tanda, gapo dia tanda mati? Segam oleh agama ni. Lupakah kita? Tak khabar kau kita? Hak di badan kita ni sudah berapa puluh tanda hak tu hewat mari. Acu tanya hak dengar ni. Ambo sendirilah. Bukankah ada di antara kita acu hak jatuh tu, hak pakai piuh, hak cabut piuh masing-masing. Ada pakai topi, acu cabut topi masing-masing. Acu tengok pala tu, ada dak ubeh. Ubeh tu Rabbi Jimmy, ubeh tu adalah tanda betapa dekatnya kita dengan kematian. Ubeh. Sebab tu kalau tak ada masyakah gapo-gapo, ubeh ni makruh kita cabut. Sebab ubeh ni dia antara hikmahnya mengingatkan kita kepada kematian. Ubeh ni. Dia kalau kita tengok wajah kita, kulit kita, ibu-ibu semua boleh tengok ni. Hak dulu masa muda kita duk pakai oily UV whitening night repair tu. Kita duk pakai lotion dan sebagainya tu. Untuk tegai urat, tegai kulit ke apa tu. Acik tengok kulit kita lah ni. Adakah masih lagi tegai seperti dulu? Adakah masih belemi, minyak, comel, sedap dipegai seperti dulu? Ataupun hari ni, tangan kita hari ni sudah pun banyak urat-urat yang keluar. Sudah pun kerah dah dahi kita ni. Banyak dah garisai-garisai yang keluar. Maka semua ni yang berjimi, antara tanda-tanda betapa dekatnya kita kepada kematian. Sebab tu Nabi bila umur 40 hamba sebut Abu Jimmy tak ni. Nabi sudah memakai tungkat. Dan itu antara sunnah Nabi. Nak oyak kita ni kena berasa kita ni koho tua. Sebab tu pakai tungkat Abu Jimmy aku tungkat tu ni. Jadi itu antara sunnah Nabi. Abu Jimmy ni aku pakai tungkat kerana Allah. Maka dapat ikut sunnah Nabi, bukan setakat dapat kesihatan kita, bahkan dapat juga pahala ikut sunnah Nabi. Jadinya tuan-tuan dan perempuan sidang pendengar yang dimuliakan Allah, maka begitulah hakikat kita di dunia. Lambat ataupun cepat kita akan merasakan kematian. Dan ada satu lagu dalam nasyid ni, dia kata apa dia?

0: Oh hebat hidup kita ni. Nah, hidup kita ni dalam lagu ni dia umpamakan minyak yang menyalakan lampu pelita. Minyak kita pasal malam raya tu lampu pelita tapi Jimmy, orang kita buh minyak. Dia buh minyak. Jadi ada minyak banyak, ada minyak sikit. Dan minyak hok banyak tu dia akan mengeluarkan api yang besar. Minyak hok sikit dia akan mengeluarkan api yang sedikit, yang kecil. Maka begitulah gambar dunia. Nah, ambo ni kalau nisbah mungkin api besar lagi. Tapi abis Jimmy api kecil sikit pada ambo. Nah, sebab minyak pun kurang pada ambo kalau kira omo. Nah, tapi kalau DJ abis le kecil lagi api. Nah, kalau kena kalau rasa kena tenung dekat sikit ni, baru jangan onyala lagi. Nah, oyaknya begitulah hakikat kita. Dan kata dalam lagu ni, apabila minyak sudah kering. Bila minyak sudah kering, mana kata bila nama kita yang tercatat di daun sidroh, Abang Jimmy, yang terlekat, yang tergantung di dahan Sidratul Muntaha. Nih, di atas sana tu, bila daun yang tercatat nama kita, daun sidroh tu ada nama kita, Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud, bila jatuh jah daun tu, maka ketika itu, nih, mana kata berakhirlah kehidupan kita. Rezeki kita pun akan terputus. Mana kata ketika itu akan datangnya kematian kepada kita. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dipercepatkan walau satu saat. Tidak akan diperlewatkan walau satu saat. Nak sebut kepada kita betapa kematian ini dia akan mendatangi kita tepat pada waktunya. Dia bila masuk dalam kubur, Abang Jimmy, bila mati ni, orang yang beriman akan masuk ke dalam kubur. Orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang kafir juga akan masuk ke dalam kubur. Kubur ni yang kita nampak pada zahir. Hakikatnya bukan kubur. Hakikatnya apa dia? Alam barzakh.
1: Alam barzakh.
0: Satu alam yang alam itu lebih besar daripada alam dunia dan seisinya. Satu alam yang alam itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Itulah gambaran alam barzah. Jadi nak ayat alam barzah ni, apa kita perlu takut? Sebab alam barzah ni bagi orang beriman akan dijadikan kepadanya raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Apa nak takut? Dia luah tamir tu, Abang Jimmy, lebih luah daripada dunia dan seisinya. Oh, sukanya jadi orang beriman. Hak takut lah ni, hak berasa gerung mati tu tak segi lubang kubur tu. Siapa dia? Orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang fasik. Dia tahu dah bila dia masuk, dia akan terpuruk ke satu tempat di mana dia akan diseksa. Nah, hufratan min hufrin nar, min hufrin niran. Nah, apa dia? Lubang daripada lubang-lubang api neraka disediakan bagi golongan-golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita masuk dalam lubang kubur, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, ambo nak kongsi kepada sidang pendengar pada petang ini tentang satu hadis. Hadis ni memang panjang. Ambo nak baca mafhum dia terus. Nah, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia masuk ke tempat semayan dalam Masjid Nabawi. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat semayan, maka tiba-tiba Nabi melihat beberapa orang sahabat ni duk ketawa, duk ngilah. Kah, kah, kah, kah, kah, duk ngilah ni. Maka Nabi pun bersabda, apa dia? Nabi bersabda kepada mereka ni. Maka kata Nabi, kata Nabi, jikalau kamu semua tertawa terbahak-bahak, jikalau kamu memperbanyakkan mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, yakni mengingati mati, nescaya aku mendapati kamu bukan seperti sekarang ini. Mana kata? Kalulah sesekmu ni hok ketawa dok ngilah ni, lima ni orang ni ni, kamu mengingati kematian, nah, nescaya mu tak ada masa pun nak ngilah lagu ni. Nah, sebab itulah ubat yang paling mujarab, Abang Jimmy, adalah dengan kita menziarahi kubur. Gi kubur ni memang putuh lazat kita dengan dunia. Putuh. Putuh. Hok sedak nak makan projek, nak makan duit haram dan sebagainya tu. Putuh bila kita tengok kubur. Apa? Mengingatkan kita kepada kematian dan kehidupan selepas daripada kematian. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk dalam kubur ni, kubur dia akan menjadi dua keadaan. Kubur ni, makhluk Allah Ta'ala juga, kubur ni dia akan menjadi dua keadaan bergantung kepada siapa yang masuk ke dalam kubur tu. Yang pertama, bagi orang beriman, bila dia masuk ke dalam kubur ini, kubur, maka kata kubur ni, maka aku apabila dikuburkan seseorang yang beriman, maka kubur akan berkata kepadanya, ahlan wa sahlan. Maka kubur berkata kepada dia, selamat datang untukmu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kukasihi, yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini, urusanmu telah diserahkan kepadaku. Maka engkau akan melihat betapa aku akan berbuat baik bagimu. Maka ketika itu, Abi Jimmy, lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang. Dan dibukakanlah baginya satu pintu yang dapat menyampaikannya ke dalam syurga. Allahu Rabbi ya Karim. Nah, tuan-tuan dan perempuan sidang pendengar, inilah apa yang akan dilakukan oleh kubur bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang yang beriman. Adapun bagi orang yang banyak melakukan dosa, atau orang yang kafir, atau orang yang munafik, kata kubur bila masuk popok ni, maka kata kubur ada, tidak ada ucapan selamat datang bagimu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku benci, yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini, segala urusanmu telah diserahkan kepadaku. Maka engkau akan melihat betapa aku akan membalas perbuatanmu. Maka ketika itu, Abang Jimmy, kubur itu lalu menghimpitnya sehingga berselisih tulang-tulang belulangnya. Allahu Rabbi. Ketika tu Abi Jimmy, Rasulullah ni dia kecek depan sahabat Nabi pembuat tangan lagu ni. Sedia apa dengar ni? Lagu ni Nabi buat lagu ni. Sahabat tengok, bapa Nabi buat lagu ni, gapo dia maksud ni? Nabi kata, inilah keadaan gambaran orang dalam kubur yang kafir tadi ni, yang fasik tadi ni, hok buat dosa banyak ni. Nah, bila dihimpit tulang belulangnya akan berselisih di antara satu sama lain. Ni tulang ni, berisih lagu ni. Bijimi, sakit bijimi. Kita kalau patah satu leh pun, Allahu Rabbi. Kita kalau kata patah satu leh, selit dih pun, ni tak tahu nak buat guano lah. Tidur tak boleh tidur atas tepak lembek tebal ni. Kena tidur atas papel. Allah sakitnya. Ni bayi ke tulai belulai berselisih antara satu dengan yang lain. Allah. Ni kalau kita bicara tentang kubur ni, kalau dalam satu satu bait, lirik nasyid, dia kata apa,

0: Galas seorang dipukul, dipalu, hidup dikubur. Yatim piatu tinggallah seorang dipukul, dipalu. Ni orang kapi ni, bila dia masuk dalam lubang kubur Abang Jimmy, maka marilah dua malaikat mungkar wa nakir akan bertanya kepada dia tentang soalan-soalan. Dan di antara soalan yang akan ditanya adalah soalan berkaitan dengan keimanan. Jadi orang kafir, orang fasik dan sebagainya, mereka ini tidak mampu menjawab soalan walaupun soalan ini telah pun bocor atas dunia. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka. Bukan mereka yang menjawab, tetapi yang menjawab soalan ini adalah amal mereka ketika di dunia, iman mereka ketika di dunia. Sebab itulah ada satu surah Abang Jimmy, orang yang beramal dengan surah ni, iaitu surah apa? Suratul Mulk. 30 ayat ya. Surah Mulk ni kalau kita baca secara laju lah, secara cepat, tidak siapa pun dalam 5 minit. Sementara ya. Ambil masa selepas hisa sementara kita baca surah Al-Mulk. Kalau kita pergi main masjid, bonus lah. Sebab biasa masjid lah ni di Kelantan ni, boleh kata keseluruhannya sudah baca surah Al-Mulk selepas daripada solat isyak. Untung duduk sore rumah macam ni, bila tentu boleh baca. Main nganuk lagi, serabut dengan bini lagi ni. Tapi kalau duduk masjid, tentu boleh baca. Dan kita tengok orang lain baca, kita hak malah pun jadi berminat nak baca. Jadinya surah Mulk ni, dia mari ke dalam kubur tu, dia akan menjadi penghadang kepada tuan yang membacanya atas dunia. Bila mungkar nakir nak katuk, maka dia menjadi penghadang. Jangan katuk tuan aku ni, kerana Nabi sebut kepada dia, orang yang beramal membaca surah Al-Mulk dalam kehidupannya, maka surah Al-Mulk ini akan menjadi benteng dia daripada azab kubur. Ni satu kelebihan orang yang beramal dengan surah Al-Mulk. Tapi janganlah baca saja. Orang yang beramal ni maksudnya bukan setakat dia baca, bahkan dia pehe ayat tu, dia pehe terjemah tu, dan dia beramal dengan surah tu sendiri, isi kandungan surah tu sendiri. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, memang kita ni tak lari daripada cinta kepada dunia. Cuma kita kena tahan dengan kita senantiasa mengingati kematian. Barulah hidup kita ni akan stabil, barulah kita tidak lalai daripada segala syariat yang telah ditetapkan Allah Ta'ala kepada kita. Wallahu'alam.
1: Masya Allah. Jadi ceritanya tu kata sedap lah cerita tadi. Bukan setakat sedap, tapi untuk peringatan kita bersama ya. Untuk tajuknya pada hari ini adalah cinta dunia takut mati. Jadi semoga apa yang dikongsikan tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi pada sahabat kita, waktu sekarang dah 6.40 petang ya. Jadi kita akan buka talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak Sa.
2: Ya. Apa khabar hari ni, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum.
1: Silakan.
2: Tak, saya ni nangis sore ada Ustaz dua ayat sani.
3: Ya,
2: Kak Sam. Macam nazak mati, macam Ustaz kata, cabut roh ni tak seperti cabut apa Ustaz kata ni.
3: Umpama kambing. Ya, yang di kulit.
2: Saya duduk ngingut lah, kata kita tak tahulah Ustaz lagu mana, amal lagu apa lah Ustaz, kita nak amal lagu nak suruh kita tu tak siwi seksa kubur, tak suruh mudah malikul maut tak ambil mudah-mudah kita lagu mana amal Ustaz.
3: Ya,
2: Ustaz dah.
3: Ya, kasa.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Benar Kak Sa, bukan Kak Sa sajalah. Sebenarnya ambo sendiri pun hari-hari duduk mikir tentang kematian Abang Jimmy ni. Kita hari-hari ni mari duduk mikir hal kematian. Bapa ambo mari mikir hal kematian ni, ambo rasa bersyukur juga Abang Jimmy, Allah Ta'ala ni takdir kita ni jadi terimeh ni, sebab kita ni sentiasa main jenazah. Boleh kata masjid ambo Tanah Merah tu, boleh kata seminggu kadang-kadang setiap hari ada jenazah. Dan kita berpeluang menjadi imam solat jenazah tu sendiri. Dan setiap kali hati kita hak kerah ni kan, jangan kata orang lah Jimmy, tak kata kok orang lah, ambo sendiri pun kadang-kadang hanyut dengan dunia ni. Dunia yang kita tahu kita akan tinggal, tapi kita kadang-kadang hanyut ni. Orang duk puji kita, duk kata kita mulia, kita hebat, sedekah di belakang layar kita menangis sebab kita mikir Tuhan tutup aib aku. Mana kata aku ni kalau Tuhan buka tak ada orang nak puji aku. Aku ni hina. Aku ni banyak dosa. Walaupun aku ni teriman dan sebagainya. Ni banyak dosa. Dan Allah Ta'ala tutup aib kita. Jadi, kita yang banyak dosa ni, hati kita yang kerah ni, sebagaimana Kak Asal sebut tadi, dan, kita akan cahaya, Pak Jimmy. Bila kita ingat mati. Dan ambo bersyukur bila ambo ni berhadapan dengan jenazah semua hari-hari, tak ada hati kerah. Cair sih, cair lalu. Aku nak kerah, cair selalu. Dan kita tengok jenazah ni, kita mikir, hari ni aku semaya korek. Satu masa lagi, tak lama pun. Jimmy ni, satu masa lagi. Bukannya 50 tahun, mungkin 40 tahun lagi, 30 tahun lagi dengan ni sebuah homo ambon lah ni. Dan Abang Jimmy sendiri, mana kata, orang akan solat ke aku pula. Lah ni aku doa ke si mati ni. Satu masa orang akan doa ke aku pula. Lah ni aku hantar si mati ni ke liang lahat. Satu masa orang pula akan hantar aku ke liang lahat. Ni satu benda yang kita kena renungi. Mati ni Abang Jimmy, memang ada setiap hari depan kita. Tapi kita masih lalai dengan dunia. Nak oyaknya dunia ni, yang hina ni, yang hina, hina dino ni, dunia ni, bagaimana ramai manusia yang masih lalai dengan dia. Dia tidak mengingati kepada kematian. Ha, maka macam Kak Asa sebut tadi lah, benarlah Kak Asa ni. Ambo apa, apa, berasa terkesan apa yang Kak Asa sebut tadi ni. Teringat ah, mati, tambah-tambah kita beromor ni, tengok saing-saing sore-sore mati ni. Ambo baru ni tubik dalam grup WhatsApp sekolah ni, tubik gambar sore saing ambo. Omor sebaya dengan ambo, Abang Jimmy. Nih, tubik gambar dia hitam putih meninggal dunia. Dia pernah pelajar tempat ambo mengajar di Pasir Putih, mendahului ambo pergi meninggalkan dunia. Nama Ishak. Nih, omor baru 18 masa tu. Jadi mana kata kematian kadang-kadang tak kira homo. Jadi antara cara kita nak ready dengan kematian ni, antaranya adalah dengan kita bertaubat. Bertaubatlah semua-semua begini. Antaranya mudah je. Kita duduk malam-malam bangun daripada tidur tu, kita sebut tubana inallah. Ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah. Akan dosa aku ya Allah. Kita ni kaya jari titik air mata untuk akhirat, untuk agama. Acu kita titik air mata, tuan-tuan dan puan. Maaf lah petang ni bukan nak sesi nak tiuk ni, tidak. Cuma kita kena banyak mahasabah. Kita hari-hari ni, tuan-tuan dan puan, kita banyak menangis kerana dunia. Kita banyak menangis kerana anak, kerana isteri, kerana tak boleh naik pakat, tak boleh beli kereta, tak boleh buat rumah 5 naik tingkat. Tapi kita jarang menangis kerana mengingati kematian. Kita jarang menangis kerana mengingati bagaimana nasib kita di hari akhirat esok. Sebagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, setiap kali semayang mereka menangis. Kenapa menangis? Kerana sahabat bila tanya Umar, matamu bekok Umar. Apa menangis? Kerana aku mengingati bagaimana aku teringat, aku mikir bagaimana nasib aku di hari akhirat esok. Umar tu yang telah dijamin oleh Rasulullah esok masuk syurga bersama dengan Nabi. Tapi dia masih lagi risau mikir bagaimana nasib dia di akhirat. Tapi kita hari ni kan, masih lagi duduk dalam keadaan Nabi sebut kata, angan-angan. Angan-angan kau dah. Amal tak banyak, maya tak pergi, puasa jarang, baca Quran pedak, tapi berangin-angin. Angin-angin kau dah. Angin-angin Nabi kata dalam hadis kau dah. Angan-angan ni maksudnya kau dah, wal ajizu man atba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Nabi SAW, nah, sedekah ada orang ni dia berangan-angan kepada Allah. Angin-angin kau dah. Dia angin-angin, dia tahu amal, tapi dia angin-angin ak syurga ku, aku syurga. Ingat syurga ni semurah tu ke Abang Jimmy? Tu yang nak we. Syurga ni tiket dia sangat mahal. Orang yang dapat tiket ke syurga ni, tentu dah orang tu semaya. Tentu dah orang tu puasa. Kita orang malas semaya, malas puasa, malas baca Quran, tentu tak dapat tiket ni. Bukan semurah tiket zoo nak masuk ni, 5 riyal. Tidak ni. Ni tiket syurga. Allahu Akbar ni. Jadi bila sebut tentang kematian ni, ambo berasa gerung Abang Jimmy ni. Setiap kadang-kadang hati kita orang kerah ni kan, kadang-kadang tu ketuk pita hati kita sikit. Bila mari kematian orang yang terdekat kita ni mati, kita pergi kubur, kita tengok ada orang yang sampai menangis teresok-esok ni. Kenapa? Kerana dia bukan tengok orang ni mati, tapi dia teringat ke diri dia bagaimana nasib dia di hari akhirat esok. Bagaimana nasib dia selepas daripada kematian dia. Yang kedua ke dia, jagalah solat fardu. Nah, bagi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang masih lagi ada solat-solat fardu yang belum qada. Ada orang mari jumpa hamba, Abang Jimmy, dia baru tobat. Umur 90 baru tobat. Lah ni dia dalam proses qada semua solat dia sejak dia muda umur 20 tahun sampai lah umur dia 50 tahun. Hak dia tinggal mayat. Dia mari teriak dapat kita tu email saya lah ni, saya qada semampu saya. Lepas subuh qada, lepas mayat asar qada. Siapa bekok kaki saya buat. Tapi tu email kalulah tak ada habis. Mari ajar saya dulu. Adakah Allah Ta'ala akan mengampunkan saya? Amba kata, InsyaAllah pakcik, Allah Ta'ala akan apakan pakcik. Sebab niat pakcik tu mulia. Pakcik bertaubat daripada dosa-dosa pakcik tinggal ke semayat masa muda dulu. Dan pakcik kata, dan insyaAllah walaupun anda baki, Allah Ta'ala tahu kemampuan pakcik. Allah Ta'ala akan apa hak lain tu. InsyaAllah. Tapi yang kita berbangganya, walaupun banyak solat yang dia tinggalkan, tapi dia masih lagi qada. Nah, ada setengah orang bermain-main gitu. Angin-angin apa yang tadi Jimmy? Biarlah, tak ada gapo tu. Tu apa Allah ne. Maka orang yang ada lagi ne hutang dengan Allah selesaikan. Dan yang ketiganya memperbanyakkan zikir dan istighfar. Duk sore lepas maya ni, astagfirullah.

0: tubu inai. Setiap minggu Masjid Ambur Abang Jimmy kita buat Qiyamulai. Bila-bila Qiyamulai tu semaya sunat taubat, semaya sunat ajak, semaya sunat tahajud, kita selesli dengan zikir. Bila kita zikir munajat tu Jimmy, kita dengar. Lepas tu kita pula doa, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, ampuni dosa ibu dan ayah kami, ya Allah, ampuni dosa anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami takut akan api neraka-Mu, ya Allah. Kami takut akan siksaan kubur-Mu, ya Allah. Kita minta dengan sebenar-benar tu, kan? Eh, jemaah teriak berjemi. Jemaah teriak teresok-esok. Masing-masing mengharapkan daripada Allah dan supaya masing-masing ni diampuni. Sebab kita tak ada kejayaan berjemi, melainkan bila kita balik kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha, dan Allah Ta'ala hapus segala dosa-dosa kita. Allahu'alam.
1: InsyaAllah. Penjelasannya panjang, tapi itulah kita kena serapkan dalam hati kita. Jadi waktu sekarang masih lagi berbaki, rasanya dah 5 minit ni, untuk kita ambil satu lagi pemanggil ya. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Enggak ada, silakan.
2: Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Ustaz Jimmy, maksudnya.
0: Ya, ya. Salam.
2: Dan yang kata, umur kata, umur kata apa magi. Umur kata memari. Tapi dia kata pai malam-malam banyak tak ada ayat ni, tapi kita tak dengar apa umur kata. Umur pai magi, kubur kata mari. Kita tak jadi dengar apa benda tu ni. Tapi temon ni kata tak modah kita tu gigilah, gigi. Kubur kata mari. Pai masalahnya Ustaz, selagi misal telah sepa Israel yang menyabut nyawa tu adalah kata doa ni betul ke taklah benda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawwina aina fi sakaratil maut.
0: Ya
2: betul.
0: Betul
2: ke
0: doktor?
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya ya, benar ni. Hamba dalam ceramah kerek juga sebut begini. Kita ni rumah kata gi, kubur kata mari. Betul lah tadi. Orang Kelantan kata rumah kata gigi lagi, gigi. Kita bukan gi, kau orang tambah. Renovik pula. Tambah pak tikat pula. Bila-bila rumah kata gi. Mana kata kita kau orang dekat dengan mati ni. Rumah kata gi. Kubur kata mari. Bila-bila kubur kata mari. Siapa kubur? Pecuk macam ni. Pecuk. Bapa masyarakat Melayu kita ni. Bila lalu kubur lah. Hatu. Kubur ni kaya bila siapa bukan mikir ke hatu. Nabi ajar bila kita siapa wih salih ke kubur. Dia ada salam yang khusus doa kepada ahli kubur ni. Nah, antaranya assalamualaikum ya ahli kubur, ahli diari minal mu'minin. Nawal mu'minat. Ni antara doa-doa Nabi. Kita wih salih kepada semua ni penghuni-penghuni kubur ni. Baik orang mukmin, baik orang mu'minat. Dan Kak Mi dah sebut tadi apa dia yang kedua tadi tu? Yang disebut yang pertama ni rumah kata gi, kubur kata mari ni. Yang kedua doa. Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Ni doa Nabi ni. Kita dah baca Allahumma inna nas'aluka ridak, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita minta kepada Allah supaya wi selamat dalam agama kepada kita, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq. Kita minta Allah Taala ni wi ilmu yang bermanfaat kita, rezeki yang berkat, berkat dalam rezeki. Dan kita minta ke dia wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Kita minta ni supaya diberi maghfirah selepas daripada kematian. Dan kita minta apa dia selagi Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ni menarik sikit bunyi yang mana sebut Nabi ajar kita supaya kita minta ya Allah hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankan kami ketika menghadapi sakaratil maut. Bapa Nabi tak ajar kita ya Allah tiadakan sakit mati pada kami? Nabi tak ajar doa ni. Nabi tak ajar doa supaya kita minta ya Allah hapuskan sakit ketika kami mati. Bapa, sebabnya sakit mati Nabi Jimmy, semua makhluk akan merasai. Semua manusia akan merasai, termasuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sakit mati ni cuma kita minta apa dia? Hawwin ya Allah, ringankan. Maksud kata kalau beratlah sakit mati aku ni, ringankanlah ya Allah, ringankan ya Allah. Mito. Desa lagi yang menarik yang menakongsikan malam ni, pagi petang ni, kita kata ke dia, orang kapi ni masuk dalam kubur, tulai belulai dia akan dihimpit ne, sehingga selisih tulai belulai. Sebenarnya Nabi juga bermimpi melihat seorang sahabat Nabi ni dihimpit dengan kubur, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Nabi yang mulia berjimi. Dia mati, dia syahid umur 37 tahun. Dia syahid. Dan selepas dia ni terkena panah dalam peperangan Ahzab. Dan Sa'ad bin Mu'az ni pemimpin ketua kepada kabilah Aus, Bani Aus di Madinah. Tapi apa dia kena himpitan kubur? Orang beriman yang berjimi. Ni sila pendengar nak tanya ni. Adakah orang tahu? Adakah kita ada ingat selama kini orang beriman tidak akan kena himpitan kubur? Tak. Orang beriman juga akan kena himpitan kubur. Tapi himpitan kubur orang beriman ni, dia tidak sama dengan himpitan kubur orang kafir. Hak selisih jari sepanjang ayat tu, tulai belulai hancur tu. Tetapi himpitan kubur bagi orang beriman ni, dirasakan dalam kitab sebut, dirasakan umpama pelukan seorang ibu kepada anak endanya. Oh, hebatnya menjimi. Peluk juga, rasa ipik. Tapi umpama ibu yang peluk anak dia, Allah sedaknya tidur. Nah, itu dalam kitab Tadhkirah dia sebut. Jadinya, tuan-tuan dan perempuan, mudah-mudahan dan kita senantiasa mengingati mati dalam hidup kita, kerana kematian ini merupakan ubat yang paling mujarab untuk kita menghapuskan segala lara kita dan kelazatan kepada dunia. Wallahu'alam.
1: Masya Allah, itu dia ceritanya untuk topik kita pada hari ini, cinta dunia takut mati. Dan terima kasih kepada yang memanggil kita tadi. Maaflah kita nak ambil lagi talian, tapi masa kita tak berapa nak mewah pada ketika ini ya Ustaz. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Radio Kelantan FM, dan juga kepada yang sedang menonton TikTok, sedang menonton Facebook pada ketika ini, kerana sudi menemani kita sehingga ke penghujung segmen ya. Jadi dengan masa baki lebih kurang 10 minit lagi ni, mungkin Ustaz boleh mengakhiri pertemuan kita dengan titipan kata-kata terakhir, silakan.
0: Jadi sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dikongsikan pada petang ini yang berkaitan dengan kematian yang merupakan sesuatu perkara yang pasti akan kita rasai setiap daripada kita. Jadi sekarang ini kita bukan perlu fikir bilakah kematian kita, tetapi apa yang perlu kita fikir bersama adalah bagaimana amal untuk kita bawa selepas daripada hari kematian kita sesa. Maka bila kita fikir lagu tu, pakat muhasabah diri kita, amal kita, ibadah kita, maka kita kena rangka dah satu plan segera berjimi untuk kita ni, orang panggil apa, tumah semata atas dunia. Tumah dalam ibadah. Memang penat. Bukan mudah. Memang penat. Nak pergi maya. Kau tak biasa maya dia. Oh, penat. Mula-mula tu duduk maya duduk atas muter. Nengu saja. Nengu. Nak pergi kodok. Akhirnya pergi juga. Kadang-kadang gagal. Kadang-kadang sakut tengah jalan kedai kopi. Memang payah. Tapi kita kena tumah. Kena ok senapah. Orang kata, senapah. Dan bila kita mati seksok, segala kepenatan kita di dunia ni akan hilang. Dia digantikan dengan dah kelazatan di hari akhirat sana yang kekal abadi selama-lamanya, insyaAllah.
1: InsyaAllah, itu dia. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Jadi itu dia, kita baru saja selesai ya untuk mendengar topik pada hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir ya, Musi Rujuk Ustaz Akhlak ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih.

Ya, yeah, itu dia Faizal Tahir, Aku Berjanji, ya. Ha, lagu untuk pembuka tirai kita pada jam yang kedua ni juga. Dan jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya kepada semua saya sobat dengar Kelantan FM kita yang kita hormati, yang kita sayangi ya. Jadi kepada sahabat kita, telah pun kita selesai ya untuk jam yang pertama tadi, dan kita telah pun sama-sama membasahi kerohanian kita ya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud menerusi rujuk Ustaz Akhlak. Ya, hari ini banyak menyentuh ceritanya berkenaan dengan kematian, berkenaan dengan kisah-kisah kematian, di mana itulah penting, itulah yang pasti, dan benda yang pasti ini kita kena tahu juga deh. Jadi insyaAllah minggu depan pula kita akan bersambung topik bersama dengan Al-Fadil Ustaz, itu cinta dunia takut mati deh. Jadi untuk jam yang kedua ni, seperti biasalah Jimmy akan sama-sama menemani anda sehinggalah untuk jam ni dengan sajian-sajian lagu-lagu nasyid yang sudah pastinya lagu-lagu ketahanan, di mana kita pun tahu pada setiap hari pun kita kerja siang ke malam, kita akan berasa penat, lelah. Jadi masa inilah kita nak bersantai, kita bukan sahaja nak merawat, nak merawat badan kita dengan bersyurihat, tapi kita juga nak merawat jiwa kita dengan lagu-lagu yang kita nak putarkan kepada anda. Ya, lagu buka tirai ya pada ketika ini, Hijaz, Pelita Hidup, Kelantan FM, Ada Sokmo. So, sambil kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2, 7.30 malam nanti. Sekarang ni 7 minit malam dah.

Ya, begitulah kehidupan kita ya. Memang indah sungguh lagu Pelita Hidup daripada Hijaz ni. Jadi waktu sekarang dah pun 7:12 minit malam. Ya, teringat jugalah dengan apa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz ya, Ustaz Syahir pada jam yang pertama ni. Jadi bukan dengan mati juga ya. Bila kita ni terlalu cintakan dunia, mulalah takut nak berpisah dengannya, termasuklah takut kepada kematian. Nah, bila dah ada bekal tu semua, mungkinlah kita akan lebih bersedia juga deh. Tapi bukan salah untuk memiliki dunia sebenarnya, tapi jangan sampai dunia memiliki hati kita. Kerana harta, pangkat dan serta segala yang apa yang kita kejar di dunia ni, akhirnya kita akan tinggalkan juga kan. Yang dibawanya hanyalah amal dan kebaikan deh. Itulah yang dipesan juga, yang kita kena sentiasa ingat adalah hati kita juga deh. Dan pada masa yang sama, masa pula tidak pernah menunggu kita, tak akan menunggu kita. Jadi hargailah setiap detik yang masih dipinjamkan. Kita renungkan bersama demi masa.

0: Irtani muhamsan qabla khamsin. Rebutlah lima perkara sebelum mari lima perkara. Pertama, syababaka qabla harabika. Mudamu sebelum mari masa tua. Yang kedua kata Nabi, sihataka qabla saqamika. Sihatmu sebelum mari masa sakit. Teko segar ni wa amala. Warinaka qabla faqrika. Kayamu semasa mu kaya, mu ada harta, mu ada duit ni, nak derma-dermalah, nak menyumbai-nyumbailah, nak bayar zakat bayarlah. Sebelum hari masa sesok dia pakai mari miskin mari gak. Yang keempat, wa faragaka qabla syughlika. Masa lapemu, teko masa lapem ni buatlah amal. Bila mari masa sibuk gak? Sibuk tak tahu sibuk kau berapa? Boleh pahala ke tak boleh pahala tak tahu. Tak rajin fikir pun boleh pahala kodok ni lagu ni. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu ni sebelum mari masa mati ni.
1: Jadi 7:19 malam dah ni. Jadi 7:30 nanti kita azan ya.

0: ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jadi waktu sekarang dah pun 7:24 minit malam ya. Berbaki 6 minit lagi sebelum kita sama-sama memberi laluan perseruan azan. Azan Maghrib bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan. Ya. Jadi sebuah lagi lagu sebelum kita memberi laluan pada azan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.30 malam tadi. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada semua muslim-muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.

Jadi kembali bersiaran bersama dengan saya Jimmy menemani anda menerusi segmen Selekta. Ya, jam waktu sekarang dah pun tepat jam 8 malam ya saudara. Di mana untuk jam yang ketiga dan yang terakhir ni dengan variasi lagu-lagu pilihan terbaik saya akan sajikan kepada pendengaran anda ya. Dengan lagu retronya, lagu 80-an, 90-an sehinggalah tahun 2000 dah. Jadi saya santai kita malam ni sama ada yang mana sedang beristirahat. Semoga anda mendapat istirahat yang berkualiti bersama dengan keluarga, mana yang sedang bertugas sekarang ni dan juga pada yang sedang memandu pulang deh. Ada juga yang sedang menikmati juadah makan malam deh. Jadi kita mulakan ya dengan lagunya yang santai pada malam ni. Ya, yeah, lagunya berkenaan dengan kesepian deh. Kesepian, keindahannya sepi, sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana sesuatu yang pernah indah boleh pergi lalu meninggalkan kekosongan dari kesepian ya. Namun dalam sepi itu kadang-kadang kita belajar menghargai apa yang pernah kita miliki lah.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Ya, 8.5 minit malam dan sekarang ni masih lagi temankan Jimmy. Ya, pada ketika ini sudah pasti sahabat kita sedang berehat dan beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Semoga kita semua mendapat berehat yang berkualiti juga. Jadi hari ini sudah pun 2 Ogos ya, kepada sahabat kita yang kita kini berada dalam bulan kebangsaan. Jadi laporkan bahawa kempen satu rumah satu jalur gemilang terus diperluaskan ya. Jadi bolehlah kita mula mengibarkan jalur gemilang di rumah kita, di premis ataupun di kenderaan. Ingat, pastikan yang dipasang dengan betul dan dalam keadaan yang baik deh. Jangan pasal terbalik pula, yang tu salah tu deh. Jadi itulah masa ni lah kita kena, bukan setakat untuk hari kebangsaan sahaja, bulan kebangsaan, untuk kita tunjukkan sifat semangat patriotisme kita, tetapi bila-bila masa pun kena juga deh sebenarnya untuk kita tunjukkan rasa kita cintakan negara kita juga deh. Selain antara satu caranya adalah kita mengibarkan jalur gemilang. Jadi dah buat ke dah belum tu? Ha, letak jalur gemilang kat rumah kita ataupun dekat kereta kita. Tapi ingat, tiada cara, ada etika dia untuk kita meletakkan jalur gemilang dah. Ha, jadi kena jaga dah. Apapun zaman telah pun berubah sekarang ni, generasi pun dia boleh berganti. Tetapi rasa cinta dan bangga terhadap negara jangan sesekali berubah dah. Jangan sekali pudar. Kita teruskan bersama Robbie William, Millennium, tunjukkan khas kepada semua pemegang setia Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.

0: sekarang ni zaman millennium, zaman serba moden ya. Maklumat hanyalah di hujung jari kita dengan telefon pintar kita, internet, media sosial dan kecerdasan buatan ataupun AI dah. Apa sahaja pun boleh dicari dalam masa beberapa saat . Tapi ingat, yang ni paling penting sekali. Apa yang benda yang cepat tu yang kita dapat belum tentunya tepat . Semak dulu sumber tu. Kalau dapat mesej-mesej ke benda-benda sensasi tu, kena cek molek-molek tu. Kadang dia umpama benar tetapi dia kena disemak lagi sekali . Terutamanya maklumat yang menyentuh isu 3R ya, isu kaum, agama dan juga institusi diraja juga . Dalam bulan kebangsaan ini, biarlah teknologi menyatukan kita, bukan menjadi punca untuk kita berpecah, untuk kita balah . Jadi internet dan kemodenan ini adalah ibarat madu dan juga racun . Betul. Jadi itulah lagu yang kita nak tujukan . Jadi semoga apa yang kita gunakan sekarang ni, peranti moden yang ada ni, boleh memberi manfaat, boleh juga untuk memudaratkan juga . Ingat, umpama madu dan racun bergantung pada cara kita menggunakannya. Kelantan FM, ada seumur.
1: Engkau yang cantik, engkau yang manis,

0: cuaca kalau kita tengok tak menentu. Kadang-kadang sebelum pagi dia cerah molek-molek. Masuk dalam peti. Oh, main dengan ribut, main dengan peti. Kakak, mek bunga. Peti tu pula kadang-kadang kuat kita mana. Mek bunga ni pula tak leh lah. Moga mek bunga ni seorang wanita yang tak berapa nak berani lah mana. Dengar peti gitu pun mek bunga takut je. Apatah lagi nak tubik daripada rumah. Kita ni ke bila tengok cuaca lagu tu. Janganlah kita ni duk buat tak tahu, duk buat berani. Tak tahulah deh. Ada juga sesetengah orang ni. Weh benar lah ha. Peti-peti kilap pun tubik juga deh. Oh duduk dekat tempat lapel-lapel tu. Duk buat ke apa? Masuk gak berlindung di mana-mana bangun ni. Masuk dalam rumah ke? Sebabnya peti lagu ni ke kadang-kadang. Ada dah ni. Kena airnya kena panah peti. Kita hak mana molek-molek boleh berlindung di tubik luar. Macam aku duduk nak apa nak tengok peti. Aku nak tengok kilat air. Tak ada kijik air bakal tu. Oh tambah-tambah hak mana ada permainan suka tu kau dek. Kau duduk main padai tengah-tengah hujan tengah-tengah kilat tu. Jangan. Bahaya belakang tu. Jangan royak pulak mek bunga tak pesan. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak royak je.
1: Ya, itulah. Sekarang ni pun kita tahu cuaca tak apa nak menentu sekarang ni. Bila dah masuk waktu petang, lepas asar ataupun waktu maghrib, adalah hujan yang lebat dengan angin yang kuat juga. Jadi itulah cuaca yang memang kita hadapi sekarang ni. Di mana sentiasa berubah-ubah, siang terasa panas, petang dan malam pula boleh turun hujan dan juga ribut petir juga. Jadi menurut Met Malaysia, El Nino kini berada pada tahap sederhana dan berpotensi menjadi lebih kuat menjelang hujung tahun ni. Bukan bermakna setiap hari akan panas, tetapi kita ni kenalah lebih bersedia menghadapi cuaca yang sukar untuk kita jangka deh. Macam tadi tu panas kalau kota baru, tapi dekat mungkin macam Ustaz Syahir Royak tadi, dekat tempat dia hujan kat Tanah Merah tadi kata. Sini pula clear pula. Jadilah itulah cuacanya juga, walaupun kita sama negeri juga deh.

sukan nak dijangka. Apapun, jagalah kesihatan, terutamanya untuk adik-adik kita, warga emas, dan juga saya sobat kita yang bekerja kat luar tu juga deh. Kemudian kesihatan pun ada royak juga. Jangan tunggu sehingga anda dahaga. Jangan tunggu sehingga kita rasa dahaga nak air, barulah kita nak minum air deh. Banyakkan minum air, kosong, mencukupi, kerakkanlah berehat dan juga hadkanlah aktiviti luar sekiranya cuacanya terlalu panas deh. Kalau dah sampai dah pening, dah rasa tu, yang tu yang bahayanya juga deh. Dalam cuaca yang sentiasa berubah ni juga, jagalah diri untuk orang yang kita dan juga orang yang kita sayangi deh. Semoga ada cahaya yang terus memandu perjalanan kita deh, seperti bintang yang sentiasa bersinar di langit malam. Pedang kacamata, bintang Kelantan FM ada semua.

Ya, terdia budak kacamata bintang. Dan alhamdulillah waktu sekarang dah pun 8.23 malam, saudara. Mana saya sobat kita mana belum makan lagi, bolehlah pilih makan malam yang ringan ya, tetapi seimbang yang paling penting ni sikit. Yang kita paling kena ingat sebenarnya, dan juga selalu salah faham lah, amalkan suku-suku separuh ataupun suku nasi, suku lauk seperti ikan, air dan juga telur, serta separuh lagi adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi ingat, untuk malam-malam ni kurangkan makanan yang terlalu berminyak, manis atau pedas ya. Sebab kalau kita makan terlalu kenyal itu juga pun, kalau makan terlalu banyak pun, dia akan membuatkan perut kita jadi jam juga deh. Sebaiknya berilah jarak sekurang-kurangnya 2 jam sebelum kita nak tidur juga deh. Jadi ada jugalah, kita ada terbaca lah bukan dengan artikel, Loris selalu sebut otak perut ni umpama otak kedua nah. Jadi sebenarnya lebih tepat lagi, usus kita ni mempunyai sistem sarafnya tersendiri deh. Sentiasa berhubung dengan otak kita. Sebab itulah apa yang kita makan, dia boleh mempengaruhi pencernaan kita, boleh mempengaruhi tenaga, kesesaan badan dan juga emosi kita deh. Malah sekitar 80% daripada serangan jantung dan juga strok pramatang boleh dicegah melalui gabungan pemakanan hot sehat, hidup yang aktif dan juga perkara-perkara yang kita kena jauhlah benda-benda tidak menyihatkan juga deh. Itulah untuk peringatan kita bersama. Moga sekarang ni pun ramai juga macam-macam je, umur kita muda lagi pun boleh juga kena macam-macam penyakit deh. Itulah sedikit sekadar perkongsian kita bersama. Dan pada masa yang sama, untuk peringatan kepada sayang sobat kita, waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan dan juga jajahan sekitarnya, masuk tepat pada jam 8.39 minit malam deh. Lebih kurang dalam berapa minit lagi ni, lebih kurang dalam 16 minit lagi lah kiranya deh. Sambil tu kita line dulu deh. Sebuah lagi lagu terasing dalam sepi oleh Slam, tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. Ada sok more untuk anda deh.

0: Kelantan FM.
1: Saya suka dengan Radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: Jadi kita lain dulu sebuah lagi lagu, Berlin Take My Breath Away, ya. 8:30 malam dah.

0: Terus dengar Kelantan FM.
1: Be, jom be kita pergi balik tengok Mok be. Lama dah kita tengok dia.
2: Hari tu kelik dah. Narak kau nak tengok hari-hari. Nyak segar bugar lah tu. Habis baru habis kerja nanti lah.
1: Assalamualaikum. Mok, Mok. Apa be tu tak koci ni? Ya Allah, Mok aku.
2: Bapa dengan Mok?
1: Jom habis cepat kita hakap Mok ke sekitar.
2: Oh, cepat-cepat. Mari-mari.
3: Walau sesibuk mana pun, luangkanlah masa untuk ibu bapa kita. Hargai ibu bapa anda selagi mereka masih ada. Kelantan FM.

Malam musim-musimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada seruan azan Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 8.39 malam serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Baiklah muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sementara lagi demikian tadi telah pun kita sama-sama berlaluan pada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 8.39 minit malam. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menandakan solat fardu isyak pada semua muslim-muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima.
2: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku punya ampah dengan student ni. Baik-baik. Eh biarlah kubur masing-masing. Wah. Rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik. Memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi. Nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego, dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama' tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
1: Ya, itu dia. Kita baru saja mendengar Nidaul Islam, ya, kubur masing-masing. Jadi, sekarang ni masih lagi kita teruskan dengan hiburan, ya. 8.46 minit malam, berbaki 14 minit lagi untuk Jimmy temani anda, ya. Babun, terima kasih kepada semua saya sobat kita yang menemani kita sehinggalah ke saat ini, dah. Babun, sekali lagi saya menaikkan solat fardu isyak pada semua muslimin muslimah.

Ya, itu dia Ramli Sarif, Khadijah Ibrahim. Doa buat kasih apa pun saya doakan kepada semua sahabat kita mana sedang mandu, dan juga kepada sahabat-sahabat RZ member 8.0 yang kita dengarkan, masih mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang. Jadi pandulah dalam motosikal, bawalah motosikal dalam keadaan berhemah. Ingat, patuhilah undang-undang dan juga jalan raya juga deh, undang-undang jalan raya tu. Jadi Ketua Pengarah JPJ mengingatkan bahawa pihaknya tidak menghalang program pemotoran, tetapi tindakan tanpa kompromi akan diambil terhadap tunggangan melulu motosikal yang dibasuhi dan tidak merekod spesifikasi serta perbuatan yang membahayakan penggunaan lainnya. Dan satu lagi, dia kongsikan di mana JPJ mungkin tidak lagi menyokong penganjuran program seumpama ini. Jadi kena ingat-ingat jugalah sahabat kita tu. Minat boleh diraih tetapi keselamatan awam mesti diutamakan. Biarlah yang kental belum dah sampai deh. Dengan selamat, keluarga pun senang hati menunggu di rumah juga. Berapa itulah sedikit perkongsian.

Shania Twain, You Still The One, ya, diakhiri dengan pertemuan kita. Sebuah lagi lagu ku katakan dengan indah sebagai lagu penutup tirai untuk pertemuan kita di segmen Selekta untuk edisi hari ini. Apa pun, terima kasih saya sekali lagi ucapkan kepada semua sahabat kita yang masih lagi mengekalkan kesetiaan anda untuk menemani Jimmy pada ketika ini. Terima kasih banyak dah. InsyaAllah Jimmy akan bersua semula bersama dengan anda melalui Radio Kelantan FM, ya. Ada semua hari, setiap hari Ahad deh. Jimmy ada. Apapun sekiranya ada salah silap, ada kurang dari saya, harap maaf. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: What's your name?
1: Jauhilah dadah, jangan biarkan dadah menguasai hidup anda. Hidup sihat tanpa dadah. Pesanan ikhlas dari saya, Ros.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Hasim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan. Sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Hasim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji. Kemenkesi kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan. Malah kawalan di sempadan Malaysia, Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdek sana, dia kata malah isim. Bila dia tutup sempadan, dia patut tahu lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kotanya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali kita malam ini. Menerusi segmen cekok cerita kita ke Kelantan. Edisi hari Ahad 2 Ogos 2026. Melangkah kita ke 19 Safar 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi malam ini yang temani anda 9 hingga 12 malam. Macam biasalah kita akan teman-teman kita bersama di segmen cekok. Ada macam cerita, ada macam-macam lagu yang kami nak siarkan untuk anda semua. Baik, jadi untuk jam yang pertama ini seperti biasalah kita nak siarkan untuk Hit 10 Kelantan FM, di mana 10 lagu dipertandingkan macam biasa. Okey, yang pastinya ada turun, ada naiknya.
1: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
0: Ya, jadi terima kasih kepada yang mengundi. Untuk minggu ini ada penyingkiran lagu dan juga

0: Pastinya ada satu lagu yang akan dicalonkan. Jadi saya nak kongsikan dahulu lagu yang dicalonkan untuk minggu ini. Persembahan daripada Baby Acha dan juga Azara Band. Dua Rasa Satu Hati dicalonkan untuk minggu ini. Yang mana lagu ini dipopularkan pada bulan 5 yang lepas. Dan mendapat sambutan viewers yang begitu tinggi di YouTube. Kalau tak percaya boleh tengok dekat YouTube eh. Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati dicalonkan untuk minggu ini.
1: Pencalonan baru Hit 10.

0: Baik, demikian persembahan daripada Baby Acha Zara Band, Dua Rasa Satu Hati yang dicalonkan untuk minggu ini. Okey, jadi anda rasa kalau minat dengan lagu ni, anda boleh undi pada minggu hadapan. Okey. Dan sekarang ni juga dekat TV1. Di TV1 ada apa ni, rancangan Panorama, yang mana menceritakan balik sebalik tabir yang mana siaran untuk perlawanan Piala Dunia baru-baru ni antara petugas-petugas di belakang tabir. Boleh tonton di TV1 sekarang ini. Sama-sama tu dengan radio Okey, tonton dekat TV, boleh dengar di radio. Baik, jadi terima kasih untuk anda yang setia lagi bersama dengan kami untuk ketika ini. Masih lagi bersama dengan Zidi. Jadi, jom kita nak teruskan untuk malam ini di tangga yang ke-10. Secara automatiknya lagu ini akan disingkirkan untuk minggu ini. Lagu yang dijanjikan oleh Eddie Govinda dan juga Bella Astilah, Lebih Indah Berpisah, disingkirkan untuk minggu ini kerana kurang undian. Okey, dan seterusnya di tangga ke-9, persembahan daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir, di Kelantan FM Hit 10.
1: Tangga ke-10.

0: Baik, jadi Rifan Haris dan juga Amira Usman yang Rasa dan Takdir. 9.30 minit malam. Cerita kita okay, Kelate masih lagi bersama dengan Zidi. Alright. Jadi kita teruskan lagi di tangga ke-8. Lagu yang dinyanyikan oleh Nabila Razali, Balas Baik. Dan juga di tangga ke-7, Afiq Sazwan, Mendayung Rindu. Di Hit 10.
1: Tangga ke-8.

Hafiz Azwan Mendayung Rindu, antara lagu yang popular dan juga pernah menjadi juara sebelum ini. Tapi turun banyak turun beberapa anak tangga, 3 anak tangga. Okey, baik, dah pun 9.37 minit malam. Mungkin ada sahabat-sahabat kita sedang mendengarkan kami di Kelantan FM ketika ini, dan juga yang sedang memandu ataupun ada yang sedang berniaga, ada yang sedang bekerja. Maklumlah Zidi sampai ke malam, ataupun ada yang bertugas shift malam, masuk pukul 9 habis pagi esok. Terutamanya untuk abang-abang pengawal keselamatan, terima kasihlah abang pengawal yang pada menjaga keselamatan dan juga menjaga barangan-barangan yang penting di dalam premis masing-masing. Tanpa pengawal keselamatan ini, risau juga, takut ada penjenayah yang mengambil kesempatan. Jadi abang-abang pengawal keselamatan inilah yang menjaga harta benda yang ada di premis ataupun syarikat-syarikat yang besar, di sekolah ataupun di mana-mana sahaja. Respect mereka berjaga demi menjaga keselamatan, dan juga esok ditukar shift orang lain pulak. Begitulah rutinnya. Tapi itulah pengorbanan masing-masing. Setiap orang yang melakukan tugasan ataupun setiap orang yang melakukan kerja ada pengorbanannya. Itulah pengorbanan yang tak mampu dibayar sebenarnya. Okey. Baik, kita teruskan lagi di tangga ke-6. Lagu persembahan daripada Fazli Yaakob dan juga Ilana Bila, 3 kali. Dan seterusnya di tangga ke-5, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Di hit 10 Kelantan FM. Tangga ke-6.

0: Sayang Orang Sama. Itu bersama daripada Adira Suhaimi, berada di tangga yang kelima untuk minggu ini. Dah pun 9.45 minit malam. Cerita kita ke Kelantan. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang dah follow TikTok kami Kelantan FM, terima kasih. Yang belum follow lagi, boleh follow-follow sekarang ya. Ada macam-macam cerita, macam-macam story, macam-macam apa ni, kerenah yang dilakukan oleh DJ-DJ Kelantan FM. Okey, dan kita dah pun berada di apa ni, di ambang kemerdekaan, ataupun dah sampai ke bulan kemerdekaan ini. Dan diharapkan kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di kenderaan ke ataupun di rumah ke. Pastikan sentiasalah kita tanamkan patriotisme kita. Sayangi negara kita semua. Dan dan letakkanlah bendera tak mana-mana sekalipun, khususnya di kenderaan lah rasanya. Dulu kemeriah apabila tibanya musim ataupun bulan Ogos, pastinya ada satu bendera yang akan diletakkan di kenderaan. Nampak berkibaran megah di atas kenderaan anda. Ataupun letakkan saja di rumah, di halaman ke, ataupun di mana-mana saja, supaya bendera sentiasa berkibar, tanda kita sayangkan negara kita. Baik, kita teruskan lagi di tangga keempat, lagu Flow 88 dengan lagunya F. Dan seterusnya di tangga ketiga, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Eddie Govinda, Menamakanmu Cinta, di Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga keempat.

0: Ini dia bersama pada Syamil, beribu tanda tanya berada di tangga yang kedua. Dan tadi tangga ketiga bernama Kamu Cinta dan juga tangga keempat, Floor 88F. Dan seterusnya untuk juara pagi minggu ini, juaranya adalah kekal lagi kedudukannya. Minggu lepas pun sama, minggu ini pun sama juga. Wani Hasrita, Lembayung Tari. Di Hit 10 Kelantan FM, juara.
1: Juara Hit 10.

Yeah, relaku pujuk persembahan daripada Spider. 10.15 minit malam. Jadi cerita kita ke Kelate. Masih lagi bertemankan Azidi yang temani anda malam ini . Dan juga ini ada saya terbaca satu berita di Hulu Selangor berkenaan dengan kepala air yang berlaku. Jadi empat individu yang terperangkap akibat kejadian kepala air ketika beriadah di kampung orang asli Pertak Kuala Kubu Baru diselamatkan anggota bomba. Okey, yang apa yang dinyatakan oleh pihak bomba, pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 4.19 petang tadi. Sepasukan empat anggota bersama sebuah jentera dari balai bomba dan penyelamat dikejarkan ke lokasi dan juga operasi menyelamat lah. Alhamdulillah semuanya selamat. Okey, itulah dayanya di kawasan-kawasan tertentu, terutamanya kawasan Jerai ko ataupun kawasan pusat perangin ni ko. Tengoklah juga cuacanya lagu mana. Kalau cuaca okey, alhamdulillah. Tapi kalau cuaca nampak gelap atau bukit, jangan terbengkilah. Kadang-kadang itu kepala air yang kita tak nampak. Sebenarnya tanda-tanda tu dah ada. Apabila ada muncul sahaja tanda-tanda tu, terus beredar lah. Jangan tunggu di situ. Kadang-kadang tu air pun tak jangka. Air kadang-kadang dia air besar terus. Kadang-kadang tu dia kepala air tak besar sangat. Jadi tak boleh dijangka. Bergantung kepada jumlah hujan yang turun di atas bukit. Jangan kita memandai-mandai dan juga jangan-jangan kita tunggu di lokasi nak tengok air. Tak salah. Kalau berlaku sebegini, lebih baik anda bergerak terus, jauhkan diri dari kawasan-kawasan tersebut. Itu berkenaan dengan kepala air. Mungkin ada yang berkesempatan hujung-hujung minggu kan, nak pergi beriadah ataupun nak pergi berkemping ke, tengok kawasan tu dulu macam mana. Dan juga tengok dulu keadaan cuacanya macam mana. Boleh tengok je dekat Map Malaysia, ramalan cuaca yang diberikan. Kalau cuaca okey, alhamdulillah, silakan. Tapi kalau cuaca tak menentu, baik tak payah lagi lah. Terutamanya untuk mereka yang nak berkemping, nak bermalam di kawasan-kawasan air jeram ke ataupun kawasan-kawasan yang berbahaya. Baik, kita nak teruskan lagi di lagu yang seterusnya. Tadi lagu dah lagu hit 10 dah habis dah. Kita di jam yang kedua, kita layan lagu-lagu best-best malam ini. Lagi ada sketsa woyoh. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu Misha Omar, Cinta Adam dan Hawa. Dan selepas ini, Santesh Amalina di Kelate FM.

Setiap hari, ada macam-macam cerita yang kita baca dan tengok melalui media sosial. Ada setengah daripada kita cepat percaya. Ada pula yang suka berkongsi dan ada yang hanya tengok dan diam sahaja. Sesiapa pun kita, jangan jadi penyebar berita yang tidak benar dan jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita palsu. Didiklah diri kita untuk menjadi insan yang terbaik kepada semua. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Asai, kepada semua pendengar Kelantan FM. Got it?

Idria Malina. Insan yang bernama Malina mana ya? Cik Na ko, Kak Lina ko. Tengah ralik dengan layan. Tengah layan lagu-lagu Ziri pasang malam ni. Terima kasih Kak Lina ya. Okay, dan juga sedikit saya nak kongsikan info berkenaan dengan ramalan cuaca yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk esok untuk ramalan esok pagi Isnin tiada hujan, dijangkakan tiada hujan, dan juga petang dan juga malam dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Okay, itu ramalan yang dinyatakan oleh Met Malaysia. Dan juga perancangan aktiviti anda, mungkin ada banyak benda-benda yang perlu kita lakukan. Mungkin cikgu-cikgu sekolah ke ataupun peserta-peserta kempen seperti mana saya maklumkan tadi. Cuba tengok dulu cuacanya macam mana. Kalau cuaca je tak okey, baik tak payahlah. Kita elakkan dahulu, tangguhkan dahulu. Okey, dan seketika nanti ada ruangan Sekisah Woyoh. Ini cerita berkenaan dengan jualan Rahmah Madani. Apa yang dinyatakan ataupun apa yang dikongsikan oleh tiga sahabat ini, tiga saudara ini, Woyoh sama Said. Jom kita dengarkan dahulu. Tapi sebelum tu, kita layan lagu persembahan daripada Ellie Cats. Hingga akhir nanti, Kelantan FM ada semua.

Cik Uji eh, macam hari kan sementara ni royak benda ni. Royak mu ke, anu gimana lah. Juga bawa supi tu Cik Uji. Alu.

aku ni. Gila, mana aku beli cuci. Bila aku telur royak lagi dengan mana ni. Muncullah juga ada muaya. Orang lain tak ada harga. Nak jauhi. Ambil.

Dun. Apa saya? Ada banyak kali lah buat dalam masa setahun ni. Kalau tak ada pergi beli hari ni gak, kita dah lah pergi beli semula pula. Oh, ramah model asal ni naik. Mari mana, Bema? Aku mari beli lah, mari luar nu lagi. Nuh, jual orang mama dah ni. Rugilah, Sahih. Kalau tak pergi beli ya, bagi murah-murah pun tak oh lah, Sahih. Lepas tu, Bema beli gapo, bagi murah. Ambedah lah. Aku beli, ke? Mau bagi aku nuk ya. Telur, minyak, susu, biskut tu ya. Banyak dah tu saya, woyah. Pemutas gigi ke saya? Amu.

Itu dia Ida Ezri dan juga Dem Manja, Cinta Setandai Pisang. Lagu ni famous, meletup dulu eh. Lepas tu meletup pula dengan lagu yang terbaru daripada mereka berdua. Okay, itulah nak support ataupun sokongan daripada rakyat Kelantan yang suka dengan lagu-lagu logat negeri, lagu negeri Kelantan ini. Sama-sama lah kita menjaga budaya warisan kita sampai bila-bila. Okay. Baik, dah pun pukul 10.39 minit malam. Dan juga untuk abang-abang kita yang sedang melepak di kedai-kedai, di kedai makan ke, tak ada aktiviti, biasalah, esok cuti. Selamatlah eh. Jadi jangan balik lewat sangatlah ya. Baik, ini kita nak ucapkan tahniah juga kepada pihak PGA. Pasukan Gerakan Am PGA yang menggagalkan cubaan menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit bernilai lebih kurang RM96,000 di pengkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong Pasir Mah. Marilah. Okey, apa yang dikatakan oleh pihak Komander Brigade Tenggara PGA, Ops Taring Wawasan yang dijalankan kira-kira pukul 8.30 pagi, sepasukan anggota Batalion 7 PGA menahan sebuah proton iswara aerobat yang dipandu seorang lelaki tempatan dalam keadaan mencurigakan. Okay. Saya respectlah dengan PGA ataupun semualah pihak berkuasa. Mereka dapat kesan. Dan mereka dapat kesan kenderaan-kenderaan yang mencurigakan. Saya sempat bertanyakan kepada seorang polis ataupun inspektor lah. Dia kata dia ada belajar teknik mengecam. Saya tak tahu teknik macam mana. Cuma dia ayatnya pihak polis ni dia ada kemahiran berkaitan dengan pengecaman. Ataupun nak tengok orang tu buat salah ke tidak. Dia boleh cam. Jangan main-main dengan anggota bukan kuasa ni . Mereka ada ilmu ke arah tu. Kita kalau tengok gitu tak tahu dia. Tapi kereta yang mana kalau mereka melihat ada sesuatu yang mencurigakan, contohnya selisih je, mereka tahu dah kereta tu ada buat salah. Hebat PDRM ataupun semualah pihak berkuasa yang ada di Malaysia ni. Itulah nak ayatnya. Tugasan mereka bukan main-main . Jadi kalau anda rasa anda buat salah, berhentikan. Buatlah buat salahnya. Jangan melakukan apa-apa kesalahan jenayah yang boleh disabitkan dengan kesalahan hukuman-hukuman yang bagi kita tak padan . Maklumlah . Al-maklum seruduk bagi sikit je, lepas tu kena hukuman yang tak pada-pada dengan anda buat kerja tu. Tak payah salah. Kalau ada terniat di hati nak buat kerja haram, tak payah. Biarkan. Kita cari kerja halal. Lagi bagus. Tak ada siapa nak kacau pun. Okay, jom kita layan dulu lagu Hindustan. Udit Narayan dan juga Al-Kayaknik, Hamara di Abke Pasir. Kamu tak kena sebut juga ni. Dan selepas ini lagu daripada Dek Nido Senyo, Ulah Ketik Kaki. Untuk hiburan bersama di Segmen Cekok, Cerita Kita Orang Kelantan. Aduh semua.

0: Dulu, datuk nenek kita itu susah tau.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Itu pasal sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga.

0: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
1: Baik, dah pukul 10.53 minit malam untuk tema kemerdekaan untuk tahun ini, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jangan lupa kena ingat sentiasa dalam kepala. Barulah kita ada sifat ataupun semangat patriotik. Alright, jadi sekejap lagi pukul 11 kita ikuti berita utama. Dan kembali selepas itu di jam yang terakhir nanti ada lagu-lagu lagu-lagu legend lah . Lagu 90-an, ada juga lagu 80-an. Dan pastinya kita akan kenang kembali dengan lagu-lagu kisah lama. Okay, tapi sebelum tu kita nak dengarkan dahulu lagu persembahan daripada dari negara seberang Indonesia, Zinedine Zidane dan juga Yaya Nadila, Cinta Dari Seberang. Terus kekal bersama dengan kami di Kelate FM. Ada semua.

0: Lama akak tak nampak anak-anak kau. Hantar balik kampung ke?
1: Ada je kak dekat rumah tu. Sekarang dah pasang wifi. Tu yang mereka tak keluar rumah.
0: Oh patutlah. Tapi kena awasi juga tu. Jangan sampai mereka bebas sangat guna internet. Dalam tu semua ada.
1: Saya pasang wifi untuk mudahkan mereka juga. Nak cari soalan-soalan periksa ke? Atau apa-apa je lah yang patut.
0: Iya, tapi kena pantau juga. Dah banyak kes salah guna internet sekarang ni.
2: Pesanan ikhlas dari
3: Kelantan FM. Kelantan.

0: Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Tadbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan pejabat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua pejabat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, pejabat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Jelas Dato' Edi, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar Yang Baharu, Dato' Ismail Hasim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahniah setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 bala polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat benda ni, saya minta maaf, dadah meluruh dengan dadah, tapi orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, oh dah ada penagih sana, penagih sini. Jadi, that's why kita fikirkan satu pelaksana yang menyeluruh. Maknanya, usia ini takkan satu kali penagih. Dan untuk ketua bahagian dan kuatir daerah, takkan pokokan-pokokan. Pengedah-pengedah, yang kecil tadi, dah besar kalau jumpa, lagi baik. Dan untuk ketua jabatan dan kuatir di IPK, yang sedikit besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara. 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Gormeno bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai, muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtinah turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata kemah ku kita.
1: Baik, cerita kita okay, Kelantan kembali bersama untuk jam yang terakhir, edisi hari Ahad 2 Ogos 2026. Bersama dengan kita dah pun 19 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, masih lagi diberikan nafas, masih lagi diberikan semangat, masih lagi diberikan kekuatan untuk kita teruskan kehidupan kita. Okay, di malam hari, di malam ini yang mungkin banyak masalah yang perlu difikirkan. Ada yang termenung, ada yang sedang memikirkan sesuatu. Pelbagai masalah yang mendatang, perlu diselesaikan. Macam-macamlah dalam fikiran masing-masing. Tapi kena ingatlah sentiasa, cuba cari jalan penyelesaian yang terbaik untuk kita tenangkan fikiran anda. Kalau boleh pergi bercuti, bercutilah. Dan juga kalau boleh berehat, rehatkan diri. Jangan terlalu obses dengan kerja. Jangan terlampau obses dengan segala perkara yang kita lakukan setiap hari, rutin harian kita. Kadang-kadang kita perlukan juga rehat yang sebaik lah, supaya kehidupan kita sentiasa tenang dan juga tubuh kita pun cukup rehat dengan baik-baiknya. Lagi yang bertugas, selamat bertugas saya ucapkan. Selamat malam yang baru nak lena, yang baru rebahkan badan untuk tidur. Selamat malam saya ucapkan. Semoga mimpi yang indah. Dan juga yang tengah bekerja, yang sedang mencari rezeki, tak kira masa, tak kira penat lelah, demi sesuap nasi, demi mencari keluarga yang halal untuk keluarga tercinta, teruskan perjuangan anda, teruskan pengorbanan anda. Baik, semacam biasa, kejap lagi saya nak bukakan talian. Boleh tembusi ke talian mesra kita 0974338858 ataupun 7488630. Kita nak borak-borak sambil-sambil mungkin ada yang tengah nak tidur dari sini, tapi dengar radio dululah. Ataupun hantarkan WhatsApp pun boleh, nak kongsikan cerita apa sahaja, boleh hantarkan menerusi ke WhatsAppnya 0149740154. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu persembahan daripada Leila Bidadari, dan menyusul selepas ini Mama Aziz, Salju di Danau Rindu, Kelantan FM.

0: Rindu Mama Aziz sebelah 25 minit malam. Dan ini yang saya nak bacakan satu lagi berita sedih berkenaan dengan program yang berlangsung semalam dan juga kemarin dulu di Terengganu, RAZ Members 8.0. Ada satu lagi penuntut IPTS mangsa ke-6 Kemalangan. Okey, yang ini berlaku di Terengganu, di mana perhimpunan yang mana satu lagi nyawa yang apabila seorang penuntut institusi pengajian tinggi swasta IPTS di Kuala Lumpur menjadi mangsa ke-6 terkorban dalam kemalangan jalan raya di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 dekat Bukit Besi. Apa yang ditangkap polis, kejadian itu berlaku di LPT2 arah Kuala Terengganu menghala ke Kuantan kira-kira pukul 4.55 minit petang. Dan yang menurut beliau, mangsa yang terkorban dikenali sebagai Arisa Shazira Zainuddin, 21 tahun, yang berasal dari Kuantan Pahang. Ini sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Shazira Zainuddin. Dan itulah ayatnya berkaitan dengan hobi kita. Tapi dan kita faham apabila pertemuan ini yang mana berlaku sekelip mata. Hati-hatilah di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang mungkin dalam perjalanan pulang ke negeri masing-masing. Dan diharapkan semualah abang-abang riders kita, akak-akak riders yang hobinya hanya motosikal saja, hati-hati di jalan raya. Jangan ikut dengan emosi anda. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Baik, ada pemanggil di talian sekarang ni. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ni Syah ya?
1: Ya, betul. Assalamualaikum, Azizi.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat.
1: Oh, lama tak kena dengan Azizi.
0: Oh, bolehlah malam ni, eh?
1: Ya, baik. Boleh.
0: Ya.
1: Sejak pun, tak pernah sihat.
0: Demam ke?
1: Bukan, Azizi. Jauh ada yang naik, ada yang tu.
0: Oh, okey, baik-baik. Salam malam untuk siapa tu, Syah? Silakan.
1: Terima kasih. Kan orang sampai ke Abang Mak Kepumbetan, Kak Subacu, Kak Safa Melaka, Kak Mah Berdiri Melo, Pak Lima Tawai, Kak Simah Mace. Jadi dia minta lagu dia.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Zaman Islam, Tak Mungkin Berpaling Lagi.
0: Tak Mungkin Berpaling Lagi. Baik, terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum Azizi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Syah. Lagi pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Encik Azizi.
0: Ya, Kak Su, apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Okey, hari ni.
2: Encik Azizi, ya.
0: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Amin. Baik, salam. Salam malam untuk siapa tu, Kak Su?
2: Silakan. Salam malam, Kak Su. Kak Pa, selamat malam untuk DJ Azizi. Salam malam, selamat bertugas. Dan Syah Hadi, terima kasih, Syah. Dan Cik Enah di Besuk. Dan Kak Mama Teh, Kak Pa Bejak Mehe. Kak Cik Sebelah Pedina, Syah Hajah, Kak Ejabi, Opah Tawai, Ponikmat Tawai, Tawai Belah. Dan semualah berdengar kelas FM di malam ini dengan ucapan selamat malam-malam. Janji manismu
0: Aisyah Kasu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ada lagu macam ada air ke kedai. Ini dia Tak Mungkin Berpaling, Slam. Dan lagu Aisyah seketika nanti.

0: Baik, demikian bersama daripada Aisyah, janji manismu. Setiap orang kadang-kadang ada juga berjanji, ada yang tunaikan, tapi ada segelintir saja suka berjanji tapi tak suka tunaikan. Boleh menyebabkan orang pun rasa marah. Okey, dan sama juga badan kita perlu juga apa ni, perlu juga rehat sebenarnya. Janji tetap janji, rehat tetap rehat. Okey, apa kata dengan rehat sebenarnya? Rehat tubuh badan anda ni sebenarnya sangat-sangat penting lah. Kadang-kadang tu tak semua perkara perlu kita selesaikan sebelum kita pejamkan mata. Ada hari kita sudah mencuba sebaik mungkin, tetapi jawapannya masih belum kita temui. Tidak mengapalah, berehat dulu seketika bukan bererti mengalah ataupun melarikan diri. Tubuh yang penat perlukan tidur. Fikiran yang sesak perlukan ruang. Perkara yang terasa terlalu berat malam ini mungkin kelihatan sedikit lebih jelas selepas kita berehat. Letakkan telefon, pejamkan mata, berehat dulu. Esok kita cuba lagi. Itu pesanan untuk anda lah yang mungkin ada banyak masalah yang perlu kita hadapi ataupun banyak kerja yang perlu kita lakukan. Cuba berehatkan diri anda, okey? Baik, ada masa sedikit lagi saya nak terima seorang pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sini Kak Ma Bende ni. Di tamunya Tok Kecek Ngazi.
0: Itulah.
1: Tok leh lain lah.
0: Ya.
1: Duk boleh kok ke lain. Malam ni rezeki lah ni.
0: Baik Kak Ma, salam malam untuk siapa tu?
1: Salam malam untuk semua yang tak tidur lagi tu.
0: Okey.
1: Selamat malam lah lari Kak Ma. Dan buat Cik Yusuf dan Kak Sumacok, Kak Nuracok tu. Selamat malam lah. Selamat tidur lah.
0: Baik.
1: Okey tu saja Zee. Balik okay. Hati-hati tau.
0: InsyaAllah.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ma Bedin, Mari Melor. Ini dia lagu Rory Morantiga, Biarkan Bulan Bicara. Dan selepas ini Ella, Tiada Tangis Lagi untuk anda Kelantan FM.

Itu dia Ratu Rock Malaysia, Ella Tiada Tangis Lagi, 11.49 minit malam. Di Ruang Garang Tak Kenangan tinggal satu lagu lagi saya nak siarkan untuk anda sebelum kita tutup tirai malam ini. Di Zaman Cikok Cikita kita okay, Kelat eh. Dan apapun terima kasihlah untuk sahabat-sahabat kita yang setia menemani saya malam ini. Ataupun yang dengarkan saib-saib di telinga. Adik dah telena di buai mimpi. Semoga mimpi indah-indah malam ini ya. Jangan lupa untuk bangun awal esok bekerja lagi. Okay, dan saya pun dah sampai ke penghujungnya. Terima kasihlah untuk semua sahabat-sahabat yang setia mendengar, mendengarkan kami di Kelantan FM. Dan apapun saya nak ucapkan ribuan terima kasih dan juga salam maaf, salam sayang untuk anda semua sekiranya ada terkasar, tersilap sepanjang bersama dengan anda 3 jam tutur kata ini. Okay, jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa malam. Waktunya sama, 9 hingga 12 malam. Okay, di segmen cekok cerita kita ke Kelantan dan juga pada hari Jumaat 6 hingga 10 pagi. Saya akan temani anda 3 kali seminggu bersiaran. Okay, ini dia lagu penutup untuk malam ini. Persembahan daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa. Dan juga sebab sini ada Satapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi, Tuan Abdullah. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga mimpi indah. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard ولا في السماء تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keridhaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026 19 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar. Stay tune ataupun terus kekal setia. Kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng burhantu. Geng-geng saya di tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional. Jangan mengulah. Ha, itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan. Di kilang juga ada peraturan. Dekat rumah pun ada peraturan, tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah, ya. Tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak. Okey, tapi tak apalah. Buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini,

Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Ekspres Rakyat, no. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kim Burhan tu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6.

Ya, saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori. Jadi pilot darat. Memandu bas. Saya cari kerja, saya mencari rezeki melalui teksi saya. Pemandu teksi, abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Yang pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia. Saya nampak. Saya dengar. Terima kasih. Ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak melalui Pen Borneo Highway, Lembu Raya Pen Borneo. Jangan lupa dengarkan Nasional FM bertemankan dengan Nun Alif Zain Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telahpun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman sepitang Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je. Di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Iaitu pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah. Jangan pula ada yang pergi kerja, ya, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat, kata orang tu, bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Elbiana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakannya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Fred, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kuching, Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga turut hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesing, Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dat Red, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juas Misi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor 1, ya, GBH, Rakyat Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Mantap. Zek Pak Ya, Raz Zarina juga turut hadir, Marsa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson and Request, Iza KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga tanya, mantap GBH, luncur terus, ha. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Moose dan juga Wings.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai. Lagi ini membawa kita ke 1.05 minit pagi di jam yang kedua National Game Buruh Hantu 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 minit pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib 8189. Karamel Latih katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahidatu Syahrul. Yo Kalang, kita ada Lina, Rosnani Ani, Farhan, Kio Kusanagi, Pok Kerry. Ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusra Zainal, ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih, Tin Tanker dari Senai Johor, ya, Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Ainul, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, YMC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chad, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mei Sarah, Remy 78, Zaketin, ada Niza, Angah Step, Tok E Official Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir, eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Puteri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik melalui National Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur National FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Badshah. Oh, Badshah. Ini lagu dalam filem Badshah lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1.26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gang Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, teman berteman. Siapa penerima STR? Peningan-peningan Nasional FM, Gang-Gang Berhantu yang menerima STR. Sumbangan Tunai Rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima message mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkap Johor, Wati 77, Jajar 83, Azaz Noh, Ramlan Amy. Kita ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad. Ahmad Jamil, Ameng, Pilot Darat, Pan Borneo, Pain Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing, Dilakas, Sim Sabrio Rajman, Linda Rizkula, Papa Kori, Han, kita juga ada Hana Daud, Ros Lina, Jehan 92, Nur Adilah, Putri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Balik-balik darat dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Ha? Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Khairul Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai lagi. Ramai. Dan Burger Geni Drive Pulau Pinang, Angar Ramla, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona Faizal dari JB. Duty Solar Farm, ok, selamat berduty G410. Selamat kata orang tu bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favorite lah.
Lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis je kita kenang. Kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita, pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

Persembahan kumpulan datang dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta, kan? Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor. Lepas tu tunggu nombor kita dipanggil. Berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa. 5 minit je di hujung jari anda. Untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam. Kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak Nora. Kita ada Ahmad Harun, Pok C, Pok Bear, Zana, KZ, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova. Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Potsi, Tackle Shop, Ariana Yana, The Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farhan, Nadia, B. Hashim. Kita siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura. Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng buruhan tu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi. Last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga turut hadir. Bob Burger, eh? Gerobok Kak Nga. Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian, eh? Dari Pontian. Ichang, Tintin Pampapan, Haziq tiba. Belum mengantuk lagi. Surya juga turut hadir. Azkit, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Ramai yang dah menangis tapi bujuk hati Allah. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid, ya, iaitu bekerja dari rumah. Dua hari bekerja di rumah, tiga hari bekerja di pejabat, ya. Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja di rumah, jangan risau. Habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana, ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah. Semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah. KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa, pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati, selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Manih. Kita ada hamba abadi, siapa lagi? Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RSZ members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik Sepilot Darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Sayyidatina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai mendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya. Geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk katil. Syazila Ilah katanya salam GBH. Berusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga. Selain daripada Ella, Ratu Rock Tanah Air, ini juga Ratu Rock Tanah Air kita. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Lantaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan kan? Setiap cinta ingin dihargai. Dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis. Semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan. Sejuk je bumi kan. Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kian Buruhantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling. Perak di Hulu Perak. Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Nak tengok ramalan kaji cuaca type ataupun muat turun my cuaca. Senang dekat telefon bimbit. Sekarang kan dah di hujung jari. Type je my cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun. Ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki kan, untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, sama berniaga, berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger, burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata dah 100 biji. Alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan, peniaga restoran-restoran, peniaga burger, peniaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaidah Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Efiza dan 6979, Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tok, Cik Noma, Ros Ana, My Bonda Suri, Emma Zul, Ayu Suryani, ada Ilah Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Niah, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik . Walaupun nama budak jahat. Mas Niah Sanawi, kita ada Adik Lakosti, Zuzi Aziz, Muhammad Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Muhammad Zul. Azfah Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya, tiada tangis lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nasir Lagi Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu daripada komposernya ZN Kevin, Bumi Putera Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM, ada ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang, alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan, nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujur katil menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk, dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata, hari ini Isnin bang, Monday Blues, jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues, hari kemalasan. Tidak boleh begitu. Kerana pada saya, hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran dan program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya, ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul, kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka, kata orang tu, membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas, pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini. Bukan seorang tau, banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak aksiden, banyak kemalangan. Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah. Kalau boleh, jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh, kita ada Nur Aina Cik pun, Amin Rinohara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Bineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zuleika Azulin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng tiba dak mangkal, Azwailan Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Matahari, Tuti Cik lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Puan Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Paman masuk mengadam.
Alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu-lagu 80-an ya. Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan. Tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan ya. Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Pariyani Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasir Makin Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih menutup tirai kolosi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, semuanya sudah pun terbuai kenangan. Alhamdulillah. Waktu sekarang sudah pun masuk 4:02 pagi. Di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Ada masanya tidak mudah kita untuk melupakan kenangan, kan? Tak mudah sebenarnya. Ketika kenangan selalu dalam ingatan kita. Tapi akan terasa indah. Terasa indah waktu bila? Waktu bila? Waktu kita menyedari bahawa pengalaman dan juga kenangan itu boleh dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kita juga nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan alhamdulillah, menerusi atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama dalam acara judo sebenarnya di Temasya Sukan Commonwealth. Perdana Menteri juga turut ucap tahniah. Katanya beliau telah pun membuktikan bahawa usaha, disiplin dan juga semangat juang mampu mencipta sejarah. Kita semua berbangga. Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81 kg lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet ini menduduki ranking ke-117 dunia, menewaskan atlet di tangga ke-41 dari Afrika Selatan pada ASI Final, sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontingen negara kita di Glasgow. Kita menyasarkan 5 pingat emas tetapi 8 pingat emas setakat ini yang terkumpul. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doa rakyat Malaysia juga untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di sana. Nur Ais dari Papar Sabah, selamat pagi. Iris, Chome, Uja, Siti Khalija, Kak Ma, Siti Fatima, Jamila, Ahmad. Kita ada Abang Kosmik juga, Abang Bas ya. Manja, Cik Ayu, Chome, Kila Hasli dari Brunei, Chef Jack. Kita ada Ina 1075, Haja Nur, Kak Zafrozen, Sazli, Zawati, Iran Nazira, Siti, Sidah, Abang Bos, Zila Daud, Nadira, Nista Leo, Muhammad Fauzi Aziz. Nur Suryani memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Mona Rahim dari Cemur Perak. Terima kasih banyak-banyaklah yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujur katil. Dan seperti biasa waktu ini, sebelum menangis tepi bujur katil, saya bawa anda berangan-rangan untuk terbang ke Bollywood seketika. Kita tukar 5 pasang baju menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Manggishka, menerusi lagu dari filem Dia Tu Pagal He, Hari Ri Hari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif.

Kumpulan Kiara menerusi lagu ciptaan Syam Lafina, lirik oleh Dato' Absar Hasan. Yang kan terjadi tetap terjadi. Ya betul, yang terjadi tetap akan terjadi. Bila Allah mengizinkan, apa sahaja boleh terjadi. 4:33 minit pagi. Sebenarnya hari kebangsaan dan juga hari Malaysia 2026. Jom sama-sama kita kibarkan satu rumah satu jalur gemilang. Kita satukan hati kita untuk menyatukan rasa sejuta, rasa cinta kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting, jangan kibarkan bendera secara terbalik, ya. Pasang bendera ataupun jalur gemilang dengan cara yang betul. Jangan kalau pasang bendera tu secara melintang saja, bendera adalah saiz biasa, tidak digantung menegak, tidak boleh digantung terbalik, dan tidak boleh gantung bendera berbentuk segitiga dalam kuantiti yang banyak. Kalau ada jalur gemilang yang jenis gegantung tu, dari sudut hadapannya, kiri bendera bermula jalur gemilang, jalur merah dan juga diakhiri dengan jalur putih, ya. Kena berhati-hati, kita tak nak ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang lepas-lepas, bendera digantung terbalik. Itu memang sengaja lah. Pada saya, yang gantung terbalik tu memang sengaja. Padahal hari-hari kita tengok, kita dah tahu dah terbalik, kan. Itu sengaja. Siapa yang menggantung bendera terbalik, pada saya, pada saya, itu menghina negara kita sendiri. Jadi jangan kita hina negara kita dengan menggantung bendera terbalik. Kerana ada akta dan juga kesalahan di bawah. Siapa yang gantung bendera terbalik tu boleh didakwa. Jangan main-main tau. Nabaina Abu, ada Cik Mat, terima kasih hadir. Ada Ukti, Su79, Yati, 5075, Farm Village, Mazna, Zilati, Bunga Larangan, ada Fa, ada Night 8828, Cik Nana, Johnny John. Ada juga yang kata terlelap tadi, alahai. Tak apalah, yang nak tidur silakan tidur, kan. Kalau badan letih, mata mengantuk, tak tahan. Tapi saya percaya geng-geng berhantu mesti tahan mata punya. Tahan mata sampai pukul 6 pagi. Sebab dia kata nak layan lagu-lagu terbaik. Maria Mazilan kata selamat pagi pemanis. GBH Parit Jawa mua hadir. Oh, Parit Jawa. Saya kalau teringat Parit Jawa tu, teringatkan satu makanan di sana. Asam pedas Parit Jawa. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja, Ira Milpan, menerusi lagu Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasrani Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

terlukis dengan di luar kemampuanku. Menutup tirai, menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita sambung esok-esok pula. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Ada yang dah bangun pagi, bangun pagi dengan penuh segar, dengan penuh rasa syukur kan. Kita mengharapkan hari ini, ya Allah kan, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki untuk kita semua, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. InsyaAllah, amin. Jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Orang nak cakap-cakap pasal kita, lantaklah situ kan. Kita lakukan apa yang boleh buatkan kita bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang yang kita cinta kan. Nah, itu yang kita perlu lakukan. Orang nak cakap pasal kita, peduli apa. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan bolehlah kita nak tutup. Juga terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Ini waktu penting untuk kita. Untuk kita hari ini, Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.3 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 pagi. Kuala Terengganu 5.52 pagi. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor juga 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.01 pagi. Ipoh Perak 6.02 pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.03 pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.01 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang dituntut oleh Allah SWT yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai amal yang soleh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang pertama. Oh, ini sangat-sangat menarik tajuk ni. Jom kita berubah, berubah ke arah kebaikan sebelum kita dipanggil pulang. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Geng-geng buruhantu, terima kasih banyak-banyak. Mami Misha, ada siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Night 8828 masih lagi kekal setia. Ramailah yang kekal setia, yang turut bersama-sama. Mizi 85 juga masih kekal setia. Saya suka geng-geng buruhantu tau, sebab dia orang sangat-sangat kekal setia. Sangat-sangat setia dengan saya. Dan semakin hari semakin ramai yang mendengarkan Nasional FM, terutamanya kerana kami menyajikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik serta banyak pengisian-pengisian yang terbaik yang kami bawakan untuk anda sepanjang 24 jam sehari. Setia itu mahal, kata Zulaika Azurin. Ya, mahal, sangat-sangat mahal. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaianlah dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi Dengan Aku Masih Lagi Di Sini. Ya, saya masih lagi di sini untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan saya percaya anda juga masih lagi di sini. Terus kekal dengan frekuensi yang ada, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrah li sadri wayassir li amri walal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fi yadi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Syukur ya kita masih panjang umur, maka dengan asbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebenarnya tu Allah pilih tajuk ya, jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh Allah bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah kau sangka aku cipta engkau main-main? Allah tak cipta kita main-main, mesti ada sebab. Sebabnya ialah rupanya tanpa kita dunia tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ini nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia, bukan untuk keluarga aku, bukan untuk

Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah, tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya. Doakan guru-gurunya. Check out of the things yang Taubat dah sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan Taubat masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Yeah, so kita wajib cakap terima kasih. Wajib. Bukannya sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi kita kena wajib berterima kasih. Jadi terima kasih dan tanya pada hadirin hadirat yang Allah pilih. Dan this is the hadis yang Taubah buku sebut. وَمَنْ لَيَشْكُرِ النَّاسِ لَيَشْكُرِ اللَّهِ Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang nampak macam season-season aja takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari. Terima kasih yang bang, bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah. Yang bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat reda Allah. Satu. Keduanya, of course reda manusia. Bila Allah reda, ya, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia, insyaAllah. Bila hablu minallah beres, hablu minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang, insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berhubah, kita berhijrah, kata guru Taubah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan buah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang ke kita. Sayang kita, respect kita, insyaAllah. Kalau kita dapat reda Allah, dapat reda manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada dunia. Tanpa anda, tanpa each and every one of us, dunia tidak sempurna. Sesungguhnya ini biasalah yang kita harus dengar kan. Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak usaha, insyaAllah. Mudah-mudahanlah dalam masa yang singkat ini, ni Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita, insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa. Semua orang buat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Taubah ni orang sains yang belajar psikologi, yang belajar matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So, adalah beberapa tahun lepas, masuk umur 70, cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic. Ya, budak 6 tahun, 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Taubah 070, yang lain semua 07. Kosong tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dan 07 sama. Sebab kosong tak ada nilai, kan? Tak faham, sudahlah, menyampahlah. Ya? So, Taubah dilantik jadi ketua darjah sebab dia kata paling handsome. Ya? So itulah kita belajar kullu, everything lah, everybody, semua kullu min semua, kullu bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Khata'un, sahih, betul. Khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'inat tawabun, sebaik-baik orang buat silap, buat dosa, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Therefore, ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama dah buat pun, ini Masjid Al-Muhsinin yang datang ni, semua orang-orang muhsin, semua muhsinin semua ni, orang yang memang buat kebaikan. So pasti kita solat taubat tiap malam. Sebab kita pendosa, kita semua buat dosa. Dan esok mungkin kita mati. Bahkan kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So satu perubahan yang Taubah yakin semua dah buat. Tapi kalau belum buat, kita buat malam ni. Dan istiqamah sampai mati. Jangan tidur mulai malam ni sebelum solat taubat, solat taubat, solat taubat sampai mati. Solat taubat please. Sebab kita buat dosa tiap-tiap hari. Dan kita mungkin mati esok. Therefore suami, suami, tolong maafkan isteri anda. Tolong. Sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan redha. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu sebab tak tahan perangai isteri. Mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak, mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please, please. Jangan tidur malam ni sebelum, bang, Taubah kata abang mungkin mati dulu. So maafkan bang, minta maaf lahir batin ya. Lalu abang nak mati silakan. Ya, itu skrip dalam hati, bukan kat mulut.

0: faham. Orang perempuan, skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap, abang nak mati lepas ni, matilah bang. Memang susah nak masuk syurga gang. Suami tak reda. Faham ya? Tobah gurau tapi serius. Tobah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan, jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat kampunan suami. Sebab ramai suami asbab sunatullah kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ni Allah punya kuasa. Ha, dan tu sebabnya ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka, ya Rasulullah. Mulut mereka cerupa kat suami dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis, sahih. So, orang lelaki termasuk taubah, tolong kita maafkan isteri kita. Tiap-tiap malam sebelum tidur, please tolonglah. Boleh malam ni sampai mati. So, salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari dua suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So, orang perempuan, please ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa, bersyukur kita masih hidup, berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia, terus. Okey, rangka bicara kita. Sikitlah, ya. So, yang pertama, ini yang susah nak hijrah ni. Nak hijrah daripada kiri ke kanan. Nak hijrah tu, ya, daripada kiri ke kanan. Susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras, ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okey, so kita kena berubah jadi orang barulah. So keluar masjid ni suami jadi suami baru, walaupun masih buruk tapi suami baru. Walaupun masih buruk, ya, maksud buruk mean masih lamalah. Janganlah sekecil hati, ya Allah, dia kata buruk je, tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk, buruk, tapi buruk mean lama. Dan semua isteri jadi isteri baru walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap-tiap malam, from now on solat taubat tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam tidak bermaafan macam pagi raya, jangan tunggu raya. Kita bermaafan tiap-tiap malam sebab kita mungkin mati esok. So suami maafkan isteri, isteri minta ampun maaf, of course lah bermaafan. Dari kalau belum buat dari malam ni sampai kiamat kecil, yang ini meninggal dunia. Okey, ubah.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, Kasawari dengan Teguh. Bawa kita ke 5.41 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya tahu ramai yang dah tunaikan janji untuk teman berteman, kan? Untuk anda pagi ini yang nak ke tempat kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga selamat sampai ke destinasi, ya. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia yang dah sampai destinasi itu, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, saya tahu waktu-waktu begini memang mata tu memang mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh, berehatlah seketika, cari kawasan rehat dan rawat. Rawat mata kita, rehatkan badan kita seketika. Kemudian barulah dah segar badan, dah segar mata, sambung pemanduan anda. 6 pagi seperti biasa. Untuk hari ini, tiga suara akan bersama dengan anda. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda mengenai banyak perkara di awal pagi menerusi Nasional 6 pagi. Nasional pagi, ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi anda pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Buat geng-geng buruhantu, buat pendengar Nasional FM, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat ibu-ibu yang tengah memasak buat sarapan pagi itu, selamat buat sarapan pagi. Yalah, anak-anak nak pergi sekolah, kan? Kejap lagi nak kejut anak. Kejap lagi ibu-ibu kita ni dekat rumah tu jadi penyampai radio lah. Bangun, bangun, bangun. Dia jerit je, eh, dari dapur dah dengar suara mak. Macam kita juga dulu-dulu, kan, zaman-zaman kita sekolah dulu. Masih ingat lagi. Terima kasihlah untuk anda. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM, juga dengarkan RTM di mana-mana jauh anda berada. Pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri saya pulangkan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya dah tak sabar dah. Dah tak sabar dah nak bersama-sama dengan anda, tahu. Mereka juga di RTM negeri sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa menyediakan segmen-segmen yang terbaik untuk anda. Tapi yang paling penting lah, dekat RTM ni, kita akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik serta menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar, melainkan benar sahaja. Sebab kita mahu mendidik masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Kita mahu mendidik masyarakat mempunyai maklumat yang sahih je. Yang tak sahih, jangan kita kongsikan. Begitu juga dengan anda. Kalau anda terima berita yang tak sahih itu, jangan kongsikanlah. Tolonglah, tolonglah. Dah 2026 ni, tiap-tiap hari pesan. Jangan kongsikan. Ini kita macam bila terima satu-satu berita tu, kan, kita gairah nak kongsikan dengan orang lain. Padahal kita tak semak pun sama ada perkara itu betul ataupun tidak. Rupanya memang tak betul. Untuk anda yang berada dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tepi-tepi like-nya, terima kasihlah. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan sempena dengan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, menunjukkan tanda kecintaan kita kepada negara kita yang berdaulat ini, bumi yang berdaulat. Juga tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di setiap premis perniagaan, dan juga di setiap kenderaan, dekat lori, dekat bas pun boleh, ya, dekat kereta pun sama. Kereta saya dah letak dah. Rumah saya pun dah gantung dah bendera. Jadi sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan, bulan ke Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kita. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semua. Sama-sama kita renungi kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Tetap jadi insan yang sentiasa rendah hati. Walaupun seberapa tinggi kedudukan kita, tetap rendah hati, ya. Tetaplah percaya diri walaupun kita rasa diri kita banyak kekurangan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mudah-mudahan
mudah-mudahan dengan syukur kita memberikan rahmat dari Allah SWT, insyaAllah. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijri. Dan hari ini, pagi ni Is akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja lagi telah pun sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.55 pagi, zon 2 5.55 pagi juga dan zon besok 5.54 pagi. Dan bagi 30 minit untuk jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, teruskan bersama dengan Is di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.
1: Kelantan FM.

0: Semuanya kami mainkan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Sedekahkanlah sebahagian dari hartamu yang elok-elok dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk untuk disedekahkan sedangkan kamu sendiri jelek terhadapnya. Surah Al-Baqarah ayat 267.

0: Setia bersama di Radio Malaysia Kelantan FM.
1: Dari kami, Hijai.
2: Radio Malaysia Kelantan FM.
3: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Lama betul kita tak ke udara di sebelah pagi ya. Ingat lagi tak ni suara siapa? Mesti ingat ke? Okay? Takkanlah tak ingat. Yes, anda semua bertemankan saya, Iz. Okay, Iz pagi ni akan menemani anda di Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Daripada jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi. Jadi apa khabar pendengar-pendengar Gu Pagi? Set-set kita belaka sehat ke? Alhamdulillah cuaca hari ni nampak cantik saja di luar sana. Didoakan semoga pendengar-pendengar kita kata baik-baik saja. Deh, segala urusan pagi ni alhamdulillah lancar belaka. Dan macam biasa, pukul 9:30 ni Is rasa rindu. Nak tahu kabar-kabar daripada pendengar-pendengar kita. Sehat ke lagi mana ke? Boleh je telefon kami di nombor talian 0974338858 ataupun 0974888630. Dan untuk hantar ucapan pun boleh juga. Boleh hantarkan ucapan anda. Ucap je selamat pagi ke, makan ke belum ke. Apa-apa sahaja ucapan, hantar ke nombor WhatsApp kami di 0149740154. Jadi jom kita borak dengan pemanggil kita, nak ke tidak. Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Hello. Hey, hey, ya Allah. Gua ano yang main dengan tepik ni, nak marah kau gapo ni?
2: Hai, ragu ni sama ni.
1: Ya. Ini mesti Pak Ya ni.
2: Ayolah.
1: Pak Ya sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, Pak Ya buat gapo ni? Kau tu baik cari nasib laut dah.
2: Dah lagi duduk tolong bidik di dejo bulat di masjid ni.
1: Alhamdulillah. Oh, ya.
2: Bidik kita mana lagi? Bujek kau kita raga kau.
1: Ai, langit gelap lagi tu mungkin tak jumpa kedai lagi tu. Pak Ya pagi ya.
2: Kita sore kau ke lift.
1: Hari ni is sore pagi ni kita bagi list rehat-rehat dulu, holiday dulu.
2: Iyalah.
1: Pak Ya ucapkan untuk siapa pagi ni?
2: Ucapkan pagi ni buat ada ni Tuan Haji Amiruddin Ibrahim pengerusi di Kampung Gosok.
1: Baik.
2: Sebab di Kampung Gosok ni pun daerah sudah berkibar ni.
1: Wah, alhamdulillah. Yo.
2: Dalam bengek RTS Kelantan.
1: Ai kena beli daerah lagi ni biar banyak lagi.
2: Ada buat edisasi lah di Kampung Bakung pada pagi ni. Memo ni majik ni di Tokyo Mahdi Kedah Jelawak. Awak cikgu restel lah. Apa ni? Pesih tu di SMK tu macuk CVD habis PMO lah ni bagian Balai Polis Jelawak Haji Liambo di apa ni Kampung Gosok. Ustaz Kamur Sambo tu Haji Sari PKP tu Haji Sari PKP SM Serigun pada pagi ni.
1: Baik.
2: Asal Abdullah Guru Besar SK Demik 2 dan buat Siti Rabiah Habiti Ali Guru Besar SK Al-Bakar pada pagi ni.
1: Okey.
2: Dan apa ni buat Haji Mek pun ada sebut juga Haji Mek siasat gaduh.
1: Baik.
2: Kasih Amor pada berapa Puan Mak Amor di Jabi, Puan Amor di Jabi. Semua pendengar-pendengar kata FM pada pagi ni tak kira di mana juga anda berada. Semoga isteri kerja itu ceria sekali pada pagi ni.
1: Baik, terkemas Pak Ya. Terima kasih Pak Ya.
2: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia Pak Ya main dengan ceria dia. Kita kena lebih ceria lagi daripada tu. Seterusnya kita angkat lagi pemanggil. Siap. Apa yang ada di talian ni ya? Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini suara siapa ni ya? Is kena ingat balik. Umi, Kak Uwe.
3: Ini Kak Haja Hali.
1: Allah, Kak Haja Hali. Kak Haja, apa khabar Kak Haja?
3: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Kak Haja, masih di Perak lah ya?
3: Kak Felda, Terolak Selatan.
1: Ya, habis Kak Haja dah fikir dah ke pagi ni nak makan ke apa ni?
3: Tak tahu lagi.
1: Kita tunjuk-tunjuk je lah Kak Haja.
3: Tak suka lah tunjuk, buat sendiri sedap.
1: You kos? Rajinnya Kak Haja. Kak Haja pernah makan jeput duri eh? Pernah makan?
3: Ha?
1: Ni, cengkodok durian. Pernah makan?
3: Cengkodok durian. Cengkok. Biasa. So, ajar ni sentiasa dalam peti ais tu. Macam garipap dah siap. Saya dah buat kan. Taruh peti ais semua. Cuma
1: Kak,
3: dah.
1: Kak Hajah frozen kan?
3: Mm-mm.
1: Wih, hebat agak
3: Ajar. Senang kan?
1: Is, is harap satu hari nanti Is dapatlah rasa air tangan Kak Ajah ni.
3: Dah.
1: InsyaAllah. Okey, Kak Ajah, pagi ni ucapan untuk siapa Kak Ajah?
3: Saya ucapkan pada DJA, selamat bertugas pagi ini dengan berhati-hati ya bertugas tu.
1: Baik. Lagi?
3: Yang pertama, Kak Ajah ucapkan kepada Haji Usman Gubay, Abah Fadil, Pak Lang, Angka Rizman, Kak Subacuk, Sima, Umi, Umi Habibah Gunung, Pak Mak Besut, Kak Aisyah Pulau Melaka, Pak Mak Kuala Bertam, Pak Wang Celoh, Hamid Harun, dan Zul Alif. Dan semualah pendengar-pendengar Kelantan FM yang mendengar suara Ajah pagi ini dengan ucapan selamat pagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ajah. Sama-sama. Okey. Baguslah. Isya semua. Dah lama sangat Is nak masuk kaunti pagi ni. Is rindu suara-suara pagi-pagi ya, pemanggil-pemanggil kita yang memang nombor satu lah memang sentiasa bertenaga, sentiasa bersemangat. Alhamdulillah, di Is doakan semoga pendengar-pendengar kita sentiasa diberi kekuatan dan semangat, orang kata kesihatan yang baik semua deh. Jom kita layan lagu yang mungkin sesuai untuk kita berzumba, tapi kita terateh dulu deh. Kalau suka macam lengoh-lengoh pinggir, kita berhenti duduk dan layan lagu saja. Hanya di Gu Pagi, Gu kita belakang.

0: Sis. Kita pun susah lah eh. Melaju betul dia nyanyi. Masih lagi bersama dengan Iz. Good pagi. Masih lah. Sebab kita baru je jam pertama. Dan anda semua macam mana pagi ni? Okey ke tidur? Dah fikir dah nak makan apa? Dan untuk anda semua yang mungkin sedang kata jaga market, yang mungkin kata tak sih lah breakfast, rasa macam nak kak. Tak boleh juga sebenarnya. Pagi-pagi ni adalah kata sumber dulu. Kita isi dulu tenaga tu untuk aktiviti seharian. Kalau pagi-pagi kita cut dah, lepas tu nak makan masa mana, malah kat arep. Dan okay, sekarang ni Is rasa Is masih lagi kita nak borak-borak dengan pendengar-pendengar kita. Kata melepaskan rindu. Jadi boleh panggil-panggil Is sekarang, sebab Is akan datang-datang kepadamu. Okay, kita tengok siapa ada di talian. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Inilah sebab lama sangat tak dengar suara Is. Waalaikumsalam.
1: Sihat,
0: alhamdulillah.
1: Lama tak dengar suara.
0: Yo. Lebih pada YB Is ni.
1: Ya. Rindu suara Is, lama tak dengar.
0: Ya. Tapi ni Kak Wei ke?
1: Enggak, aku baca.
0: Kak Su, Allah. Kak Su, itulah sebab lama sangat tak masuk kau.
1: Lagi lama baca lah,
0: yes. Yo. Kak Su, maaf banyak lah Kak Su.
1: Lama, tak apa lah baca dia dah.
0: Kak Su sendiri sehat kau lagu mana kau?
1: Sihat, alhamdulillah keadaannya sekarang ni.
0: Yo, Kak Su, lagu mana program pagi ni?
1: Program pagi ni. Kak Su nak pergi tunjuk-tunjuk. Nasi
0: lah
1: pagi ni.
0: Jolo. Ya, nasi kena sekali dengan kuih.
1: Kak Su ni biasa tunjuk. Kak Su tak masuk. Kak Su malah masuk.
0: Sama dengan Is juga. Sebab kalau kita tunjuk, kita boleh terang daripada tukang masuk hok berbeza, Kak Su di.
1: Ya, betul.
0: Kalau hok kita buat diri, tahu dah seorang tu.
1: Tak apa selera lah. Kali kita buat diri selalu kan, tak apa selera.
0: Memang gitu. Tukang masuk mana-mana pun dok. Ya, tak makin. Kehok yang masuk, you nak makan hok orang masuk.
1: Orang buat sedap ye.
0: Dekat Su pagi ni ucap apa yang untuk siapa tu?
1: Ucapan Kak Su kepada Kak Simah Mata, Kak Nuni Po, Kak Amal Bedem Lo, Kak Ruh Kok Lana, Kak Tisli Kak Ti Kok Lana, Kak Amal Bedem Lo, Hajah Kak Ejabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Pahrejak, Kak Ki, apa ni Kak Mama Macet, Opah Ditara Cikgu Dun di Cikgu 2, selamat mengajar Cikgu. Dan Pak Nikmat Tawan, Wantawan Beres, Bepade di Pedas Masu, Bemak Dutu Hijau, Tok Hitu, Pak Beli Rana, Bemak Kita di Kabu Ketia, Bek Potuli dengan Moksu. Dan Kak Alam Perasaan Umi Habibah Gunung, Cik Surah Bapak Kau Bermen Sendik, dan semualah pendengar keratan di pagi ini. Dengan ucapan selamat pagi dan selamat pagi, selamat bertugas. Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Su. Alhamdulillah deh. Hai, hebatlah Kak Su ni deh. Pagi-pagi lagi. Semua nama sahabat-sahabat pemanggil kita, semua Kak Su ingat. Itu baru betul Kak Su. Baik, sekarang ni Is rasa Is nak baca ucapan-ucapan yang dihantar oleh pendengar kita melalui WhatsApp. Kita ada siapa ni? Kita ada Assalamualaikum, Kak Min Kuala Krai. Assalamualaikum, selamat pagi Is. Semoga sihat dan ceria selalu. Saya Kak Min dari Kuala Krai nak ucap selamat pagi kepada Kak Yah Jabi, Kak Sima Maceh, Kak Tis Lising, Kak Sah Pulau Melaka, Kak Esoh, Pok Mak Besu, Pok Iya, Kak Penguso, Pok Suli Bajok, Pok Osman Goodbye, Pok Nikmat Tawel, and tak lupa juga kepada semua pendengar Kelantan FM, tak kira di mana sahaja berada, semoga sentiasa dilindungi and dirahmati Allah selalu. Amin. Seterusnya kita ada siapa ni? Kak Sah kata selamat pagi Liz. Bukan Liz Kak Sah, ini adalah Iza. Bunyi dia sama. Tak apa. Kak Sah nak dari Pulau Melaka nak ucap selamat pagi kepada Pok Teh Jabi, Pok Ya, Cik Usup, Mak Pertam, Azman Pendek, Pok Mak Besuk dan Syah Pasir Putih. Semualah pendengar Kelantan, tak kira di mana berada. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Kak Sah. Jom kita baca lagi. Haji Ray Surikota. Assalamualaikum DJ dan pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Terima kasih kerana selalu bersama bersiaran pada pagi ini. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah, sentiasa diberikan ketenangan serta dilimpahkan rahmat dan keberkatan. Kelantan FM, Gu Pagi, teman anda selalu di hati. Baik, oh, ini bagus betul ni. Alhamdulillah deh, amin. Kita aminkan je doa-doa yang baik. Kita ada lagi daripada Umi Habibah Gunung. Assalamualaikum buat DJ Iz yang berkeseorangan di Konti. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Iz sentiasa dalam apa ni, dalam apa, ha, tak, doa tak habis tu. Menjalankan tugas. Umi di sini ucap buat ucapan selamat pagi buat Kak Yajabi, Kak Lumbonda, Kak Su, Kak Nun, Kak Shimah, Kak Mim, Pok Teh Jabi, Abang Pade, Pok Mak Besuk dan buat semualah sahabat kenalan Radio Kelantan FM. Tak kira di mana berada, semoga sihat ceria dan dalam rahmat Allah. Umi Habibah sekarang di Putrajaya. Hui, Umi update perkembangan lokasi dia lah. Baik Umi, Umi hati-hati walaupun Umi berada di mana-mana sahaja. Umi berada, kena hati-hati lah. Dan ini pula daripada Ida Muhammad dari Jeretih, asal kota. Dia kena bagi tahu juga asal dekat mana. Saya duduk je dekat Jeretih tapi saya bukan orang Jeretih. Asal kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ. Dia panjangkan Z dia. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hoi, hoi, saya ni macam khutbah pagi-pagi ni. Okey, baik. Seterusnya, alamak, dia cancel lah dia punya ucapan. Kenapa cancel? Okey, seterusnya lah. Seterusnya, assalamualaikum and good morning. Ucap selamat pagi kepada Opah Tawai, Kak Su, Bajok, Sarjan Napi, Sarjan Napizo, Penjara Pengkalan Cepa, Teacher Lina SK Tanjung General, Teacher Nida SK Soko, Teacher Mira SK Cikgu Tiga, DJ yang bertugas dan semua pendengar Kelantan FM yang comel semua. Ikhlas, Cikgu Don, Cikgu Dua. Wow, okey, terima kasih Cikgu Don. Cikgu Don bagus, dia bagi ucapan dengan poin-poin sekali supaya mudah kita baca one by one. Memang nombor satu. Baik, sekejap lagi kita nak pergi ke utama 7 pagi. Kita nak tengok perkembangan lah deh. Iz pun nak terbang ke Kuala Lumpur. Kita nak korek-korek berita-berita yang mungkin orang kata perlu dan sangat wajib untuk kita dengar supaya perkembangan semasa kita masih dalam pengetahuan dan juga orang kata makluman kita ni. Dan pagi ini of course Iz akan bersama dengan anda sampai jam 10 nanti. Janji dengan Iz akan teman dengan Iz, menari dengan Iz, karaoke dengan Iz, suka ria dan macam-macam lah aktiviti kita dari ni. Hanya di Gu Pagi, Gu Kita Belakau.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai temasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Nassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, Patik menzahirkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategi dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kakak, kenapa negara kita Malaysia aman?
1: Negara kita aman sebab pemerintah negara kita bijak mentadbir negara. Manakala, rakyatnya pula hidup bersatu padu, toleransi dan harmoni.
0: Kenapa negara kita mesti aman?
1: Bila negara aman, semua orang akan senang. Nak bekerja, berniaga, adik nak ke sekolah menuntut ilmu pun tak ada masalah. Kenapa adik tanya soalan ni?
0: Adik tengok TV, negara tu perang. Negara ni perang, darah banyak. Orang dewasa pun mati, rumah bakar, bangunan runtuh. Adik dia takut.
1: Tak apa, tu negara luar. Di negara kita, selagi rakyatnya kekalkan semangat muhibah, amalkan toleransi, muafakat dalam kehidupan seharian, insyaAllah negara kita akan aman dan sejahtera.
0: Adik sayang kakak, adik sayang negara kita.
2: Wariskan negara yang aman kepada anak bangsa kita.

Yo, merdeka, merdeka, merdeka. Yeah, masih lagi bersama dengan Iz di jam kedua di Gu Pagi, Gu Gita Belaka. Dan hari ini Iz sendirian lah Okay, kita dah masuk dalam jam yang kedua. Dan ini adalah bulan orang kata kebangsaan kita deh, bulan merdeka kita ni. Macam mana anda semua, persiapan dah okay ke tidak? Dan untuk anda semua yang mungkin macam di Kelantan FM, di RTM kami, kami dah mula pacak-pacak bendera dah. Kita dah mula kata beli dego, bata-bata dego tu kita beli. Kita cari hak paling kukuh, hak paling comel sekali. Sebab kita pacut pada awal bulan, kita nak kekalkan. Kalau boleh bukan Ogos sahaja, September, Oktober, November, Disember pun biar kekar berkibar di pagar-pagar kami. Tapi nak bolehkan pacut dego tu, sebenarnya kita kena tengok juga ke cuaca. Kalau hujan berat tu, tak payahlah turun lagi pacak dera. Ia tak berkibar pun kalau hujan. Dia akan jadi kuyuk, redup. Kita tengok pun tak sapa hati. Benar ke tidak? Jadi kalau nak tahu cuaca hari ni macam mana untuk kita turun pasal dera tu, ni adalah orang kata daripada Map Malaysia. Diramalkan. Kelantan mengatakan bahawa pagi ini tiada hujan. Ini sumber daripada Map Malaysia lah deh. Diramalkan pagi ini tak ada hujan di Kelantan kita ni. Jadi bolehlah turun pasal dego tu pada waktu pagi. Makan nasi derah-derah, minum air derah-derah, bolehlah duk main hajinya. Derah-derah pikah naik motor pergi beli-beli dego pacok-pacok ke tepi-tepi pagar rumah tu deh. Tapi pada waktu petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kalau ada orang-orang kita yang mungkin duduk alah-alah ke pedalaman tu, kau alah-alah kau kan kau kebun-kebun sawit, kau alah dalek, kau alah-alah kau bukit-bukit, kau pedalaman lah, alah ke ulu-ulu sana nu, hati-hati sebab ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk waktu petir. Dan malam pun sama juga, malam pun ribut petir di beberapa tempat juga di kawasan pedalaman juga. Jadi hati-hati untuk anda semua. Mungkin anda semua yang nak DIY bata dera kita tu, nak DIY, lepas

Merdeka! Merdeka!

So awak semua tahu ke dek, dia je gapo tu, dia je temberang, okey, T-E-M-B-E-R. Okay, aku buka kelas ngajar bulan lepas ni. Sebab kelas akan ada hari ni. Hari ni kita ada kelas. Tapi kelas apa tu kita bagi tahu sekejap lagi lah. Kita ada kelas sebenarnya. Kelas tu kelas seronok-seronok saja, kelas happy-happy saja. Tadi bila kita cerita pasal temberang tadi, lagu temberang tadi, ada ke di sini yang tak tahu apa itu maksud temberang? Tak tahu ke temberang tu gawa? Temberang tu dia macam kalau kelas tengah lipat. Mu tak sedut temberang akulah. Mu tak sedut lipat akulah. Dia gitu. Deh, ataupun kalau luainya, tipulah. Temberang ni penipu, tipu, kelentong, bohong. Benda-benda tu lah . Kalau anda semua mungkin ada jawapan yang lebih tepat, bolehlah WhatsApp kami jawapan itu 014-974-0154. Sebab apa, dekat sebelah saya ni akan sentiasa terpancar skrin orang kata bukan kemasukan, inbox ataupun chat box daripada anda semua yang WhatsApp kami. Jadi boleh je apa-apa sahaja nak cakap dengan saya ke, ada apa-apa yang orang kata nak berkongsi ke, boleh je WhatsApp. Isakan pandang ke sebelah kiri, Isa akan baca sambil-sambil. Boleh ke hidup? Takkanlah tidak. Dan untuk anda semua, harap-harap tidak kena temberang lah. Janganlah toksil lah lagu tu. Selepas ini kita akan masih lagi berhibur. Dia kalau dengan Is pagi-pagi, kita tak boleh jangka tau. Tak boleh jangka program kita ni, gu pagi kita ni nak ke mana sebenarnya. Sebab apa? Sebab X Is, X pula dah. Is ni memang unexpected. Memang kita tak boleh nak jangka. Sebab apa? Tadi kita duduk temberang ni, lepas tu tiba-tiba kita boleh pergi ke lagu ni, lagu tu, lagu ni. Nak royaknya keistimewaan gu pagi. Memang orang kata setiap pagi ni kita pun tak boleh jangka emosi masing-masing. Betul, ada orang ceria betul pagi-pagi, ada orang buat apa ni, moody ni. Dia memang moody, dia sampai pukul 10 jap lagi dia okey lah tu. Ada juga orang jenis lagu tu. Ada juga orang yang mungkin semalam ada berlaku sesuatu pada dia yang membuatkan dia sedih. So pagi ni dia bangun dengan orang kata tak sedut happy-happy sangat lah, aku nak mendak pun ada juga. Jadi masalah manusia itu pelbagai. Jadi kami di Gu Pagi, kami menghidangkan pelbagai genre. Lagu-lagu tak kisah, daripada international pun ada, rancak pun ada, jiwa pun ada, mendak pun ada, lagu dulu-dulu pun ada, lagu sekarang pun ada, lagu patriotik pun ada, dan juga lagu-lagu dialek pun ada. Jangan risau, kami menghidangkan semua keperluan-keperluan anda. Halwa telinga lah terutamanya. Jadi lepas ni kita ada lagu Memories Kuntum Rindu. Ini lagu kegemaran saya ni. Ini lagu karaoke saya ni. Mengapa terjadi? Betul ke? Betul lah. Berikanlah jawapan. Okey, dah tahulah kalau betul, bagi saya 20 ya. Kalau tak betul, saya bagi awak 20 ya. Jom kita test betul ke tak lagu ni seperti yang saya nyanyi. Digu Pagi, gu kita belakang.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana he cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Neng Rana, aku nak oyak kamu.

apa dewi tanima goyak kita tu tunggu dulu sama gini pom bau mu dengar talima ha dia bui ni dia nawi kesedaran orang ramai mengenai keselamatan internet. Yang keduanya juga

Di, janganlah deh orang tua-tua kata kalau kita tidur sampai matahari tu setuh habis dari hujung rambut sampai hujung kaki, bermakna berat sikit lah rezeki nak masuk. Tubuh pun jadi lenguh lupa, lawing. Deh jadi rasa macam tokoknya apa yang aku bad mood ni, aku tak apa nak ada mood mana. Dia bukan tak ada kena-mengena dengan mood. Dia memberi kesan juga kepada mood, memberi kesan juga kepada suasana hati. Tapi puncanya tak ada orang lain hok buat, awak yang buat, awak yang tidur di bawah mentari. Kalau orang tua dulu-dulu kat kata, Allah lama matahari tu sia belek dah tu, apa yang susah bangun sangat eh. Ha, mok-mok kita dulu-dulu biasanya ke laung kot nela. Dia duk mok kita duk luar nela dah. Mok kita duk luar nela dah, duk kait pelepoh pisir, duk kait jula apa, duk kait duk cari daun-daun pandai nak jual ni di pasar tani. Kita tidur lagi lah eh. Lepas tu bangun-bangun kakak ke puluh setengah tu tanya mok, mok, masak gapo pagi ni? Oh, percayalah ibu-ibu di luar sana. Ibu-ibu di luar sana pasti rasa macam berdesing telinga bila anak-anak yang tidur bangun ni. Tapi sentiasa tanya soalan, masak gapo untuk si kekembung? Oh, aluan akal. Yeah, memang boleh pek doh mu ni. Jadi, begitulah suasana kehidupan dia nak boleh kebesar sore-sore. Lepas ni kita ada Kelantan sana sini, pukul 8 nantilah eh. InsyaAllah kita dah nak masuk jam yang ketiga dah sains sobat kita hai. Didoakan ke semoga anda semua mempunyai hari yang produktif eh, berkualiti hari ini. InsyaAllah segala masalah yang datang tu eh, macam saya sama jugalah. Setiap orang akan ada masalah setiap hari. Lain hari, lain masalah. Masalah baru sentiasa di-update dan di-upgrade setiap masa. Tapi kalau kita nak meratapi masalah itu, tak buat kerja lah eh. Lagi satu, jangan overthinking. Semoga apa-apa yang berlaku pada kita hari ni, baik comel, baik tak comel, tarik nafas dalam-dalam. Lepas tu kita macam, tak apa ya Allah, ada benda baik Allah nak bagi lepas ni, gitu. Jom kita layar dengan Kak Munirah ni, laki orang. Kak Munirah, jangan duduk ambil laki orang. Kak Munirah, klik, klik, klik dia orang datuk Kak Munirah. Digu pagi, gurita belakang.